0: Karena listriknya mati semua, AC juga gak nyala, jadi dia gak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
1: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
2: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya, jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu menghambat, apalagi jangka waktu pemadaman itu lama banget.
1: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah diantara adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 30 jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara fokus jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Dengan sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan penerangan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah PTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu pendengar, dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf. Dan ada yang melakukan tawaf ada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah saat ini ada yang melakukan pemberangkatan pulang ke tanah air itu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kula dari RRI Samarinda. Niswar.
6: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. sebanyak 366 jemaah

0: Yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara, dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bajuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jamaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPH Debarkasi Balikpapan, Sekretaris Soeharto Bajuri.
1: Kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu, insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air, mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Ya, selain itu pendengar, PPH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya, dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPA berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesha Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
3: Ya, benar. Kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
4: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
3: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, bagi juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14, karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal, mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizki melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Garda terdepan dalam menjamin
3: kemandirian. Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
2: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
3: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
2: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
3: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan, Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan, tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
4: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
3: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
5: Iya bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus, terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya itu merata gitu bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani. Tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungannya nih kalau kita lihat ya.
6: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan, Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekedar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
8: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
10: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick-off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10, pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Waiz usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
11: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung ke depan.
10: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Aymeric Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan asis dari Dani Olmo.
12: Sudah melakukan, ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
10: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasil yang cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Giorgio Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha melayani permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi.

0: Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Satra di Jambi FM 88,5 MHz. Nana kembali hadir menemani Anda semua di Jambi menyapa untuk opini publik edisi hari ini. Dan topik yang akan coba saya angkat menemani kebersamaan kita untuk pagi hari ini terkait apel siaga darurat bencana Karhutla 2026 ya. Bagaimana komentar Anda? Boleh bergabung bersama di kebersamaan kita di 0811-670-78850, boleh juga di 0813-7744-0803. Pemprov Jambi mendengar resmi menggelar apel siaga darurat bencana Karhutla 2026 di lapangan Makorem 042 Gapu untuk menghadapi potensi musim kemarau. Jadi upaya mitigasi difokuskan pada pencegahan, patroli, dan penegakan hukum dengan wilayah prioritas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat. Dan yang pastinya mungkin masih teringat ya di kita semuanya. Anda juga mungkin yang mana sempat terjadi juga ini kemarau parah dan panjang yang menimbulkan dampak sangat masif seperti kekeringan hingga kabut asap di Jambi tercatat pada tahun 1997 ya kalau nggak salah, ingatnya sih. Kemudian tahun 2015 juga ada di 2019. Nah, jadi fenomena kekeringan parah ini umumnya dipicu oleh peristiwa iklim global seperti El Nino yang menekan curah hujan secara drastis di wilayah Jambi. Dan untuk menghadapi ini, ya beberapa waktu yang lalu juga sudah dilaksanakan apel siap siaga. Bagaimana komentar Anda? Boleh bergabung di pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Pak Ujang, halo. Nah, suaranya kenapa kecil, Pak Ujang? Oh, coba lagi Pak Ujang ya, suaranya nggak kedengeran ini. Dicoba kembali Pak Ujang, mungkin dari HP kita yang bermasalah. Pak Ujang bisa dicoba kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi agak bermasalah ini. Gimana cuaca di sana?
1: Mendungnya malu-malu.
0: Iya. Katanya sih kemarau ya, tapi alhamdulillah masih dikasih hujan ini.
1: Kemarau, sore hujan terus.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Kemarau hujan namun.
0: Alhamdulillah lah masih dikasih hujan sama Allah. Silakan.
1: Kemarau belum hujan.
0: Iya, baik. Silakan Pak Ujang, gimana komentarnya nih?
1: Kalau saya itu kan waspada gitu kan, itu 2017 dulu kan, kabut asap itu kan.
0: Iya, terdampak kita ya itu emang benar-benar parah itu.
1: Iya, waktu dulu tuh naik haji tertunda dulu kan. Tertunda apa kan, dulu emang naik haji tertunda dulu. Kalau 2019 masih ingat, lalu yang 14 lah dulu, ingat dulu waktu HBA dulu masih gubernur dulu kan. Saya haji tertunda dulu gara-gara kemarau itu kan. Itu kan pola manusia itu Mbak.
0: Iya, betul-betul.
1: Kan terkena dulu kan. Dari tempat kita banyak barat, banyak timur itu kan. Atau di Moro Jambi. Daerah mana lagi kemarin Mbak? Mana? Kita pekan Mbak Dekan Baru gitu kan. Kalimantan, Lembang itu kan. Ada pemerintah itu. Udah ini kan dalam kemarau panjang, ingat kan?
0: Iya.
1: Pokok cabut gampang tuh ingat itu kan? Setelah keliling pesawat, kan tenggelam tak mengadu itu kan?
0: Iya.
1: Maaf, kita si nomor WA, P gitu pak mengadu tentang masyarakat.
0: Iya.
1: Kasih mana? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk Anda yang dulu sempat terdampak nih akan kemarau panjang ya. Bagaimana boleh juga bergabung bersama di kebersamaan kita. Selamat pagi. Pak Mus.
2: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cuaca di sana nih?
2: Kayaknya nolak sama Pak Ujang itu.
0: Oh, sama.
2: Iya. Katanya malu-malu gimana?
0: Oh, malu-malu gimana? Oke, baik. Silakan Pak.
2: Buatannya masih belum begitu cerah lantaran masih belum matang.
0: Oke, baik. Silakan Pak, gimana komentarnya pagi ini?
2: Nah, ini kan masalah kata yang dipersiapkan itu kan. ya memang harus jaga-jaga dibutuhkan gitu, berang banyak ya payung dan ikan harus jaga, harus dijagakan gitu. Dari terus ada yang terjaga langsung dibutuhkan. Saya ingat satu tahun 2015
0: yang iya benar-benar
2: 19 ya. Pelaksana diri berbutang itu pasti buat coba surat olah minta di lapangan.
0: Iya.
2: Yang mudah-mudahan nggak terjadi gitu kan. Kemudian efeknya banyak sekali. Karena nggak sehat pernapasannya, karena di dan juga ada dan juga tubuh naik banyak sampai. Pun sudah dipersiap. Kemudian Allah Rahim, kemudian
0: Pak Mustafa, Pak Mustafa, kalau nelpon ke Pro 1 ke kita ini putus-putus loh kedengarannya Pak Mustafa.
2: Ini bagus, Mas.
0: Iya, kalau di sini, kalau dari Nana ya kedengarannya, nggak tahu kalau pendengar ya, nanti bisa laporan juga ke Nana ya. Yang kalau Nana, kalau saya dengerin begitu, putus-putus suaranya.
2: Kemudian dipersiapkan petugas-petugasnya, supaya hal-hal yang kita ingat, kita akan gitu.
0: Baik.
2: Kemudian langsung kita semuanya ya, Mbak ya. Kita juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan putus-putus suaranya ya. Tapi nggak tahu deh kalau pendengar yang lainnya ngedengerinnya bagaimana, sama nggak sih? Selamat siang. Selamat pagi.
3: Pagi, Bu.
0: Astagfirullahaladzim. Maaf, ini efek apa ya? Bisa lupa ya kan, siang dia.
3: Iya, tengah siang.
0: Iya, mau buru-buru buka puasa dianya. Baik. Silakan. Tadi kedengaran Pak Mustafa gimana suaranya, kecil nggak sih? Putus-putus.
3: Putus-putus sama Mustafa.
0: Bener kan, Pak? Orang percaya.
3: Iya, suaranya sampean sedikit apa putus-putus.
0: Nah, kuy.
3: Iya, emang kakak sama Nana.
0: Oh iya, betul dong berarti kan, bukannya Nana ngada-ngada ya. Monggo, Kang, gimana nih komentarnya?
3: Kalau Pak Apel siaga itu bagus, Mbak. Daripada antara kebakaran baru siap kan. Jadi sebelum kebakaran kita harus jaga. Apalagi kalau nggak salah Muara Jambi sama Musi banyak sini berkesepakatan untuk saling menjaga di perbatasan ya.
0: Iya. Punya kesepakatan ya, itu harus ya.
3: Iya, antara Muara Jambi sama itu kan.
0: Iya.
3: Apalagi di untuk Jambi sendiri harus patroli lah jelas pada intinya.
0: Iya.
3: Apalagi dikasih hujan buatan ya. Bulan 6 ini pertengahan udah masih ada hujan. Berarti kan alhamdulillah kita untuk kebarakannya lebih jauh kan.
0: Iya.
3: Wis nduk ngono wae cantik.
0: Yo suwun ya.
3: Yo monggo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Masih Nana nantikan ya untuk Anda yang lainnya lagi yang ada di perjalanan saat ini sambil mendengarkan Pro 1. Terima kasih. Yang lagi apa ya? Lagi sendiri sambil mendengarkan Pro 1 juga ya. Selamat pagi Bang Juli.
4: Pagi, Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, encong gak tuh bunyi sret? Takutnya encok.
4: Enggak,
0: baik. Apa kabar nih di sana? Cuacanya gimana?
4: Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Cuacanya panas mendung, tadi sempat gerimis tadi.
0: Sabi sempat gerimis.
4: Ya,
0: enak loh dikasih gerimis sama Allah, walaupun sebentar.
4: Alhamdulillah.
0: Ya. Baik.
4: Cuacanya itu kadang panas mendung.
0: Iya, makanya kita kalau naik kendaraan roda dua nih, ya kan, harus siap-siap nih jas hujannya. Karena kalau tiba-tiba langsung hujan, bisa melipir, pakai deh.
4: Ya, hujan, masker juga harus siap juga kan, masker.
0: Iya, benar.
4: Harus ada persiapan lah.
0: Setuju, silakan.
4: Untuk apel siaga
0: darurat bencana karhutla.
4: Darurat bencana bagus sampai untuk antisipasi ya, biar lebih cepat kalau ada kebakaran tuh langsung satsitsut gitu ya.
0: Waduh, satsitsut.
4: Ya langsung bergerak gitu.
0: Aduh,
4: langsung bergerak ya. Langsung bergerak, langsung cepat responnya juga dan harus kerja sama juga sama masyarakat di daerah-daerah apa namanya hutan itu kan.
0: Iya.
4: misal ada kebakaran, ada informasinya juga, kan?
0: Benar.
4: Dan sama dengan masyarakat juga, dan menghimbau masyarakat nih untuk jangan membakar lahan juga, kan?
0: Iya.
4: Ya, untuk tidak membakar lahan, apalagi ini musim-musim kemarau juga, kan? Ini kan alam yang banyak, fenomena alam juga kalau membakar, karena bukan disengaja, memang alam.
0: Iya.
4: Ya, dan pastinya pemerintah juga sudah waspada, sudah tahu lah titik-titik yang terjadi kebakaran itu, di yang sering terjadi itu daerah mana, gitu, kan? Tempatnya di mana, pasti sudah ada patrolinya di situ. Ya mudah-mudahan di Jambi, ya khususnya di Provinsi Jambi ini, bisa cepat diantisipasi kebakaran hutannya tidak melebar, tidak meluas juga. Kita jalan Pak Nana ya,
0: Pak Nana. Sama-sama Bang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk yang lainnya masih dinantikan di kebersamaan kita untuk opini publik edisi pagi hari ini ya. Bagaimana untuk Anda semua yang ingin bergabung, dipersilakan. Selamat pagi.
5: Selamat pagi kembali, Mbak Nana.
0: Iya, silakan Bang J.
5: Sebenarnya memang inisiatif pemerintah bagus ya punya untuk menjaga-menjaga, tapi sebenarnya bayangin dari desa lagi.
0: Dari desa.
5: Karena pembakaran hutan ini biasanya digunakan masyarakat untuk membuka hutan. Membuka hutan untuk nantinya setelah kemarau habis, masuk musim penghujan kan mereka sudah bisa berkebun, kan?
0: Iya.
5: Sudah bisa berkebun lagi, arti sudah dibakar.
0: Iya.
5: Sebaiknya ini ada penyuluhan dari desa. Selalu diberi penyuluhan, satu. Yang keduanya dari pemerintah bantu masyarakat yang ini, yang sudah mendepak hutannya, supaya tidak dibakar. Mereka kan ambil inisiatif, mudah-mudah saja itu dibakar. Sehingga api tidak bisa terkendali. Nah ini artinya masyarakat harus dibantu dengan pemerintah untuk menjaga alat berat lah.
0: Siap.
5: Yuk terhindar kebakaran. Yang banyak maka korban ya, ini sepanya, infeksi perapatan juga, segala macam. Nah sebaiknya itulah solusinya kalau dari Bang Gigi, pemerintah desa itu selalu menyediakan penyuluhan, juga menimbulkan rasa gacara di masyarakat tentang ada hukum pidananya ya kemarin ini. Itu pemerintah membantu masyarakat yang akan membuka hutan lahan tidak menggunakan dibakar. Artinya setelah dibakar habis, Mbak. Habis musim hujan masuk sehingga mereka enak nanam. Itu kalau kebakaran hutan itu jarang lah dari api rokok. Karena kan mereka api rokok itu perlu proses ya, tidak mungkin langsung melebar. Salah harus di tengah hutan. Nah ini bisa saja Pak, ini dari satu perusahaan mungkin ambil gampang-gampang modal 10 liter bisa saja untuk membuka lahan baru gitu ya, atau dari masyarakat untuk membuka lahan baru dibakar. Nah artinya mohon bantuan pemerintah untuk ini kepala desanya bisa melakukan penyuluhan juga mendatangi gimana nanti dari masyarakat yang akan membuka lahan gitu kan. Nah pemerintah mohon bantuan secara berat untuk mengangkat kayu sehingga mereka tidak membakar hutan, Mbak. Mau dibakar, Mbak, supaya bersih gitu kan, praktis saja gitu.
0: Okay.
5: Yang pertama itu aja lah.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jambi mengalami kemarau parah dan kebakaran hutan berskala besar yang memicu bencana kabut asap terburuk dalam sejarah pada tahun 1997, 2015, dan 2019. Jadi dampak kekeringan hebat akibat fenomena El Nino juga dirasakan pada musim kemarau tahun 2023 yang lalu ya. Yang mana pendengar, tahun 1997 ini merupakan salah satu kekeringan terpanjang dan terparah dalam sejarah Indonesia akibat El Nino yang memicu kebakaran hutan dan lahan sangat masif di wilayah Sumatera termasuk Jambi. Nah di tahun 2015, Nana ingat ini ya, tercatat juga sebagai salah satu karhutla terburuk di mana lebih dari 115.000 hektar lahan terbakar di Jambi menyebabkan kualitas udara berada di level berbahaya. Dan di tahun 2019 dilanda kemarau ekstrim yang mengakibatkan kebakaran lahan gambut dan ini sangat meluas ya, indeks standar pencemaran udara ISPU di wilayah Jambi juga mencapai rekor kategori berbahaya. Sedangkan di tahun 2023, fenomena El Nino kembali memicu muncul puncak kemarau yang panjang sejak Agustus menimbulkan lonjakan titik api hotspot dan ribuan kasus infeksi saluran pernafasan akut ISPA. Dan kita berharap apel kesiapsiagaan ini ya untuk mengkoordinasikan juga agar tidak terjadi kemarau yang sama seperti tahun-tahun yang pernah kita jalani. Baik, sampai di sini opini publik dan saya akan kembali hadir untuk Anda di sesi berikutnya. Nanti di Formasi 8 insya Allah Anda bersama untuk Dialog Jambi Menyapa edisi pagi hari ini. Tetap mendengarkan kami di FM 88,5 MHz.
6: Cinta itu cinta.

0: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi FM 88,5 MHz. Selanjutnya kita akan bersama mengikuti Dialog Jambi Menyapa bersama Tia Puspa.
1: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Menyapa di tema menjaga kelestarian hutan dan dari kebakaran. Dan pagi ini kita sudah tersambung dengan narasumber kita, Ketua Komisariat Daerah Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, Bang Taufik Kurahman, yang sudah berada di ujung telepon. Halo, Assalamualaikum Bang.

0: api nih di Jambi nih untuk bagaimana komitmen dan kesiapan nih armada pemadaman internal perusahaan nih dalam menghadapi musim kemarau yang panjang ini, Bang?
1: Iya, kalau kami dari APHI itu kan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia ya, Tia. Jadi Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia ini anggotanya terdiri dari pemegang izin konsesi dalam kawasan hutan ya. Dalam kawasan hutan, itu anunya, kata kuncinya ya. Tetapi perusahaan bukan bukan kayak pemegang PPKH gitu ya, atau pemegang perhutanan sosial dan perizinan lain ya. Itu yang di anggotanya APHI. Untuk memang di di tahun ini diprediksi kemarau kita itu sangat panjang ya. Artinya kalau kata BRIN itu kemarin APHI siaga juga, Pak Gubernur sudah mengingatkan itu mengutip kalimatnya BRIN itu El Nino kemarau Godzilla katanya. Artinya di tahun 2026 ini Jambi mengalami musim El Nino. Nah, El Nino ini itu memang diprediksi ya, diprediksi kemarauannya sampai di bulan Oktober sampai di akhir tahun. Sampai dimulai dari Juni, Juli, Agustus, Oktober. Apa yang dilakukan oleh APHI ya? Komitmen pertama itu kita seluruh anggota APHI dipastikan bahwa sudah memenuhi standar yang ditetapkan regulasi, yaitu di Peraturan Menteri 32 tahun 2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Nah, di dalam peraturan itu ada beberapa kategori itu dari sisi pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran gitu ya. Dan bukan hanya itu saja, di peraturan juga itu ada kelembagaan, artinya kelembagaan regunya seperti apa. Dan standar peralatan kelengkapan minimal komunikasi operasional dan alat pendukung diri APD ya. Nah, itu yang secara mandatori seluruh APHI kami pastikan itu memenuhi standar itu. Itu dia.
0: Ya, artinya seluruh pemegang konsesi ini sudah memenuhi standar yang sudah diberikan pemerintah ya, Bang?
1: Ya, kira-kira seperti itu ya. Dan kami juga selalu minta dari APHI mendorong untuk diadakan mekanisme audit ya, dari pihak eksternal ataupun pemerintah di setiap anggota APHI itu untuk diaudit pemenuhan standar itu. Itu dia.
0: Ya, kalau untuk dari APHI sendiri dalam mendukung pemerintah dalam apel siaga ini seperti apa, Bang?
1: Ya, kemarin kan tanggal 10 Juni yang lalu ya, Provinsi Jambi sudah mengadakan apel siaga darurat kebakaran ya. Kita dari perusahaan terlibat aktif di situ ya, ya untuk APHI, baik daripada personil dan peralatan. Kemarin juga pas tanggal 10 Juni juga kita APHI menginisiasi dan bekerjasama dengan Universitas Jambi itu mengadakan kuliah umum multi stakeholder terkait dengan antisipasi kebakaran hutan dan lahan pada ekosistem gambut 2026 itu terjadi. Alhamdulillah hadir di situ ada Pak Gubernur, ada Pak Kapolda, ada Pak Danrem, ada dari Kejaksaan, ada dari NGO juga dan akademisi. Kita kumpul dan kita menandatangani komitmen bersama pencegahan itu. Gitu ya. Nah,
0: ya, kalau untuk sejauh ini ada tantangan nggak, Bang, dalam mengedukasi masyarakat nih supaya tidak membuka lahan dengan membakar nih, Bang?
1: Faktornya kan banyak ya, kebakaran hutan itu, Tia. Jadi

0: bukan hanya faktor pembukaan lahan. Ya, jadi memang kalau untuk pembukaan lahan sendiri, kemarin pas penandatangan komitmen, Pak Gubernur sudah menyampaikan bahwa apabila ada pembukaan lahan itu dikoordinasikan dengan perusahaan sekitar dan pemerintah, itu akan dilakukan bantuan peralatan, ya, artinya bisa menggunakan alat berat dan peralatan lainnya. Itu di stasiun reng 5 km dari batas konsesi, artinya apabila ada masyarakat yang membuka lahan jaraknya 5 km dari batas konsesi, itu bisa didukung oleh perusahaan dan bisa didukung juga oleh pemerintah untuk dilakukan pembukaan dengan cara menggunakan mechanical. Gitu.
1: Tapi sejauh ini tidak menjadi tantangan tersendiri, ya Bang, bagi APAHI dalam mencerdaskan masyarakat supaya tidak membuka lahan dengan cara membakar, ya Bang?
0: Oh ya, itu anunya banyak, indikatornya, ya. Jadi bukan hanya itu. Kalau untuk PLTB mitigasinya seperti itu, kita menggunakan mechanical, ya, di sekitaran area konsesi. Tapi ternyata faktor lainnya banyak, ya, kebakaran hutan itu. Ada salah satunya itu pemancing, ya, yang membuang puntung rokok sembarangan gitu. Ada yang membawa obat nyamuk. Itu yang seringkali terjadi di kita.
1: Ya, mungkin kita tahan dulu, Bang, karena akan ada iklan yang akan lewat berikut ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Persatu 88,5 FM, dan kita masih tersambung dengan Ketua APAHI Jambi, Bang Taufik Rahman. Halo, Bang.
0: Halo, Tia.
1: Ya, ini kalau untuk pengawasan sendiri seperti apa, Bang? Karena kan untuk memastikan anggota dari APAHI ini tetap menjaga, mencegah supaya tidak terjadi kebakaran hutan dan tetap mematuhi peraturan, nih, Bang. Seperti apa pengawasan, nih, Bang?
0: Ya, itu tiap tahun itu kita meminta lembaga eksternal ataupun pemerintah, ya, untuk melakukan audit terkait dengan kesiapan pencegahan kebakaran itu, ya. Nah, di dalam Satgas kita juga aktif dalam pencegahan itu dengan penyebaran pos pantau, ya, atau pos pengawasan. Itu di Provinsi Jambi itu ada 81 titik pos pengawasan. Itu yang terdiri dari anggotanya itu TNI, Polri, dan dari perusahaan. Jadi kita melihat, nih, ya, kita udah di dalam Satgas itu kita membuat peta kerawanan dulu, nih. Jadi mana sih areal-areal mana yang rawan? Nah, dari areal rawan itu kita dirikan pos-pos-pos, ya. Artinya pos-pos itu untuk melakukan sosialisasi, melakukan pencegahan, karena memang pengalaman kita di 2015 di 2019 apabila kita lalai dalam pencegahan ini, risikonya sangat fatal. Makanya sedini mungkin itu kita mendekatkan berbaur dengan masyarakat, karena memang kita nggak bisa kontrol, ya, aktivitasnya manusia, ya, tetapi minimal ketika kita dekat di titik-titik rawan itu aktivitasnya manusia bisa terkontrol gitu.
1: Ya, kalau untuk dari bagaimana nih PHI memastikan perusahaan nih mengimplementasikan nih Bang yang lingkungan yang supaya ramah lingkungan nih supaya tidak menekan nih terjadi kebakaran hutan di kawasan konsesi nih Bang. Seperti apa Bang?
0: Anunya banyak, agendanya banyak ya. Iya. Hmm. Jadi tadi saya sampaikan untuk mengurangi aktivitas manusia di areal-areal yang kita kategorikan rawan itu kita dengan mendirikan pos-pos pantau ya, bekerja sama dengan Satgas, menempatkan personil di lapangan gitu agar aktivitasnya bisa terkendali di sana gitu. Tapi ada juga faktor lainnya, artinya dari sisi teknologi itu kita memastikan bahwa setiap area yang rawan itu TMAT atau tinggi muka air tanahnya itu terkendali, gitu ya. Artinya tidak ada areal yang kering. Apa saja yang kita lakukan itu di samping kita sekarang itu udah ada peraturan terbaru bahwa TMAT real time itu langsung bisa kita lihat pengurangannya per hari itu berapa senti gitu. Artinya evaporasi itu penguapan ke udaranya berapa, makanya bisa kita pantau di situ ya. Nah sih. Salah satu aktivitasnya kita mendorong untuk melakukan CMC. Kemarin kita sudah melakukan CMC 10 hari di awal ya, karena kita melihat bahwa pergerakan awan berdasarkan data dari BMKG itu semakin ke Juni, semakin ke akhir awal Juli itu semakin berkurang awannya. Makanya kita mendorong itu untuk meningkatkan level TMAC, ya, tinggi muka air tanah, gitu.
1: Ya. Kalau untuk implementasi konsep multi usaha hutan seperti apa, Bang? Kalau yang ramah lingkungan?
0: Pastinya gimana?
1: Kalau untuk konsep multi usaha kehutanan yang ramah lingkungan seperti apa, Bang? Kalau untuk pengusaha hutan yang pemegang konsesi ini seperti apa? Untuk meminimalisir risiko kebakaran nih Bang dari pemegang konsesinya sendiri.
0: Ya itu kalau multi usaha kehutanan itu kan tanam dalam satu areal itu kan tidak hanya usaha anu ya, tidak ada satu usaha saja gitu ya, maksudnya dia ya. Jadi kita tetap itu yang saya sampaikan itu bahwa kita udah identifikasi nih areal-areal yang rawan, mana areal yang rawan. Nah, kita dekatkan, kita sosialisasi dan kita berdayakan dengan program CSR gitu.
1: Ya, artinya untuk saat ini seluruh kondisi air permukaan yang di lahan gambut tetap terjaga berarti Bang ya?
0: Alhamdulillah terjaga dengan baik ya. Untuk di anggotanya PHI ya.
1: Iya. Artinya seluruh anggota PHI yang berada di konsesi area gambut ini berarti tetap terjaga ya, Bang?
0: Sampai saat ini masih terjaga di level 40 ya.
1: Berarti kondisi aman ya, Bang?
0: Sampai ya masih ada hujan kan kemarin, masih ada hujan, masih aman ini tematenya.
1: Ya kan kita tahu nih Bang, kalau di hutan itu kan biasanya ada areal satwa juga nih Bang yang menjadi daerah jelajah satwa nih Bang. Seperti apa nih APHI menjamin tidak ada konflik antara hewan dan manusia nih Bang di kawasan konsesi hutan?
0: Ah, itu tantangan terbesar kita itu ya. Jadi ada perspektif ya bahwa di dalam areal yang areal koridor satwa itu dianggap sebagai lahan yang tidak dimanfaatkan oleh perusahaan. Padahal itu areal yang memang kita gunakan untuk HCV, high conservation value, dan area-area kawasan lindung untuk koridor satwa, tetapi tantangannya memang tantangan aktivitas manusia ya, baik dari perambahan, okupasi di situ. Tadi yang saya sampaikan, untuk menghindari itu kita mendekatkan pos-pos penjagaan multi pihak ya. Artinya misalkan di sini ada kawasan lindung yang kita anggap secara ilmiah itu rawan, makanya kita tetapkan, kita dirikan pos-posnya, pos penjagaan untuk mengurangi aktivitas manusia di dalam gitu. Tidak hanya itu, kita menjaga ketat terkait dengan level TMAT-nya, tinggi muka air tanah. Kita pastikan bahwa di kawasan lindung, kawasan konservasi itu tetap basah. Itu dia.
1: Ya, berarti untuk hewan yang menjadi daerah jelajahnya aman ya Bang? Tidak akan terjadi pemburuan ya Bang di area konsesi?
0: Tidak ada, itu pasti dilarang. Dilarang itu tidak pemburuan. Kita itu salah satunya pendirian pos itu.
1: Apa nih Bang sanksi yang akan diberikan APH ini jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang konsesi ini Bang, jika terjadi pemburuan atau konflik di area hewan dan manusia nih Bang?
0: Kalau pemburuan itu kan memang secara regulasi juga itu kan aktivitas pidana ya, Ria. Jadi di dalam Undang-Undang Kehutanan itu udah dilarang, dan APHI secara organisasi memang tidak bisa memberikan sanksi, tetapi sanksi yang paling logis kita lakukan adalah mengeluarkan anggota tersebut dari keanggotaan APHI.
1: Oh, akan dikeluarkan ya Bang ya?
0: Iya, kan kita keluarkan kalau tidak memenuhi kaedah-kaedah yang sudah ditetapkan oleh APHI gitu ya.
1: Iya. Kalau untuk regu dan sarana-prasarana untuk di perusahaan yang pemegang konsesi ini sudah lengkapkah Bang?
0: Itu yang saya sampaikan di tadi ya. Bahwa standar regu peralatan itu adanya di P32 tahun 2016 ya Tia. Bagaimana caranya kita agar seluruh anggota APH itu memenuhi standar itu, makanya kita meminta audit dari baik lembaga eksternal maupun pemerintah gitu ya. Silakan diaudit mana yang perusahaan mana yang tidak taat, mana perusahaan itu yang kurang peralatannya, itu yang saya harus pastikan bahwa seluruh perusahaan anggota APHI itu memenuhi itu gitu dia.
1: Ya, berarti seluruhnya sudah mencukupi ya Bang, baik itu menara maupun teknologi untuk pencegahan ya Bang?
0: Iya, menara api, banyak variannya, itu ada beberapa item ya di dalam P32 itu. Ada regunya harus tersertifikasi Manggala Agni gitu ya. Terus ada menara api, ada CCTV, ada drone. Banyak indikatornya.
1: Ya, artinya dari pihak ini juga memiliki harus melakukan patroli juga ya, Bang?
0: Harus rutin, ya. Rutin. Ada mekanisme pelaporan. Kita ada mekanisme pelaporan itu online.
1: Ya.
0: Di Sitomi.
1: Oh, jadi perusahaan harus melaporkan per hari atau seperti apa, Bang?
0: Melaporkan, kita ada mekanisme pelaporan itu per 2 minggu kalau nggak salah ya Tia. Itu untuk pelaporan secara online dan secara hard copy ya.
1: Ya, itu dilaporkan ke Satgas ya Bang?
0: Ada web anunya ya, Sipongi dari Kementerian Kehutanan.
1: Oh, oke. Untuk sejauh ini, apakah sudah terjadi kebakaran, Bang, di kawasan konsesi?
0: Di dalam konsesi, alhamdulillah, sampai saat ini belum ada, Tia. Belum ada kebakaran.
1: Alhamdulillah, berarti patrolinya berjalan lancar ya, Bang?
0: Ya, pencegahan dan itunya berjalan lancar. Pencegahannya.
1: Ya, terakhir nih Bang, bagaimana nih FPI Jambi dalam mensukseskan target pemerintah nih Bang, dalam mengurangi emisi rumah kaca nih Bang?
0: Mengurangi, ya itu tantangan kita semua ya. Itu salah satunya kita tetap mempertahankan areal-areal yang high conservation value ya. Artinya areal-areal yang masih berhutan itu tidak dilakukan penebangan kembali atau tidak dilakukan penebangan lagi ya, yang areal-areal hutan primer itu dengan mempertahankan itu dia.
1: Artinya juga dilakukan reboisasi ya Bang? Oleh pihak konsesi?
0: Iya, ada dua mekanisme kan. Mekanisme pertama itu suksesi alami, kita biarkan tumbuh dengan varietas ya atau jenis tumbuhan alaminya di situ, dan ada kita melakukan penanaman terhadap areal-areal yang terbuka ya.
1: Ya, karena kita sudah di ujung waktu nih Bang, apa nih closing statement yang ingin Abang sampaikan kepada masyarakat terkait memastikan supaya tidak terjadi kebakaran di kawasan konsesi hutan nih Bang, silakan Bang.
0: Iya, kalau harapan kami dari APHI ya, kami dan masyarakat dan pemerintah daerah itu kita, karena kita alami sendiri ya, dia di 2015 dan 2019 dampak dari kebakaran hutan itu luar biasa gitu, bukan hanya di kami dan di masyarakat juga dampaknya sangat sangat mengkhawatirkan dan berbahaya ya. Artinya kami mengajak masyarakat untuk berkolaborasi bersama menjaga agar tidak terjadi kebakaran gitu. Jadi kalau yang hobi mancing tahan dulu selama musim kemarau ini dia gitu. Jadi kalau mau buang rokok juga diusahakan bawa aqua, rokoknya masukin ke dalam aqua gitu. Jadi tidak habitnya dirubah lah, kebiasaannya agak diperketat gitu.
1: Oke, terima kasih Bang Topik udah bergabung di Pursatu 88,5 FM. Selamat kembali beraktivitas Bang, semoga tidak terjadi kebakaran di kawasan konsesi hutan kita ya Bang.
0: Amin, semangat ya. Amin. Dan terus semangat mengedukasi masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan tanpa bakar, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak membawa obat nyamuk ke dalam saat mencari madu, mencari rotan, dan mencari lain-lainnya.
1: Ya. Terima kasih Bang, selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, tadi kita sudah bersama Ketua APHI Jambi, Bang Taufik Rahman, yang merupakan Ketua Komda APHI Jambi. Dan untuk berikutnya kita akan lanjut ke narasumber kita yang kedua, Bapak Junaidi, yang merupakan Kepala Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang, Provinsi Jambi. Saya akan kembali setelah lagu berikut ini.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.
2: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
3: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Menyapa di Pro 188,5 FM. Dan pagi ini kita tersambung dengan narasumber kita yang kedua, Bapak Junaidi yang merupakan Kepala Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang Jambi. Dan kita akan sapa dulu. Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Tia.
3: Pagi, Pak. Sehat, Pak?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah. Oke. Ya. Oke. Okay. Mungkin Bapak bisa menceritakan seperti apa dari balai mencegah terjadinya kebakaran di Taman Nasional nih, Pak. Silakan, Pak.
4: Baik. Baik, Bu. Ya. Jadi kawasan Taman Nasional Berbak itu hampir sebagian besar adalah rawa gambut ya, yang tidak terganggu dan terluas di Pulau Sumatera. Terdiri dari hutan rawa gambut, rawa etawak, dan hutan mangrove. Ini potensinya cukup luar biasa jika terjadi kekeringan, dan potensi kebakaran hutannya juga cukup luar biasa. Nah, upaya kami yang terus kami lakukan adalah bagaimana satu pencegahan, mencegah supaya orang tidak melakukan pembakaran. Caranya adalah kita selalu mengajak masyarakat untuk sadar bahwa membakar hutan itu adalah sesuatu perbuatan yang sangat dilarang menurut undang-undang kehutanan. Kedua, bahaya tentu, tentunya jika sudah terbakar, apalagi di rawa gambut yang sudah kering, itu dampaknya luar biasa buat tidak hanya Provinsi Jambi, tapi juga bagi negara Indonesia yang sudah komitmen untuk tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kemudian kami juga mengoptimalkan tenaga-tenaga baik polisi kehutanan, menggalakkan yang ada di tingkat tapak, di resort, bagaimana kita setiap saat melakukan patroli upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan ini. Begitu, Bu, ya, yang sudah kami lakukan.
3: Ya, kalau untuk kondisi embung dalam ini terjaga atau seperti apa, Pak?
4: Alhamdulillah sampai saat ini rawa gambut kita masih basah ya. Belum ada kekeringan, itu yang selalu kita jaga. Jadi kita kalau menjaga supaya kalau dia masih basah, itu kemungkinan terjadi kebakaran. Karena kita ketahui sampai saat ini ya, Burma itu hampir 5 tahun, 10 tahun terakhir ini masih kecil kebakarannya, kecuali di tahun 2015 dan 2019. Dan 5 tahun terakhir kita hanya kebakaran di tahun 2023 ya, penyala 8 hektar. Sementara 2024-2025 tidak ada kejadian kebakaran di dalam kawasan Taman Nasional. Itu yang kami selalu jaga, bagaimana kondisi kawasan ini tidak terjadi kebakaran. Demikian Bu ya.
3: Ya, ini kan kita tahu nih Pak, kalau Burma ini kan di kawasan yang gambut, dan ini seperti apa nih untuk mencapai lokasi nih? Kita kan ketahui kadang terjadi pasang surut air nih Pak. Seperti apa nih Pak?
4: Jadi pembasahan gambut yang ada di Taman Nasional Burma itu, itu murni berasal dari hulu-hulunya kawasan di ujungnya. Jadi dia tidak terpengaruh dengan pasang itu. Jadi karena semua airnya, sumbernya sebenarnya berasal dari gambut di dalam kawasan. Kedalaman gambut itu bisa mencapai 10 sampai 15 meter ya. Dia merupakan sumber air utama bagi sungai-sungai di sekitarnya ya. Dan mampu memberikan pengairan untuk aliran air yang cukup bagi sungai-sungai das yang ada di sekitarnya. Kita ketahui selama musim kering dia sungai-sungai di Taman Nasional itu mampu berkontribusi dengan deras dengan jumlah 1,8 meter kubik per detik ya. Sementara di musim hujan itu bisa airnya mencapai 64 meter kubik per detik seperti itu. Jadi kita sungguh airnya berasal dari dalam kawasan Taman Nasional Burma. Begitu.
3: Ya, kalau untuk kondisi hutan mangrove kita seperti apa, Pak?
4: Kita punya polisi kehutanan sebanyak 23 orang ya. Di samping itu juga ada menggalakni ada 30 orang. Jadi ada sekitar 55 orang tenaga yang selalu standby di lapangan. Yang kemarin menggalakni itu ada 2 regu ya, satu regu ada 15 orang, dan mereka memang markas komandonya ada di Kecamatan Burma ya. Jadi mereka selalu dekat dengan kawasan. Dan menggalakni memang kita rekrut dari masyarakat yang berada di sekitar kawasan. Jadi mereka yang selalu tiap hari ke kawasan, patroli, upaya pencegahan dan lain sebagainya. Itu. Okay.
3: Ya, artinya sejauh ini tidak ada lahan kritis ya Pak di Taman Nasional kita?
4: Gimana Bu ya?
3: Untuk sejauh ini berarti tidak ada hutan yang dalam kondisi kritis ya Pak?
4: Jadi ada, kita ada sebenarnya open area ya, seluas mungkin sekitar 500 hektar ya, itu pun terjadi karena kebakaran pada tahun 2019 ya. Jadi dulu kebakaran yang cukup hebat di 2019, ada kawasan kita terbakar di Desa Rantalasau dari Kecamatan Burma. Itu sekarang kita upayakan untuk penertiban kawasan hutan, karena beberapa kawasan kita kemarin masyarakat sudah menanami sawit ya, tanaman sawit di sekitar itu, tapi di dalam kawasan. Dan minggu ini kita coba melakukan penertiban kawasan hutan untuk mencabut semua sawit-sawit yang ada dalam kawasan ini. Kita bekerja sama dengan Balai Gakum Sumatera. Kita sudah melapor ke Ibu Bupati dan ke para penegak hukum yang minta dukungan. Dan ketika sawit ini kita sudah cabut, nanti kita akan lakukan kegiatan pemulihan ekosistem ya. Jadi semua kita hidupkan kembali dengan menanam tanaman-tanaman yang sesuai dengan kondisi setempat. Demikian Bu ya.
3: Ya, artinya sedang dalam masa pemulihan ya Pak. Ya, kalau untuk berapa hektar ya Pak yang dilakukan penertiban Pak untuk kawasan sawit ilegal nih Pak?
4: Kemarin kita sudah melakukan upaya penegakan hukum ya, ada 2 orang masyarakat yang kita temukan meradang punya sawit dalam kawasan Taman Nasional ya, dan sudah tidak vonis dan sudah inkrah, dan mereka sudah di dalam di tempat penjara sekarang, dan itu memang nanti kita upayakan supaya tidak lagi masyarakat yang menanam sawit secara ilegal dalam kawasan Taman Nasional Berbak seperti itu.
3: Apakah itu sudah memasukin zona inti atau zona penyangga, Pak? Kebanyakan.
4: Kalau zona penyangga itu zona di luar kawasan Taman Nasional. Jadi kalau lokasi ini berada di zona rehabilitasi, ya, karena memang dulu karena bekas kebakaran, jadi memang kita sudah menetapkan ini sebagai zona rehabilitasi yang nanti kita akan melakukan upaya rehabilitasi kawasan atau kami sebut juga dengan pemulihan ekosistem seperti itu, Bu.
3: Ya, kalau untuk satwa kita seperti apa, Pak, di kawasan hutan Berbak ini? Karena kan biasanya ini udah masukin nggak sih, Pak, burung imigrasi nggak sih, Pak?
4: Jadi burung imigrasi itu biasanya mereka datang di bulan Oktober ya, Oktober, November, Desember, sampai nanti di bulan Maret berikutnya ketika mereka kembali ke negara asalnya di Siberia. Gitu. Ini belum lagi memasuki musim untuk burung-burung migran yang datang. Misalnya di bulan itu Oktober ya, mereka sudah mulai ramai nanti datang ke, misalnya di kecamatan depan di kecamatan Hitam Laut mereka datang. Ada di situ, di kemudian yang paling banyak itu di Sembilang ya, Sembilang di Taman Nasional Sembilang seperti itu, benar.
3: Ya untuk kalau untuk kondisi satwa kita yang berada di hutan Berbak seperti apa, Pak? Harimau, tapir, buaya dan lumba-lumba air tawar ya, Pak ya?
4: Iya, saat ini kita ada kerjasama dengan WAKSI untuk melakukan monitoring harimau Sumatera yang berada di kawasan Ikan Berbak dan Sembilang. Sekarang kita sedang memasang kamera terat karena terakhir itu ZSL sudah selesai ya, tahun beberapa tahun yang lalu, dan datanya sudah ada sih sebenarnya. Tapi kan ini data perlu kita perbarui kembali untuk mencatat kepastian jumlah harimau yang ada di Taman Nasional Berbak. Tapi saya dapat pastikan bahwa tingkat kerawanan untuk pemuluhan satwa ini mungkin relatif kecil di Taman Nasional Berbak ini. Sementara satwa lain seperti tapir juga ada, kemudian menjadi primadona juga, ada gajah juga, tapi itu di daerah Sembilang ya, di daerah Nusi Banyuasin seperti itu.
3: Artinya untuk jumlah populasinya masih aman atau mengalami kenaikan atau penurunan nih, Pak, untuk kondisi satwa yang ada di Taman Nasional Berbak Sembilang ini, Pak?
4: Untuk data terakhir relatif masih aman ya, Bu, ya, karena memang belum ada perburuan yang signifikan ya. Tapi tahun ini kita sedang melakukan pemasangan kamera trapnya di beberapa titik-titik yang memang di situ diyakini sebagai perlintasan satwa ini, dan memang kita harapkan tahun ini datanya bisa dapat kita dapatkan kembali angka yang pasti seperti itu.
3: Kalau untuk tanaman yang endemik nih seperti apa, Pak, di Taman Nasional kita?
4: Tanaman endemik ini apa namanya, seperti jelutung ya, yang kemarin menjadi primadona, kemudian ada juga beberapa spesies yang meranti, meranti di rawa ya, termasuk yang spesies yang endemik juga, dan kita upayakan nanti spesies ini kita coba budidayakan kembali, karena memang dulu ramin juga banyak dicari orang tuh illegal logging di sana, begitu.
3: Artinya dari Taman Nasional terus melakukan patroli, Pak, supaya tidak terjadi illegal logging dan pemburuan ya, Pak?
4: Ya, upaya yang kita lakukan salah satunya arahnya ke sana, Bu, ya. Jadi kita melakukan patroli bersama masyarakat Mitra Pohut, patroli dalam rangka pencegahan upaya kebakaran hutan lain bersama masyarakat peduli api, dan patroli fungsional lainnya. Jika ditemukan adanya indikasi di dalam patung itu ada masyarakat yang ditemukan kalau melakukan tindak penelan kehutanan seperti pembukaan lahan untuk berkebun atau illegal logging, ya kita akan kerjasama dengan Menkumham untuk upaya represif, ya, upaya untuk penegakan hukum seperti itu. Ini kita terus lakukan dan kita memang komunikasi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum juga kita lakukan intensifnya. Terus kerjasama dengan Menkumham.
3: Ya, ya. Kalau untuk sejauh ini hewan-hewan yang terancam punah yang berada di kawasan hutan berbak apanya ini, Pak?
4: Beberapa spesies mungkin dapat juga diindikasikan harimau ya mungkin termasuk ya, tapi memang datanya belum pasti angkanya, penularannya. Dan spesies lain mungkin tidak begitu signifikan, Bu, ya, karena memang mereka ada di dalam kawasan gambut itu, lawan gerbak, teman-teman gerbak, dan memang akses ke sana kan cukup sulit. Ini yang membantu kita kawasan ini atau space ini bisa lebih aman di dalam. Karena untuk ke Taman Nasional Baba itu memang kita butuh transportasi yang seperti speedboat atau perahu-perahu kecil, ya. Dan benteng kita adalah ada beberapa HGU atau yang beberapa perusahaan yang dan mereka tidak bisa semua orang bisa masuk. Itu yang menjadi penghalang, ya. Jadi ada penyangga kita yang membuat beberapa spesies kita aman di dalam. Gitu. Yang biasanya kalau terjadinya pemburuan itu misalnya dekat dengan perkampungan, ya. Dan akses ke dalam juga lebih mudah dijangkau. Seperti itu.
3: Artinya masyarakat sulit, Pak, ya, dalam menjangkau area inti dari hutan berbak ini, Pak.
4: Zona inti termasuk yang agak sulit dijangkau, ya, karena memang harus melewati daerah bergambut, ya, berawat, dan tidak bisa dengan perjalanan darat biasa, harus menggunakan peralatan. Dan kami kan pada pintu itu masuk ke kawasan itu selalu ada petugas atau masyarakat yang kita tempatkan di sana. Jadi kalau ada indikasi mencurigakan, mereka biasanya teman-teman selalu akan melakukan patroli secara mandiri dulu. Jadi kita temukan mereka, apakah apa mereka melakukan apa segala macam.
3: Kalau untuk makanan satwa sendiri di hutan itu apakah sudah apakah terjaga, Pak, di hutan berbak ini?
4: Jadi indikasinya indikatornya ya di sana untuk makanan utamanya dari spesies inti ini, ya. Karena ada babi, ya. Ada babi, ada rusa, ada kijang. Ini menjadi makanan utamanya seperti itu di luar. Jadi sepanjang ini tidak keluar, mereka juga tidak akan keluar karena aman-aman saja di dalam. Tapi biasanya kalau terjadi musim kering yang lama dan hewan-hewan makanan buruan ini keluar untuk mencari makanan lain, karena mungkin di dalam makan sulit, maka harimau dan harimau terutama juga akan mengikuti pergerakan satwa mangsa ini, bisa juga keluar. Jadi sejauh ini karena di dalam juga makanan cukup, mereka hanya di dalam saja seperti itu.
3: Kalau untuk pengunjung di hutan Taman Nasional kita terjadi peningkatan atau tidak nih, Pak?
4: Jadi pengunjung yang masuk ke Taman Nasional itu biasanya lebih banyak daripada peneliti, Bu. Peneliti. Kita memang sebenarnya harus mengembangkan wisata di sana. Wisata minat kutik misalnya untuk melihat burung-burung migran atau melihat buaya seperti itu. Dan kita mungkin ke depan akan coba mengembangkan wisata minat khusus di daerah seksi wilayah 2 di Palembang, di Sembilang, ya. Seperti itu. Karena memang potensinya luar biasa ketika burung-burung migran itu sampai, itu ribuan ekor datang, dan itu para peneliti kita burung misalnya mereka sangat suka untuk melihat itu.
3: Surganya
4: untuk wisata alam, kita coba akan mendorong nanti karena potensinya sebenarnya sudah ada juga di dalam kawasan itu, perahu dan melihat burung atau di apa namanya ada wisata mangrove juga senang kita kembangkan tadi ini buatnya.
3: Seperti apa nih Balai Taman Nasional memastikan nih supaya tetap terjadi persinggahan burung imigran nih Bang? Ini Pak.
4: Bagaimana maksudnya Bu ya?
3: Bagaimana nih ke Balai Taman Nasional memastikan kondisi ekosistem yang ada di Balai Taman Nasional ini bisa menarik tetap menjadi tempat persinggahan burung migran nih Pak?
4: Ya makanya satu menjaga habitatnya, makanannya tetap terjaga, tidak ada penebangan pohon mangrove di situ, karena memang di Semenanjung Sembilan itu marshlandnya luar biasa untuk tinggalnya burung-burung di sana, dan mereka biasanya ketika musim-musim burung itu mereka cukup datang ke sana dan di sana memang kondisi satuannya kondisi habitatnya masih relatif bagus untuk makanan burung-burung migran begitu.
3: Ya karena kita sudah
4: termasuk di Pantai Cemara ya di air hitam laut ya itu masih juga masuk habitat salah satu habitat untuk burung migran tinggal di sana.
3: Ya kalau untuk hewan kita yang berada di air seperti apa nih Pak? Apakah tetap terjamin ke kehidupannya atau seperti apa Pak?
4: Iya, kita selalu menjaga itu untuk terutama apa ya? Kalau satwa-satwa air itu misalnya karena buaya kan sekarang domain sudah di KKP ya.
3: Iya.
4: Tapi mereka hidupnya di dalam taman nasional.
3: Iya.
4: Jadi kalau ada orang yang peneliti yang melakukan penelitian di taman nasional ya kita berikan sesuai izin masuk kawasan kan, walaupun objek yang mereka teliti adalah buaya. Termasuk wisata di sana yang tidak kalah pentingnya adalah wisata mancing ya. Ada beberapa spesies ikan yang kan ini masih sangat potensi untuk dipancing ya. Seperti itu.
3: Kalau untuk kita apakah ada nih Pak kehidupan lumba-lumba air tawar di Taman Nasional nih Pak?
4: Oh pesut, enggak. Sampai saat ini tidak ada data di sana Bu. Lumba-lumba air tawar di Semenanjung Pantai Timur ya. Di Taman Nasional Berbak dan Cembilang belum ada data yang kita temukan ada lumba-lumba itu. Mungkin di Kalimantan mungkin ada ya.
3: Ya, siap Pak. Ya karena kita ada di ujung waktu nih Pak, apa nih closing statement yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat terkait menjaga hutan kita tetap lestari nih Pak, silakan Pak.
4: Ya berdasarkan hasil penelitian bahwa kebakaran hutan itu hampir 99% oleh ulah manusia ya. Hanya 1% yang karena memang terbakar oleh secara alami. Nah kita mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan, baik sengaja atau tidak sengaja. Membawa puntung rokok juga menjadi salah satu penipu untuk terjadinya kebakaran. Sangat sulit memang kita melakukan upaya penegakan hukum ketika kita menemukan orang yang dengan sengaja atau tertangkap tangan. Sangat sulit sekali di lapangan, karena memang mereka tentu akan menghindar ya, kalau mereka ketahuan melakukan pembakaran. Tapi kalau biasanya ketika mereka melakukan pembakaran kecil saja misalnya, biasanya mereka lari ya, jadi lari untuk menghindari petugas gitu. Nanti pada suatu tertentu, saat tertentu mereka akan datang misalnya pada lokasi yang mereka bakar dulu, mereka misalnya akan melakukan tanaman tertentu misalnya sawit. Mungkin itu indikator-indikator yang bisa kita lakukan. Samping itu kami juga melakukan terus-menerus upaya untuk mitigasi supaya kebakaran ini tidak terjadi, baik itu di kawasan hutan maupun di non kawasan hutan. tersebut ya.
3: Terima kasih Pak Junaidi sudah bergabung di Dialog Jambi Menyapa di Pro 188,5 FM. Selamat kembali beraktivitas Pak. Semoga satwa dan flora dan fauna kita tetap terjaga dan terus meningkat populasinya ya Pak.
4: Amin.
3: Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya pendengar, dengan berakhirnya dialog kita, maka mari pula dialog kita Jambi Menyapa pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber pertama Bang Taufikur Rahman yang merupakan Ketua Komisariat Daerah Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Jambi, dan Bapak merupakan Kepala Balai Taman Nasional Berbak 9. Saya Tia Puspa undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi, di kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini. Saya kembali hadir untuk Anda di edisi hari ini, di hari ke-22 ya, di tahun, di bulan Juni di tahun 2026. Dan informasi-informasi juga akan coba kami hadirkan untuk Anda semua. Di awal perjumpaan kita akan mendengarkan info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi yang akan disampaikan juga oleh teman-teman dari BMKG. Dan selamat pagi untuk semuanya yang baru saja mengepaskan frekuensinya di sini, DFM 88,5 MHz.

Baik, pendengar untuk Anda, karena sesuatu hal ya, untuk info perakiran cuaca belum bisa kami sampaikan untuk Anda. Tapi tetap bersama Pro Satu Radio Jambi di FM 88,5 MHz. Nanti saya akan kembali hadir untuk Halo RRI.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo RRI.
1: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicaranya menjadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

Esensi buku Filosofi Kopi karya Dewi Lestari, terbit tahun 2006, menghadirkan sebuah cerita yang mengisahkan kehidupan para pengunjung sebuah kedai kopi, Sakti, di tengah hiruk-pikuk kota. Melalui novel Filosofi Kopi, para pembaca diajak masuk ke dalam dunia di mana kopi tidak hanya sekedar minuman, tetapi juga pintu gerbang untuk perbincangan filsafat yang mendalam. Cerita ini berpusat pada dua tokoh utama, yaitu Ben dan Jody. Ben, pemilik Sakti, adalah seorang barista ulung dengan pemahaman mendalam tentang seni pembuatan kopi. Jody, seorang penulis, tertarik dengan suasana unik di kedai kopi tersebut dan juga tertarik pada sosok misterius Ben. Seiring berjalannya cerita, buku ini menjelajahi berbagai konsep filsafat yang dijalin dengan indah dalam percakapan antara para karakter. Pembicaraan mereka meliputi topik-topik mulai dari arti hidup hingga eksplorasi identitas diri. Keahlian Ben dalam pembuatan kopi menjadi metafora bagi kompleksitas kehidupan, di mana setiap cangkir melambangkan sudut pandang yang berbeda. Novel Filosofi Kopi mengangkat tema persahabatan, cinta, dan pengejaran passion. Melalui pertemuan mereka di Sakti, Ben dan Jody mengembangkan hubungan yang mendalam, terikat oleh rasa saling menghargai terhadap kekuatan transformatif kopi. Percakapan mereka menantang norma-norma sosial dan menginspirasi introspeksi, membuat para pembaca merenungkan keyakinan dan nilai-nilai mereka sendiri. Buku Filosofi Kopi juga memperkenalkan sejumlah karakter pendukung yang beragam, masing-masing dengan kisah dan sudut pandang mereka sendiri. Mulai dari penyair eksentrik hingga jurnalis skeptis, karakter-karakter ini menambah kedalaman dan kekayaan pada narasi, menciptakan sebuah gambaran hidup yang memikat. Prosa yang ditulis Dewi Lestari di dalam Filosofi Kopi begitu indah dan memikat hati. Deskripsi detailnya membawa kedai kopi tersebut hidup, menghadirkan pengalaman visual, suara, dan juga aroma yang menarik pembaca ke dalam cerita. Gaya penulisannya memiliki keindahan puisi yang mendalam dan momen introspeksi yang menggugah, membangkitkan rasa ingin tahu dan keingintahuan intelektual. Filosofi Kopi melampaui batasan sebuah novel konvensional, memberikan para pembaca sebuah penjelajahan yang memprovokasi pikiran mengenai pertanyaan-pertanyaan mendasar kehidupan melalui lensa kopi. Filosofi Kopi adalah perpaduan menarik antara filsafat, roman, dan juga penemuan diri, menjadikannya sebuah bacaan wajib bagi para pencinta kopi dan pencari stimulasi intelektual. Demikian esensi buku Filosofi Kopi karya Dewi Lestari. Dari RRI untuk Indonesia.

Baik pendengar, untuk Anda semua yang masih mendengarkan Pro Sutra di Jambi, di edisi hari ini Halo Rari kembali hadir menemani Anda semua di edisi Senin di hari ke-22 untuk bulan Juni 2026 ya. Untuk Anda yang mau bergabung di Halo RRI, silakan di line telepon 0817078850. Yang mana program Halo RRI hadir sebagai sarana komunikasi dua arah antara masyarakat dan juga pemerintah ya. Jadi melalui forum ini Anda dapat menyampaikan keluhan, laporan maupun informasi terkait layanan publik, terkait jalan, kemudian juga pemadaman listrik ataupun traffic light ya, dan lain sebagainya yang Anda alami, boleh bergabung di kebersamaan kita untuk Halo RRI di line telepon 0811707850 ataupun juga terkendala dengan frekuensi kita, boleh melalui nomor WhatsApp di 0813 7744 0803.

Dan juga untuk kalian mau melaporkan terkait sampah. Nah, ini yang lagi booming banget ya saat ini ya. Bagaimana komentar Anda? Silakan di line telepon 0811 7078850. Juga di pesan singkat kami di 0813 7744 0803.

Dan yang pastinya kehadiran Halo RRI juga menjadi bentuk nyata peningkatan transparansi serta partisipasi publik dalam pembangunan. Nah, program ini disiarkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya, untuk kebersamaan kita di Jambi pagi ini. Saya nantikan untuk Anda yang mau bergabung, dan juga boleh di pesan singkat kita, boleh juga di layanan kita di Instagram ya, untuk Anda dan juga yang saat ini sedang mendengarkan Pro Satria di Jambi di FM 88,5 MHz di kebersamaan kita untuk pagi hari ini.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Ngontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru super power. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
4: Kicau, kicau, kicau mania. Kicau mania.
5: Oi, Bu. Ngapo kamu kok? Ngapo ibu akan sampah di sini? Bahaya kok kamu.
6: Bapak dak nengok aku kok lagi ngapo?
5: Ngapo?
6: Makan sampah, Pak. Dak nampak mata bapak tu.
5: Aduh, Bu. Iko kok dak boleh makan sampah di sini kok, Bu. Iko kok di bawah tiang sutet, bahaya, Bu. Aduh.
6: Ngapo pula dak boleh, Pak? Apa pula sutet santet-sutet tu ai? Dak ngerti ni anakku, Pak.
5: Membakar sampah haji kuku bahayanya Bu. Iyo ni anakku, kok ibu bisa kena pidana kok?
6: Oh, macam tu Pak Iyo. Baru tahu pula aku, Pak.
5: Iyo Bu, aku lagi kalau ada orang-orang yang maling besi tower kok. Nah, itu lebih bahaya lagi kan ngapo? Tower itu bisa lupo, semua orang mati lampu.
6: Tapi Pak Iyo kalau dipikir-pikir, saya kok cuma makan sampah, Pak.
5: Aduh.
6: Ambonian bahaya, Pak.
7: Yuk, peduli bahaya listrik. Sesuai Permen ESDM nomor 13 tahun 2021 mengenai berbagai aktivitas berbahaya di bawah sutet, seperti bermain layangan, menimbulkan asap dan api, dan aktivitas galian alat berat, bangunan tinggi yang melebihi batas yang diizinkan, penebangan liar yang tentunya berbahaya untuk diri kita sendiri, serta dapat berdampak bagi rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum yang tidak dapat beroperasi secara maksimal. Bersama Peduli Bahaya Listrik. Pesan ini disampaikan oleh PLN UPT Jambi.
0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
8: Halo.

0: Baik, mereka terima kasih untuk Anda yang masih bersama Pro Sutra di Jambi di Hall RRI untuk edisi hari ini ya. Saat sekarang pukul 9:39 untuk Anda yang mau bergabung di layan telepon kami 0811-707-8850, boleh juga di pesan singkat kami 0813-8744-0803. Silakan untuk Anda yang ingin melaporkan terkait kondisi dan situasi jalan juga boleh ya, untuk apapun yang ingin Anda sampaikan di Hall RRI dinantikan untuk Anda. Selamat pagi. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana?
1: Ini sama Mas Yuri dari Tebo Jambi, Mbak.
0: Dari Tebo Jambi. Bagaimana cuaca di sana nih?
1: Cuaca di sini panas, sudah berapa hari enggak hujan.
0: Oh, nih. Panas sudah berapa hari enggak hujan. Di Jambi malah hujan ya, nih.
1: Tapi daerah-daerah orang sebagian hujan terus, Mbak.
0: Iya, di sini juga. Oke.
1: Okay. Ini sama Mbak siapa?
0: Salam ini sama kenal, Nana.
1: Oh, ya, salam kenal.
0: Oke, okay, baik. Apa yang mau dilaporkan nih? Yang mau dikeluhkan untuk

Jalan ini kan sudah lama aku lapor pemerintah Kabupaten Depok ini tidak ada tanggapan. Tolong Mbak ini kasih tahu sama gubernur pemerintah Provinsi Jambi lah, ternyata jalan sini kan hancur, daerah desa nama desaku.

0: Ya, aku melapor tidak ada tanggapan pemerintah Kabupaten Tebo. Tolong pemerintah Provinsi Jambi perbaiki jalan tempat kami ini.
1: Oke, baik.
0: Di desa Purajan Mo. Yang kedua, aku tanya lagi masalah dompeng tempat kami ini. Masalah dompeng ini berajalena kata kami di sini.
1: Nah, iya,
0: jadi
1: iya.
0: Kalau banyak tanah kan banyak longsor. Pulau tidak ada yang bagus lagi, air pun keruh.
1: Yeah.
0: Nah, jadi rumah lebih banyak di pinggir Batanghari, sungai Batanghari. Jadi longsor itu, tadi longsor lagi lah rumah.
1: Yeah.
0: Nah, jalan itu juga di sini. Jalan dekat di sungai Batanghari. Ini hancur lagi jalannya. Yang diperbaiki, yang pemerintah dulu itu sudah longsor lagi itu, Pak.
1: Ya, longsor lagi, iya. Tahun berapa dulu, Pak, di ini? Tahun berapa waktu itu? Sudah dibenerin katanya.
0: Enggak ingat aku tahunnya, ada sekitar 5 tahunan lah, Pak.
1: 5 tahun, sekarang longsor lagi ya.
0: Cor-cor jalan pinggir Sungai Batanghari itu kan, jalan itu kan longsor dulu kan. Nah, dicor pemerintah dulu. Jadi itu, tanah itu longsor lagi jalan itu sekarang, gara-gara orang dompeng.
1: Baik.
0: Nah, tolong pemerintah Jambi atau dari kabupaten segera tegaskan hukumnya.
1: Oke. Okay.
0: Dibubarkan dompeng. Jadi manapun dompeng, jadi bubarkan semuanya. Dan ini kami ini sudah capek, Mbak. Air pam kami ini keruh gara-gara air atau dompengnya.
1: Oke.
0: Okay. Tidak bersih.
1: Iya.
0: Nah itu.
1: Baik.
0: Salah jalan tadi tolonglah disampaikan pemerintah Provinsi Jambi, perbaiki. Di sini kan lah banyak kecelakaan gara-gara jalan.
1: Okay.
0: Karena mau kita menggunakan anak pelajar,
1: betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Nah, jadi ke lari sini jalan motornya.
1: Iya.
0: Nah, jalur hujan kan baik tergenang aja di lubang-lubang.
1: Iya.
0: Nah, jadi udah berapa kali aku melaporkan masalah jalan ini.
1: Tidak
0: ada tanggapan pemerintah Kabupaten Tebo.
1: Itu saja.
0: Dulu kan ada perjanjian untuk pemerintah ini nak diperbaiki jalan ini, sampai sekarang tidak ada. Tolong sampaikan pemerintah Kabupaten Jambi, Provinsi Jambi, perbaiki, dibubarkan masalah dompeng di seluruh kabupaten, di seluruh Sungai Batanghari.
1: Iya.
0: Nah, itu.
1: Baik, itu saja.
0: Di Kabupaten Tebo dari Kabupaten Bungo. Itu satu kabupaten Jambi Bungo dengan Tebo. Right?
1: Oke.
0: Okay. Nah, itu. Nah, itulah pertanyaan aku, Baya.
1: Yo, makasih ya.
0: Semoga sehat selalu, Baya.
1: Yo, sama-sama.
0: Ayo, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Untuk yang lainnya juga masih dinantikan di line telepon kami 0811 707 8850. Dan tadi sudah ada dari Tebo yang melaporkan terkait jalan hancur di desa Pulau Jermu dan juga Dompeng ya. Di tempat Anda sendiri bagaimana? Boleh juga bergabung bersama Pro Satra di Jambi untuk edisi hari ini di line telepon 0811 707 8850.

0: Terletak di jantung kota Jambi, Arena XMTK adalah sebuah lokasi yang kaya akan sejarah, budaya, dan kini telah berkembang menjadi salah satu ruang publik yang paling ikonik di kota ini. Awalnya dibangun sebagai lokasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran MTK Nasional, area ini kini menjadi pusat aktivitas masyarakat Jambi, menawarkan perpaduan yang menarik antara warisan budaya dan fungsi modern. Sejarah dan latar belakang Arena XMTK yang dibangun pada tahun 1997 adalah saksi dari penyelenggaraan MTK Nasional ke-18. Perhelatan ini menjadi momen bersejarah bagi Jambi, karena untuk pertama kalinya provinsi ini menjadi tuan rumah acara keagamaan terbesar di Indonesia, yang mempertemukan para kori dan koriah dari seluruh Nusantara. MTK Nasional bukan hanya sekedar ajang perlombaan, tetapi juga peristiwa penting yang memperkuat semangat kebangsaan dan keagamaan di antara masyarakat Indonesia. Setelah selesainya acara MTK, arena ini tidak dibiarkan kosong. Sebaliknya, pemerintah dan masyarakat lokal memutuskan untuk memanfaatkan area ini sebagai ruang publik. Hal ini menjadikan arena XMTK sebagai contoh nyata dari bagaimana infrastruktur bekas acara besar bisa diadaptasi dan diintegrasikan kembali untuk kebutuhan sehari-hari warga kota Jambi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik, pendengar untuk Anda semua, kebersamaan kita di Halo RRI untuk edisi hari ini harus dituntaskan ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap mendengarkan Pro Sotera di Jambi. Nanti ada Hesti Wulandari yang akan menemani Anda semua di Jambi siang ini. Gafar masih 15.00 waktu Indonesia Barat nanti. Saya undur diri. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersua kembali tentunya di frekuensi modulasi FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, edisi hari ini awal pekan di hari Senin 22 Juni 2026 ya. Enggak kerasa udah di tanggal 22 aja nih di bulan Juli ya, Juni. Habis lagi bulan Juni, Juli lagi. Nah, tutup lagi deh kita di tahun 2026 ya. Yang pasti waktu tidak akan pernah kembali dan jangan sia-siakan waktu Anda ya. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, bersama saya Hasti Wulandari Pro 1 RRI Jambi di segmen Jambi Siang ini, kita bersama di program acara Pengarus Utamaan Gender. Satu jam ke depan saya akan menemani Anda hingga formasi 11 waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, hari ini kita akan bicara mengenai kenali HIV, hentikan stigma, jauhi penyakitnya bukan orangnya ya, dan kita deteksi penyelamat hidup. Karena ini penting sekali buat kita semuanya untuk mengetahuinya. Dan tentunya hari ini bersama kita narasumber ada dua wanita cantik ya, yang katanya tadi kurang fit. Tapi mudah-mudahan setelah ini fit lagi dan bisa beraktivitas seperti biasa lagi ya pastinya ya. Oke, saya kenalin dulu deh. Yang pertama ini ada siapa ya? Ada Mbak Sharmila, koordinator The SSR Yayasan Kanti Sehati Sejati. Saya sapa dulu nih. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Mila ya panggilannya ya.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi juga ya. Nah, panggilannya Mila.
0: Oke, Mbak Mila, kalau dari wajahnya kayaknya enggak sakit, tapi kayaknya tubuhnya yang lelah nih ya.
1: Iya benar Mbak.
0: Karena aktivitas yang padan Mbak Mila ya, iya. Luar biasa. Karena apa namanya, terpanggil jiwa sosialnya. Jadi mau gak mau kita harus lanjutkan ya perjalanannya gitu ya, iya. Tapi alhamdulillah aktivitas lancar Mbak Mila ya.
1: Alhamdulillah selama ini lancar.
0: Alhamdulillah. Baik, kita kenalin lagi yang kedua nih pendengar dan juga pemirsa RRI. Ada Mbak Sri Murni, koordinator lapangan IU ya. Benar ya, Yayasan Kanti Sehati Sejati juga. Koordinator lapangannya nih, ini yang bagian ke lapangan jalan-jalan nih kata-kata orang. Padahal kita kerja ya kan. Maju dikit Mbak Sri Murni. Nah, ke mikrofonnya atau dideketin mikrofonnya. Nah, gitu. Sehat Mbak Sri?
2: Alhamdulillah sehat walaupun masih kurang fit.
0: Nah, kok enggak ada suaranya ya? Coba maju lagi, Mbak.
2: Ya, halo.
0: Baik, ini teman-teman operator mohon ke studio sebentar ya. Karena kayaknya suara narasumber ini enggak keluar nih yang satunya. Coba, Mbak Mila sehat, Mbak?
2: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kecil ya. Baik, sehat. Sehat semuanya. Insya Allah kita mau sehat deh. Karena kado terindah untuk diri kita sendiri adalah kesehatan kalau versi aku. Enggak tahu kalau menurut Mbak Mila sama Mbak Sri. Benar ya? Sama ya. Baik. Kita hari ini bicara mengenai HIV. Ini adalah salah satu penyakit yang ditakuti ya, atau juga yang jangan deket-deket deh sama orang itu gitu ya. Nah, ini nih yang menjadi salah satu stigma yang harus kita hentikan pada masyarakat kita di luar sana. Ternyata orang-orang yang mempunyai penyakit HIV/AIDS itu jangan dijauhi gitu Mbak Mila ya. Oke. Tapi sebelumnya saya ke Mbak Mila dulu ya. Ini mau tahu dulu nih Mbak Mila, Yayasan Kanti Sehati Sejati itu bergerak di bidang apa? Maksudnya itu yayasan apa gitu loh? Terus berdirinya tahun berapa kira-kira itu?
1: Oke, silakan. Terima kasih Mbak Hasti. Jadi Yayasan Kanti Sehati Sejati itu memiliki 3 program. Yang pertama adalah pendampingan orang dengan HIV. Yang kedua adalah penjangkauan populasi kunci. Di mana yang dijangkau ialah TG, PIWID, dan LSL. Yang ketiga adalah program IPWL, yaitu institusi penerima wajib lapor. Nah,

0: Ini kita bercerita sedikit tentang profil Yayasan Kanti Sahati.
1: Iya.
0: Kanti Sahati itu berdiri pada tanggal 17 Agustus 2007.
1: Lama ya. Iya. Waduh, udah hampir berdirinya, tahun gitu. Ya, benar.
0: Nah, jadi saat itu masih berbentuk KDS, belum berbentuk yayasan.
1: Oke, okay, gitu, baik.
0: Nah, di 2011 itu alhamdulillahnya Yayasan Kanti Sahati itu menjadi yayasan yang sebelumnya itu KDS.
1: Oke.
0: Okay. Nah, mengapa KDS ini terbentuk? Berangkat dari situasi ada perlunya wadah untuk berkumpul terkait dengan orang-orang yang terdampak dengan HIV/AIDS.
1: Oke, itu. Baik.
0: Dan di tahun 2011 juga alhamdulillahnya Yayasan Kanti Sahati mendapatkan program IU, Implementing Unit, yaitu pendampingan orang dengan HIV ya, untuk dukungan psikososial.
1: Artinya ini yayasan ini di bawah naungan pusat, ada bawa pemerintah atau berdiri sendiri nih Mbak Mila?
0: Nah, jadi kalau dari cerita tadi itu jadi dua.
1: Oh.
0: Jadi ada dari Global Fund dan yang satunya dari kementerian.
1: Oke, okay, nah, baik.
0: Nah, terus? Nyambung lagi. Dia terus tahun 2016 tadi kan programnya yang IU tuh.
1: Iya.
0: Tahun 2016 Yayasan Kanti Sahati dipercaya untuk memegang program penjangkauan yaitu LSL,
1: lebih luas lagi
0: lebih
1: ya.
0: Luas lagi. LSL, waria dan penasun. Nah, 2018-19 Yayasan Kanti Sahati dipercaya oleh Kementerian Sosial untuk program rehabilitasi korban penyalahguna nabza.
1: Okay.
0: Nah, namun saat ini kita hanya bergerak di program rawat jalan. Rawat inapnya tidak berjalan karena dari pusat memang untuk dananya sudah tidak ada lagi.
1: Okay.
0: Jadi kita disuruh untuk mandiri. Itu untuk program.
1: Okay.
0: Nah, yang berjalan selama ini itu tinggal yang memang pure semuanya full berjalan itu di dua program.
1: Apa tuh Mbak Mila?
0: Yang pertama pendampingan orang dengan HIV/AIDS, yang kedua adalah penjangkauan tadi yang saya ceritakan.
1: Oke, okay, baik.
0: Nah, kalau untuk pendampingan itu memberikan dukungan psikososial terhadap orang-orang yang terinfeksi HIV/AIDS. Nah, sedangkan penjangkauan itu bukan orang yang positif atau itu bukan ODA. Artinya orang yang negatif ini dijaga, dites per 3 bulan sekali agar mereka tidak menjadi positif atau perubahan perilaku.
1: Oke.
0: Itu penjangkauan dan pendampingan ini perbedaannya di situ.
1: Oke, baik. Luar biasa sekali ini ya. Nih, kalau anggotanya ini perekrutan atau seperti apa nih Mbak Mila untuk masuk ke Yayasan Kanti Sahati Sejati ini? Karena nggak sembarang orang ya, dan juga kayaknya jiwa sosial kita tuh masing-masing ya, nggak ada yang beneran serius, ada juga ternyata nggak asik atau nggak ada dananya, ya udah deh nggak usah gitu ya. Nah, itu gimana tuh untuk perekrutan anggotanya, dan sekarang beranggotakan berapa orang Mbak Mila?
0: Ya, kalau untuk pendampingan itu kita berjumlah kurang lebih 20. Jadi wilayah kerjanya Kota Jambi, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Lampung Timur.
1: Okay.
0: Dipegang oleh Yayasan Kanti Sahati Sejati Jambi.
1: Berarti ini ya, ada beberapa daerah di Indonesia ya.
0: Nah, kalau penjangkau itu beda lagi. Itu untuk Kota Jambi, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang.
1: Yeah.
0: Jadi sudah main level provinsi.
1: Okay.
0: Itu untuk jadi yang megangnya di Jambi. Nah, kebetulan saya sendiri untuk mengkoordinir ya bagian penjangkauan. Nah, bagaimana sistem open recruitment? Tentunya jika ada lowongan pembukaan baru bisa melamar begitu.
1: Oke, layaknya seperti orang-orang yang membuka lamaran pekerjaan gitu ya.
0: Iya. Dan tentunya yang diterima juga adalah orang-orang yang bersosial tinggi. Artinya kalau antisosial gimana kita mau bekerja di lapangan?
1: Jadi enggak sinkron ya.
0: Iya.
1: Pasti beda pendapat, adu argumen terus nantinya ya.
0: Apalagi yang kita hadapin ini adalah ODA, orang dengan HIV/AIDS.
1: Betul.
0: Bagaimana pada saat dia diinterview, kamu takut nggak dengan orang HIV? Karena dia ketika dia di lapangan dia akan bertemu dengan orang-orang demikian.
1: Betul.
0: Begitu sih Mbak.
1: Oke, baik. Jadi kira-kira nih kalau di Provinsi Jambi, di Kota Jambi, ada berapa orang teman-teman yang sudah bergabung ke yayasan ini?
0: Untuk karyawan
1: Sampai dengan saat ini,
0: kalau untuk karyawan di pendampingan itu 20 orang. Kalau untuk di penjangkauan di Kota Jambi ada 10 karyawan. Jadi
1: baik.
0: Total 30.
1: Oke, baik-baik. Berarti ini orang-orang terpilih nih ya, kalau saya katakan ya. Luar biasa banget. Iya. Nah, terus kalau untuk apa namanya itu program dan kasus nih ya. Ini kalau program-programnya nih Mbak Mila sampai dengan saat ini di Provinsi Jambi sendiri itu teman-teman yang sudah menjangkau ke kabupaten mana aja nih untuk di Provinsi Jambi khususnya ini apa namanya itu melihat langsung daripada apa namanya itu teman-teman yang mungkin HIV AIDS, penjangkauan dan juga apa tadi satu
0: pendampingan.
1: Nah, itu sejauh mana sampai dengan saat ini?
0: Ya, kalau untuk di Provinsi Jambi terakhir kita tahun 2024 kita melakukan pendampingan sampai ke kabupaten.
1: Oke.
0: Okay. Nah, akhir 2024 kita hanya berfokus ke Kota Jambi. Karena sudah ada pengurangan-pengurangan makanya
1: alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehingga tidak lagi melakukan pendampingan di kabupaten. Tapi tetap misalnya contoh Kerinci atau Tanjab Tim gitu ya. Ada temuan kasus, mereka akan berkolaborasi dengan kita, berkoordinasi bagaimana kita tetap melakukan pendampingan terhadap temuan kasus baru melalui BIPON.
1: Okay.
0: Walaupun kita tidak bisa menjangkau ke sana. Kalau dulu kan memang orang Kota Jambi yang memang di-hire untuk melakukan pendampingan di sana atau memang merekrut orang yang di sana untuk melakukan pendampingan.
1: Okay.
0: Begitu ceritanya.
1: Okay. Okay,
0: sedih ya kalau begitu ya untuk yang di kabupaten. Kurang perhatian Mbak.
1: Benar-benar. Kayak jadi ini ya, pokoknya ngelihatnya tuh ngedengerinnya aja aduh kasihan banget gitu ya. Oke, baik-baik. Baiklah, saya ke Mbak Sri Murni. Panggilan akrabnya apa sih Mbak?
2: Panggilannya biasa dipanggil Murni
1: nih. Murni, nah sama seperti teman aku. Nggak dipanggil Sri, panggilnya Murni. Tapi kayaknya mikrofonnya boleh di ini aja, ganti aja sama Mbak Mila. Boleh digeser dulu, suaranya kurang keluar kayaknya nih ya, yang satunya ini ya. Oke, Mbak Murni, ini adalah koordinator lapangan. Nah, ya, Mbak Murni pasti menjangkau nih teman-teman yang ada di kabupaten kota, di Provinsi Jambi, bahkan mungkin keluar dari provinsi ya. Sejauh ini Mbak Murni melihat apa namanya program ini dan juga penyakit HIV AIDS ini gimana Mbak?
2: Ya, kalau untuk aku sendiri itu mengkoordinir teman-teman lapangan.
1: Yeah.
2: Jadi kebetulan yang disampaikan dengan Ibu Mila tadi di 2023 itu kita wilayah intervensi kerjanya udah di Kota Jambi, Mbak.
1: Oke, okay, menetap di satu kota ini aja ya. Oke. Okay.
2: Cuman memang masih bisa kita mendukung secara psikososial melalui BIPON untuk teman-teman di kabupaten.
1: Oke. Okay.
2: Nah, itu. Kalau untuk teman-teman di lapangan sendiri itu biasanya kan ketika memang mereka menjangkau atau mereka mendapat informasi langsung dari layanan itu mereka sudah standby nih Mbak untuk memberi atau bertatap muka langsung ke kliennya. Itu memberi dukungan psikososial terkait penerimaan statusnya. Kemudian untuk mengenalkan layanan CST-nya, bertatap muka sama dokter. Kemudian layanannya, kemudian untuk memberi informasi terkait dengan kepatuhan pengobatannya, pencegahan positifnya ketika kan banyak juga klien yang memang mempunyai pasangan.
1: Betul.
2: Nah, itu kemudian terkait dengan pencegahannya ketika kita temukan di lapangan itu ada klien yang memang suami atau istrinya itu salah satunya negatif atau pasangan diskordan nih Mbak.
1: Okay.
2: Nah, itu mereka kan harus ada pencegahannya bagaimana supaya mereka juga nanti sama-sama sehat.
1: Oke, itu untuk mengetahui teman-teman itu positif atau negatifnya memang ini teman-teman dari yayasan ini kerjasamanya dengan siapa nih di daerah?
2: Kalau untuk Yayasan Kandis Hati Sejati Jambi itu emang sudah kerjasama Mbak MOU kita sama Dinas Kesehatan.
1: Oke, nah itu baik-baik. Berarti langsung menuju ke dinas yang ada di misalnya Tanjab Tim gitu ya. Di Bangko, di Merangi, di Sarolangun seperti itu misalnya ya.
2: Jadi kalau untuk Kota Jambi kita langsung ke dinasnya itu membawahi semua layanan.
1: Oke.
2: Tapi kalau untuk rumah sakit swasta mereka kan sendiri ya Mbak, punya kebijakan sendiri, kita langsung dengan direktur rumah sakitnya.
1: Oke, nah Yayasan Kanti Sehati memberikan pendampingan sosialnya, terus juga teman-teman dari Dinas Kesehatan untuk pengobatannya, seperti itu ya. Oke, baik-baik. Nah terus kalau bicara mengenai HIV, ini adalah penyakit, salah satu penyakit yang ditakuti ya, atau mungkin yang aduh jauh-jauh deh gitu ya. Oke, nah HIV AIDS atau HIV atau AIDS ini sama nggak sih Mbak? Ini seperti apa nih penyakit ini? Biar masyarakat kita tahu ya. Ada yang juga tahu cuma nyebutin HIV, HIV, tapi nggak tahu nih sebenarnya ini penyakit dari mana gitu ya. Silakan Mbak Murni.
2: Oke. Mm-hmm. Mungkin banyak, masih banyak awam, orang awam di luar sana tuh yang nggak ngerti HIV itu apa sih.
1: Iya, tahunya cuma itu, nyebut aja
2: nyebut
1: tadi
2: aja. Iya. Padahal kalau sebenarnya HIV itu itu memang penyakit yang memang ada di dalam darah manusia aja Mbak. Okay. Dia nggak tertular, misalnya tergigit nyamuk gitu, nggak tertular.
1: Oh.
2: Bersalaman nggak tertular, atau berciuman juga nggak tertular, satu rumah nggak tertular. Nah bedanya HIV sama AIDS itu kalau HIV nggak menunjukkan gejala, memang masih dalam kondisi sehat Mbak. Hanya terlihat kita tahu itu melalui cek darah, cek VCT namanya.
1: Berarti untuk mendeteksi dininya dari melalui cek darah itu?
2: Iya. Beda dengan yang sudah masuk di fase AIDS. Kalau fase AIDS itu udah memulai, sudah ada gejala-gejalanya. Nah, itu biasanya kalau sudah ada gejala-gejala, layanan akan mengetahui langsung dan akan langsung untuk proses pengecekan HIV.
1: Berarti HIV ini tidak menular ya Mbak Murnia?
2: Tidak Mbak, jadi memang ada pintu masuknya penularan itu. Jadi kalau untuk penularan HIV itu sendiri itu melalui cairan darah.
1: Berarti itu, kalau berjabat tangan, terus juga kita berpelukan atau berbagi makanan itu enggak ya?
2: Enggak.
1: Berarti
2: enggak.
1: Stigmanya masyarakat nih yang mungkin harus kita luruskan hari ini ya.
2: Benar,
1: karena
2: Mbak,
1: banyak masyarakat di luar sana yang mengatakan kalau HIV itu jangan dekat-dekat gitu loh. Nah apalagi berpelukan gitu ya.
2: Yeah.
1: Nah tadi Mbak Murni katakan HIV ini enggak menular, tapi apa namanya melalui
2: hubungan seksual, melalui cairan vagina, cairan sperma.
1: Iya.
2: Terus kemudian kalau misalnya ada ibu positif, dia melahirkan anak.
1: Oke. Okay.
2: Itu bisa tertular melalui ASI.
1: Berarti hal-hal yang seperti itu yang bisa menularkan ya.
2: Yeah.
1: Tidak dengan berjabat tangan, berbagi makanan sama berpelukan gitu.
2: Tidak.
1: Ya Mbak Murni ya. Baik-baik. Nah, terus kalau boleh tahu lagi siapa saja sih sebenarnya yang berisiko terkena HIV AIDS ini Mbak Murni?
2: Kalau untuk resiko umum ya Mbak, semuanya bisa terkena HIV gitu. Cuman kan faktor resiko ini kebanyakan memang dari faktor resiko yang masih aktif.
1: Okay.
2: Bergonta-ganti pasangan tanpa pakai pengaman.
1: Iya, iya. Benar-benar. Itu yang paling besar resikonya,
2: paling besar
1: ya.
2: Resikonya.
1: Oke, baik-baik. Nah, terus tadi yang Mbak Murni katakan yang terkena itu bisa siapa saja ya. Tapi ini gejala awal yang muncul itu Mbak Murni pada seseorang terinfeksi HIV itu seperti apa sih, Mbak?
2: Kalau untuk gejala awal itu Mbak, kita nggak bisa lihat Mbak, karena kan gejala awal itu dari mulai virus masuk ke dalam tubuh itu sekitar 12 minggu itu udah masuk.
1: Oh.
2: Nah makanya ketika kawan-kawan atau klien di luar sana peduli dengan kesehatannya, mereka di 3 bulan atau di 6 bulan sadar melakukan resiko aktif, itu mereka bisa melakukan pengecekan VCT.
1: Waduh, luar biasa. Ini menarik sekali Mbak Murni ya. Kayaknya kita mau tahu juga nih, mau deteksi dini nih, siapa tahu ya kan. Nauzubillah tapi ya. Menarik. Kita akan break dulu ya. Setelah yang berikut ini kita balik lagi bersama di program acara pengaruh samaan gender Pro 1 RRI Jambi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Sebaiknya kamu tahu. Siapa sangka, tertawa bisa menjadi olahraga yang menyenangkan? Faktanya, 15 menit tertawa setara dengan 30 menit jalan kaki dalam membakar kalori. Saat tertawa, otot tubuh berkontraksi, detak jantung meningkat, dan metabolisme tubuh dipercepat. Proses ini membantu membakar kalori lebih banyak. Selain itu, tertawa juga ampuh mengurangi stres karena otak melepaskan endorfin, hormon kebahagiaan. Tak hanya itu, tertawa juga meningkatkan sistem imun dengan memproduksi sel-sel imun dan antibodi. Tertawa 15 menit setiap hari, bakar kalori, kurangi stres.

Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada warung tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli, dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Kanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jujur harganya, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.

0: Ya, baik pendengar di mana saja Anda berada, kita masih bersama dengan narasumber kita, ada Mbak Mila dan juga Mbak Murni ya, yang pastinya tadi udah banyak sekali cerita di awal tentang Yayasan Kanti Sehati Sejati ini dan juga program-programnya serta penjangkauannya, pendampingannya yang luar biasa ya sampai dengan saat ini. Iya, saya ke Mbak Mila lagi nih untuk apa namanya deteksi dini ya kan. Mengapa sih tes ini penting dilakukan Mbak Mila? Terus kalau di Jambi itu tingkat kesadaran untuk apa namanya untuk cek diri sendiri ke puskesmas atau ke fasilitas-fasilitas yang ada di daerahnya itu gimana sejauh ini Mbak Mila?
1: Ya, oke, terima kasih Mbak Hasti. Selama ini masyarakat Jambi atau tentunya kami tidak melakukan penjangkauan terhadap masyarakat luas.
0: Yeah.
1: Artinya yang memang menjadi kriteria-kriteria kami untuk melakukan penjangkauan. Tadi di awal sudah saya katakan bahwa tiga yang menjadi komponen kami, jadi sasaran kami yang pertama adalah laki-laki suka laki-laki atau men segment. Itu. Yang kedua adalah TG atau transgender atau yang kita kenal dengan waria. Yang ketiga adalah PIWID, people with inject drug atau pengguna jarum suntik. Gitu. Nah, jadi tiga populasi inilah yang menjadi target kerja kami yang kami lakukan untuk melakukan penjangkauan. Nah, bagaimana nih tingkat kesadarannya? Tidak semua sadar akan kesehatan. Dan tidak semuanya menganggap penting kesehatan mereka. Makanya ada diadakannya penjangkauan, tim penjangkau. Bagaimana tim penjangkau ini kalau kita berbicara gimana ya Mbak ya, tentra gitu ya, menyamar untuk masuk di suatu komunitas untuk bisa melihat komunitas mana nih yang berisiko. Akhirnya yuk kita kita melakukan cek, memberi edukasi tentunya gitu. Nah, kadang-kadang yang diberikan edukasi ini juga banyak tidak terima. Itu yang terjadi. Nah, bahkan ada juga dari mereka juga kalau mau tes itu dikasih uang. Ada iming-iming yang begitu.
0: Ada iming-iming dulu ya, baru mereka mau gitu ya.
1: Nah, dan yang menariknya di program kami itu ada memang ada suatu kegiatan yang kalau kami nyebutnya adalah BL. Jadi memang berbasis kegiatan itu memang ada snack, transport dan lunchnya dan nasi kotaknya. Tapi tidak setiap bulan dan itu pun hanya kurang lebih ya 15 orang yang ada budget itu. Dan itu bisa mungkin per semester satu kali, bahkan ki satu kali. Begitu Mbak, itu yang kita rasakan. Nah, bagaimana kami menyikapi dengan komunitas-komunitas yang tidak menyadari akan kesehatan gitu. Nah, tapi akhirnya kami memberikan strategi dan solusi, terus memberikan pendekatan. Dan akhirnya kita menyebarkan informasi-informasi seperti KII melalui media sosial.
0: Ya, salah satunya hari ini ya kita bersama ya mengedukasi masyarakat ya. Nah, tapi sejauh ini juga Mbak Mila dari teman-teman yang menjangkau apa namanya yang secara diam-diam nih melihat teman-teman yang mungkin ada potensinya nih. Karena kalau tadi Mbak Mila katakan kalau untuk deteksi dini kesadaran masyarakat kurang ya, bahkan ngapain sih Pak, aku sehat kok gitu ya. Nah, kebalikannya nih untuk langsung melihat teman-teman yang berpotensi itu pastinya seperti yang ada di apa namanya kafe-kafe yang remang-remang kalau kata orang ya, terus cari tempat-tempat yang diduga sering ya kumpul-kumpul gimana gitu Mbak Mila ya. Itu gimana Mbak Mila sampai sejauh ini tuh
1: ya? Jadi kalau kita itu memang melakukan pemetaan itulah, jadi hotspot-hotspot di Kota Jambi di mana yang menjadi titik-titik berkumpulnya teman-teman komunitas. Nah, ketika kita sudah mendapatkan tapi tentunya teman-teman juga melihat ada nggak potensi gitu, berapa orang populasi di situ, berapa sering mereka mengunjungin. Nah, itu juga menjadi sasaran kami atau informasi ketika ingin kami turun. Nah, selanjutnya kita akan melakukan koordinasi dengan tim kesehatan, layanan kesehatan. Contoh wilayah itu adalah wilayahnya Putri Ayu, Puskesmas Putri Ayu. Maka kita akan berkoordinasi dengan tim PDP Puskesmas Putri Ayu. Nah, setelah itu baru kita melakukan bersurat dengan Dinas Kesehatan. Setelah di ACC baru kita melakukan turun ke hotspot tersebut untuk melakukan VCT mobile. Nah, hal-hal yang dites itu cek kesehatan yang dilakukan itu yang pertama adalah VCT, yang kedua IMS. Itu yang dilakukan.
0: Biasanya teman-teman itu melakukan kalau apa namanya bahasa aparat kita tuh menggerbek ya.
1: Itu razia gitu.
0: Iya razia.
1: Oh enggak begitu.
0: Jadi
1: begitu.
0: Sistemnya gimana tuh Mbak?
1: Jadi
0: Mila?
1: lebih halus. Jadi
0: lebih halus.
1: Kita okay. Razia kan memang ngemob itu ya. Langsung operasi tangkap tangan
0: iya,
1: gitu
0: bener,
1: ya.
0: Iya benar.
1: Kalau ini enggak.
0: Enggak.
1: Kita bagus-bagus ngomong ke manajernya.
0: Oh gitu kita ya. Temui dulu yang punya yeah. Ininya. Oke. Okay.
1: Jadi kita enggak langsung. Mm-mm. Terus juga kita memberikan edukasi kepada teman-teman yang di luar yang sering nongkrong di kafe itu. Bisa ada pemeriksaan gratis loh. Datang ya.
0: Oh.
1: Kan kalian kalau ke puskesmas enggak ada waktu. Kan
0: betul.
1: Kalau di kafe jam 2 atau jam 5 sore kan bisa.
0: Waktunya
1: kita,
0: fleksibel.
1: Iya, ya. Kita datang gitu. Oh, oke, okay. Mereka banyak yang siap begitu.
0: Oh, mau ya, ya. Kalau yang begitu. Benar-benar. Ini kerja keras teman-teman yayasan iya. Kanti Sehati nih yang luar biasa iya. Ya bagaimana pendekatan emosionalnya terhadap teman-teman yang ada di situ gitu ya Mbak Mila iya. Ya. Baik, saya ke Mbak Murni. Iya. Mbak Murni, apakah tes HIV ini aman dan rahasia? Karena kan di situ nih salah satu masyarakat kita yang mungkin pengen tahu deteksi dini buat dirinya, tapi aku takut nanti dataku aman nggak ya? Nah itu gimana tuh kalau teman-teman daripada yayasan Kanti Sehati ini dari Mbak Murni?
2: Ya, kalau untuk data sendiri itu insya Allah ya Mbak sangat-sangat privasi, sangat-sangat aman.
0: Iya.
2: Karena memang ketika klien dia sukarela datang ke kami untuk kak kami mau visit ini atau mendeteksi dini nih, kita langsung menginformasikan ke petugas layanan nanti ada klien kita mau cek nih kak. Nah itu privasi terjamin karena kan ketika melakukan tes itu tentunya konselor dan klien akan melakukan konseling.
0: Oke.
2: Konseling di sini untuk apa itu atau untuk diri sendiri melakukan resiko aktif kah atau apa itu kan nanti akan ada konselingnya. Nah itu data itu karena memang by system itu hanya data layanan sendiri dan kami sendiri yang memegang. Tidak ada bisa dari oknum atau orang luar.
0: Oke, untuk prosesnya sendiri seperti apa Mbak Murni biasanya pemeriksaan HIV ini dilakukannya prosesnya seperti apa?
2: Ya, kalau untuk proses itu biasanya klien menghubungi kami atau mereka datang langsung ke layanan. Nah, sampai di situ nanti ketemu dengan tim konselor.
0: Okay.
2: Dari tim konselor itu akan mengkonseling klien. Kemudian setelah proses konseling itu nanti si klien akan diarahkan ke laboratorium untuk pengecekan VCT. Kemudian hasilnya akan dibacakan oleh dokter. Nah, ketika memang hasilnya negatif, itu konselor biasanya atau dokter akan menyarankan untuk per 3 bulan sekali pengecekan ulang. Nah, ketika hasilnya positif, di situ akan melakukan konseling penggalian mendalam terkait dengan penerimaan statusnya, kemudian mitra tetap atau mitra seknya di situ kita akan menggali itu akan diberikan jeda waktu sampai mereka memang bisa menerima Mbak. Nah, itu biasanya nanti kami tim pendamping akan dikenalkan atau dikenalkan langsung dengan si klien kalau memang itu temuan dari layanan. Tapi kalau misalnya kami mabal sendiri itu kita akan langsung memberikan dukungan psikososial kepada klien. Nah, itu akan memantau untuk pengobatannya. Nah, pemantauan ini kita lakukan itu rutin itu 3 bulan sampai si klien memang bisa terbiasa datang ke layanan, mengenal dengan petugasnya. Obatnya juga minum teratur, terbiasa. Nah, itu baru kita bisa pelan-pelan kita lepas. Untuk bisa memandirikan klien.
0: Apakah ini sudah benar-benar sehat? Dilepas berarti sehat atau gimana tuh Mbak Murni?
2: Dilepas ini bukan berarti kita tidak memantau Mbak. Kita kita tetap memantau itu mungkin setelah 3 bulan kita melalui Bipon. Bipon kita menanyakan klien gimana kabarnya. Karena kan kita juga akan berkoordinasi dengan layanan. Kak, ini si klien ini akses obatnya lancar nggak?
0: Iya, gitu. Iya benar-benar.
2: Ketika dia lancar, berarti kita berhasil untuk memandirikan si klien ini.
0: Betul, betul. Artinya dia sudah punya kewajiban bahwa ini setiap per berapa bulan sekali aku harus tebus obatnya, karena obat itu memang harus benar-benar diminum gitu ya.
2: Benar.
0: Terus kalau dia datang lagi berarti dia memang benar-benar pingin sehat nih Mbak Murni ya.
2: Obat itu kan diambil 1 bulan sekali nih Mbak. Nah, 1 bulan sekali kita mantau. Itu kita mempunyai catatan rutinitas klien per bulan. Jadi ketika bulan ini biasa ngambilnya tanggal 1 nih. Kok tanggal 2 dia belum ngambil nih. Nah, itu kita chat kliennya. Kenapa belum ngambil? Sudah waktunya. Gitu. Seharusnya kan 2 hari sebelum obat habis mereka udah
0: harus benar-benar gitu. Artinya kita mengingatkan kembali ya.
2: Mungkin sebagai PMO juga Mbak.
0: Betul,
2: itu.
0: Betul.
2: Iya. Nanti per 6 bulannya kita ada pengecekan yang namanya viral load. Nah itu deteksi virus dalam darah. Nah itulah tingkat keberhasilan dimana ketika klien minum obatnya teratur, tepat waktu, tidak bolong-bolong, hasil viral load-nya itu atau hasil deteksi virus dalam darah ini tidak terdeteksi lagi dan kecil kemungkinan untuk menularkan ke pasangan atau orang lain.
0: Oke, alhamdulillah. Ini berhasil, kategori berhasil ya. Kalau begini Mbak Murni ya. Iya. Nah, terus buat teman-teman yang lagi dengerin nih, pendengar kita mungkin mau tahu nih kontak personnya atau media sosialnya Yayasan Kantisati, terus nggak mau deh langsung ke puskesmas, mau ke teman-teman aja ke Yayasan Kantisati itu gimana biar bisa berkomunikasi nih?
2: Oke. Ya kalau untuk komunikasi by person kita bisa langsung hubungin teman-teman pendamping itu melalui saya boleh itu di nomor kontak 0823 7630 9320 atau melalui email Kanti. Nah itu IG Kanti juga ada.
0: Apa namanya tuh Mbak Murni? Apa media sosialnya,
2: media
0: Instagram,
2: sosial,
0: Facebook, TikTok atau satu aja nih salah satunya?
2: Facebook kan terus IG juga ada.
0: Namanya sama semuanya?
2: Sama semua, Yayasan Kantisati Sejati.
0: Oke, baik, langsung klik aja di
2: langsung
0: situ
2: di
0: ya
2: situ.
0: Insya Allah
2: kita...
0: kalau di DM, di Messenger misalnya kan kalau malu atau takut ya Mbak ya untuk langsung ke publik, kayaknya lebih private aja bisa kontak person tadi ya.
2: Iya. Nah itu kan nanti kita untuk bagian media itu memang bagiannya ada tuh Mbak. Jadi dari bagian medianya nanti ketika memang ada yang nge-DM nih klien kita, nah itu kita langsung respon cepat. Nah, itu bisa langsung kita tindak lanjutin.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Nah, sesuai tema kita hari ini, kenali HIV, hentikan stigmanya, jauhi penyakitnya bukan orangnya, dan deteksi dini penyelamat hidup. Nah, jadi menurut versi Mbak Murni itu bagaimana sih sebenar-benarnya kita harus merubah mindset atau stigma masyarakat di luar sana yang memang penyakit ini nggak terlalu berbahaya loh, jangan ditakuti gitu loh, stigmanya untuk memberikan edukasi yang baik untuk penyakit ini seperti apa Mbak Murni, kalau versi Mbak Murni?
2: Ya tentunya mungkin PR kita bersama ya Mbak ya, bukan hanya kami Yayasan Kantisati aja yang woro-woro mensuarakan kalau HIV ini penularannya tidak mudah apa yang dibayangkan gitu. Tapi memang ini PR bersama semua masyarakat juga. Itu wajib ya Mbak, mungkin memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kalau penularan dan pencegahannya tuh kayak gini loh HIV itu. Dan tentunya masyarakat di luar sana juga menganggapnya ini bukan penyakit menakutkan, tapi ya kalau untuk di kesehatan medis sendiri penyakit HIV ini adalah penyakit kronis sama dengan penyakit diabetes, penyakit darah tinggi gitu,
0: kolesterol, asam urat
2: gitu ya, yang memang harus minum obatnya setiap hari dan jangka panjang.
0: Betul sekali gitu. Apalagi untuk penderita darah tinggi nih yang mungkin udah bertahun-tahun minum obat itu ya kan. Nah saya ke Mbak Mila. Mbak Mila, menurut Mbak Mila ini tantangan terbesarnya dalam menghapus stigma HIV/AIDS ini di masyarakat itu apa sebenarnya?
1: Ya, kalau kita berbicara tentang menghapus stigma, kalau stigma itu dihapus, kita inginnya memang dihapus gitu. Tapi memang agak sulit. Nah, minimal kita bisa minimalisir lah dari stigma itu. Nah, tadi udah dikatakan bahwa tema pada hari ini yaitu tentang kenali HIV, jauhi penyakitnya bukan orangnya.
0: Betul.
1: Deteksi penyelamat hidup. Nah, kenalin dulu HIV ini. Tadi udah dikatakan bahwasannya HIV dan AIDS itu beda. HIV nama penyakitnya, AIDS itu adalah kumpulan gejala penyakit.
0: Betul.
1: Jadi sangat beda. Dan penularannya juga tidak segampang yang paradigma masyarakat pikirkan gitu. Masyarakat mungkin menganggap bersalaman itu udah menularkan. Satu MCK, satu rumah, satu piring udah menularkan. Faktanya tidak. Dan dia juga memiliki prinsip virus itu untuk masuk. Jadi ada namanya prinsipnya EC gitu ya. Ada exitnya, ada survive-nya cukup, ada survive jumlahnya juga harus ada, dan ada pintu masuk. Jadi pintu masuk, pintu keluarnya ada. Itu adalah empat prinsip syarat supaya bisa menularkan. Nah, di di lapangan ini sudah terjadi. Suaminya positif, istrinya negatif, atau kebalikan, istrinya positif, suaminya negatif. Itu ya, jadi berkat dengan ARV tadi dia konsumsi seumur hidup dan tidak boleh putus obat tersebut, sehingga membuat viral loadnya menjadi tidak terdeteksi. Tapi tetap dia harus tetap mengkonsumsi obat itu terus. Begitu. Nah, jadi tentang stigma, jangan jangan salah kaprah dengan orang dengan HIV, bahwa HIV itu tidak semudah yang dibayangkan.
0: Betul.
1: Dan itu bukan penyakit kutukan. Nah, biasa kita dengar begitu ya, penyakit kutukan.
0: Betul.
1: Nah, apa namanya tuh, yang dijauhi itu adalah perilakunya. Berarti jangan gonta-ganti pasangan.
0: Betul.
1: Gitu. Setiap pada pasangan itu adalah cara bagaimana kita tidak apa menjadi, kita mencegahnya begitu. Itu. Nah, terus bagaimana kita merangkul teman-teman yang positif? Teman-teman yang positif bukan di stigma, bukan di publish atau dibocorkan statusnya. Jadi bagaimana kita mendukung sebagai teman, sebagai masyarakat, sebagai
0: dengan pengamanan data manusia, mereka tadi ya juga ya,
1: mengamankan data mereka tadi atau di lingkungan warga gitu. Jika ada yang tahu status itu tidak perlu dikucilkan.
0: Betul.
1: Itu. Dan apabila dia kerja di perusahaan-perusahaan, tidak perlu diberhentikan.
0: Benar.
1: Faktanya sekarang masih ada begitu, Mbak.
0: Dia terjadi positif, di lapangan saat
1: terjadi.
0: Ini
1: terjadi.
0: Okay.
1: Dia dikeluarkan dari pekerjaan.
0: Ini sebenarnya malah membuat teman-teman malah menjadi lebih ini ya, apa namanya itu, stres gitu ya. Sudah dihentikan dari pekerjaan, terus juga penyakit ini gimana gitu ya. Pastinya ada kecemasan ya, timbul kecemasan ya.
1: Jelas, Mbak. Apalagi kalau orang yang pertama kali tahu status, dia ingin mati.
0: Betul, benar.
1: Nah, ditambah lagi dia sudah nih menerima nih, sudah adaptasi dengan obat, sudah adaptasi dengan apa status, dan akhirnya dia bekerja di suatu perusahaan, terus dia di apa diberhentikan. Nah, yang terjadi adalah mentalnya down. Kita nggak tahu apakah obat dia bisa menjadi ketidakpatuhan itu bisa menjadi salah satu faktor.
0: Benar-benar.
1: Sebenarnya begitu.
0: Iya. Nah, tapi sejauh ini Mbak Mila yang menangani kasus-kasus teman-teman di bawah di luar sana, ada nggak yang sampai udah menyerah atau malah sebaliknya nih, semangat, bantu dong Mbak, tolong aku Mbak gitu, gimana tuh ceritanya?
1: Nah, alhamdulillah kalau dengan kasus-kasus begitu kita sudah sampai menanganinya. Bahkan kita sudah koordinasi dengan perusahaan. Ada yang memang si klien tadi, si teman kita tadi tetap bekerja di situ. Tapi ada juga yang tidak kuat mentalnya. Jadi setidaknya kita sudah melakukan advokasi kepada perusahaan tersebut. Sekiranya nanti ketemu lagi dengan kasus yang sama, dia tidak akan memberikan perilaku yang sama terhadap yang sudah dilakukan. Begitu, Mbak Asti.
0: Baik.
1: Menarik ya?
0: Menarik sekali ya Mbak Mila ya. Rasanya gak cukup waktu kita nih. Tapi ada beberapa pertanyaan lagi ya Mbak Mila ya. Untuk tadi tingkat kesadaran masyarakat itu kurang sekali. Nah, ini kan zaman udah canggih banget Mbak Mila ya. Dunia digital sudah merasuki masyarakat kita, bahkan sampai anak usia dini gitu ya. Nah, ini gimana nih, bagaimana peran media sosial ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat kita nih tentang HIV/AIDS ini?
1: Ya, kalau untuk media sosial, jadi kami memang digalakkan untuk karyawan, untuk staff itu untuk melakukan up di media sosial. Mau itu di snack video, mau itu di Facebook,
0: betul,
1: IG,
0: betul.
1: Bahkan aplikasi-aplikasi media sosial lainnya, termasuk juga di status-status WhatsApp. Itu yang kami lakukan. Nah, mana tahu hari ini kita melakukan update apa namanya tuh media sosial, di situ mungkin salah satu ada yang bertanya.
0: Betul.
1: Nah, itulah menjadi pemancing kita untuk mereka bagaimana mau sadar akan kesehatan dia.
0: Ada juga mungkin yang mengadukan ke teman-teman melalui media sosial, "Mbak, di sini ada titik komunitas ini gitu ya."
1: Oh, jelas.
0: Itu salah satu ininya ya Mbak Mila ya. Oke, baik. Berarti memang media sosial berperan juga ya untuk menjangkau itu ya, dan teman-teman menerimanya pastinya menindaklanjutinya nanti dengan apa yang disampaikan apakah benar atau hanya sekedar ya cuman cari-cari ini aja gitu ya teman-teman. Oke, terakhir nih buat Mbak Mila dan juga Mbak Murni ya, ini mengenai pesan-pesan untuk masyarakat kita di luar sana ya, pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita terkait mengenai HIV dan stigmanya ini, Mbak Mila, versi Mbak Mila itu gimana?
1: Ya, pesan untuk masyarakat di luar sana, kita sudah tahu tentang HIV/AIDS, setidaknya bagi yang tidak positif itu mencegah dengan ABCDE. Yang pertama adalah abstinen, puasa seks atau tidak melakukan seks. Yang kedua adalah behavior, setia pada pasangan. Yang ketiga menggunakan kondom. Yang keempat adalah no drug, jarum suntik itu terutama yang jarum suntik bergantian. Dan yang kelima adalah edukasi. Artinya carilah info-informasi tentang HIV/AIDS yang benar di media sosial. Bisa itu di IG-nya Kanti Sehati, bisa juga di www.comspritia. Itu lebih update informasi terkait dengan HIV/AIDS. Itu pesannya. Terus bagi yang sudah mengetahui statusnya atau masyarakat yang sudah tahu tentang HIV/AIDS, memiliki teman, tetangga, bahkan kerabat, itu untuk tidak melakukan stigma, bahkan sampai ke diskriminasi. Ini harapan kami.
0: Betul.
1: Jadi dan tentunya mereka perlu dukungan, motivasi.
0: Betul.
1: Karena mereka sama memiliki hak yang sama dengan orang lain gitu. Itu pesan dari saya.
0: Oke.
1: Dan yang terakhir yang untuk deteksi dini, jika Anda merasa berisiko pernah melakukan hubungan seksual, silakan untuk melakukan tes kesehatan. Karena di puskesmas itu gratis. Kalau memang khawatir, takut gitu sendirian, itu bisa kita dampingin.
0: Betul.
1: Kita sama-sama dengan tim penjangkau. Bisa hubungin di nomor saya 0812 7170 1602 atas nama Sarmila. Begitu Mbak Hasti.
0: Baik, luar biasa sekali Mbak Mila, luar biasa pokoknya deh ya. Yang pasti ini bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas Yayasan Kanti Sehati juga ya kan, kita semuanya nih, apabila mungkin ada di lingkungan atau sekitar kita yang kita curigai seperti itu Mbak ya, ini bisa menjadi salah satu target teman-teman supaya bisa lebih pendekatannya lebih gimana gitu ya, supaya mereka tuh juga sehat gitu ya, terus juga enggak ngelakuin hal-hal yang apa namanya negatif lah seperti itu akhirnya nanti ya. Baik-baik. Nah, terakhir Mbak Murni, pesan dan harapannya nih untuk stigma HIV ini seperti apa Mbak Murni?
2: Ya. Kayaknya tadi udah diborong semua sama Bu Mila ini.
0: Versinya Pak Murni beda pasti ya. Silakan.
2: Ya, kurang lebih sih sama ya Mbak. Tentunya kalau untuk stigma di masyarakat itu memang masih banyak.
0: Banyak.
2: Itu. Tapi harapan kami, saya sendiri itu stigma itu tidak ada lagi di masyarakat.
0: Betul.
2: Karena memang stigma atau mengucilkan klien yang sudah memang sudah positif itu sangat berat untuk kehidupan mereka.
0: Benar.
2: Jadi tentunya harapannya itu dapat bisa mensupport, saling mendukung, dan edukasi informasi itu tidak hentinya kami Yayasan Kanti Sehati memberikan informasi bekerja sama dengan dinas sosial agar masyarakat di luar sana juga tidak saling menstigma masyarakat atau yang memang terkena HIV.
0: Oke, baiklah, itu harapan kita bersama ya Mbak Murni ya. Baiklah, saya sangat berterima kasih sekali nih hari ini mendapatkan edukasi terkait HIV/AIDS, terus juga pastinya para pendengar kita juga bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih terkait ini ya, dan tidak hanya mendapatkan informasi melalui dunia digital yang kadang benar ada benarnya, ada juga enggaknya ya. Hati-hati juga ya Mbak Mila ya, mengenai media sosial yang mungkin menyebarkan tentang penyakit ini terus dan segala macamnya, pokoknya hati-hati. Kalau menurut saya dan versi saya nih, Yayasan Kanti Sehati nih salah satunya ya, yang paling bisa untuk Anda mungkin bisa mengadukan atau juga bisa langsung meminta pendampingan ya kan, penjangkauan di daerah Anda mungkin yang ada potensinya gitu ya. Baiklah, terima kasih sekali lagi Mbak Mila ya, singkat sekali rasanya pembicaraan kita siang ini, dan Mbak Murni juga semoga sehat selalu, sukses. sukses ya. Amin. Kan terus apa yang menjadi apa namanya harapannya ini bisa menjadi salah satu hal yang nanti memotivasi teman-teman juga ya. Sehat selalu buat mbak-mbak cantik berdua ini, jiwa sosial yang luar biasa, hanya Allah yang bisa membalas semua yang dilakukan teman-teman dari Yayasan Kantisahati ya. Oke. Baik teman-teman semuanya, pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada, usai sudah kebersamaan kita di program acara Pengarus Utamaan Gender Pro 1 RRI Jambi untuk awal pekan hari ini Senin 22 Juni 2026 ya. Kita berjumpa lagi di Senin depan dengan topik yang berbeda pastinya, dan saya Hasti Wulandari mohon pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium Los Angeles dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Taremi, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada beberapa kesempatan, sementara Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan kawan-kawan semakin kebingungan setelah rekan setimnya Nathan Engoy diganjar kartu merah pada menit ke-66. Beruntung mereka mampu bertahan hingga akhir pertandingan tanpa kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran Amir Galenoi menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan. Disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta. Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan dua gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola, tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga grup G Piala Dunia 2026. Finserman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Ziko, Mohamed Salah dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen grup G dengan satu laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang. Mudah-mudahan Jepang bisa memberikan apa namanya kejutan-kejutan.
2: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundusbano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang. Mudah-mudahan Jepang bisa memberikan apa namanya kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan. Kita berharap begitu.
2: Mario menambahkan dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa-bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini ya tidak muncul. Dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
2: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back-to-back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back-to-back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial. Dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan. Tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu

0: menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
1: First of all, I'm happy for my guys.
2: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang saatnya merayakannya.
0: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quili tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum. Sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safarkar Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3. Namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan, Yong Jin, Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

0: Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.
1: Menjaring atlet muda berprestasi yang akan dibina dalam upaya persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tahun 2026. Persiapan PON ke-22 2028 di Nusa Tenggara Timur.
2: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Shorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau KENSI yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan, event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali prapon 20 tahun NTT sebagai juru satu, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas perak perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
2: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
3: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
2: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

0: Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video asisten referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Prosatu RRI Jambi, pendengar di mana saja Anda berada, ada Anmes dengan anugerah terindah ya. Anugerah terindah hari ini, hari yang luar biasa untuk Anda. Dan pastinya insya Allah semua pekerjaan yang sudah Anda niatkan, Anda rencanakan, insya Allah berjalan dengan lancar dan sukses tentunya ya. Ya, pendengar, siang hari ini seputaran Tanaipura, Kota Jambi, cuaca mendung gimana gitu ya. Membuat kita apa ya rasanya itu pengen sesuatunya apa tuh yang lagi ngerasa lapar ya kan, karena memang bentar lagi kan waktu istirahat ya. Jadi yang pengen tadi pagi belum kesampaian, ya udah deh pas makan siang ini aja ya kan. Oke lah, untuk Anda di mana saja berada, menemani Anda di Jambi siang ini Pro 1 RRI ya, dengan musik dan informasi bersama saya Astilandari, menemani Anda untuk segmen Jambi siang ini Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, surat cinta dari pulau terluar, cerita Haruna Shah untuk Presiden Republik Indonesia. Nah, ini saya ambil informasinya melalui portal berita rri.co.id ya. Yang mana pendengar, informasi ini update hari ini 22 Juni 2026. Ini terkait daripada surat kecil dari Nasya di Nias Utara ya, yang menggambarkan kebahagiaan siswa atas perubahan di sekolahnya. Dari sebuah ruang kelas sederhana di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, lahir sebuah cerita kecil yang menyentuh. Cerita itu datang dari seseorang anak perempuan berusia 9 tahun bernama Nasya Losefa Zega. Ia siswi kelas 3 SD Negeri 077279 Siova Banua itu, yang berdiri dengan seragam sekolahnya yang rapi, dan di tangannya ia menggenggam selembar kertas berisi tulisan tangan sederhana berjudul Surat Cinta untuk Pak Presiden. Dan surat itu diserahkannya kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti melakukan kunjungan kerja ke Nias Utara pada Kamis 19 Juni 2026 ya. Dan di hadapan Kemendikdasmen, ia tampak tenang sekaligus percaya diri karena tulisan tangannya yang rapi ini menjadi cara sederhana menyampaikan rasa bahagia atas perubahan yang ia rasakan di sekolahnya. Dan pendengar, perubahan fasilitas sekolah mungkin terlihat sebagai hal biasa, namun bagi Nasya dan teman-temannya di wilayah terluar Indonesia, perubahan itu menghadirkan pengalaman belajar yang berbeda ya. Dan dalam suratnya, Nasya juga bercerita sekolahnya kini telah direnovasi, dan ia juga menulis mengenai kehadiran papan interaktif digital yang membuat suasana belajar ini menjadi lebih menyenangkan. Terima kasih Pak Presiden, sekolah kami sekarang sudah direnovasi dan kami belajar menggunakan papan interaktif digital, katanya. Saya senang sekali bisa belajar bersama teman-teman, tulis Nasya. Dan pendengar, di mana saja Anda berada, yang pasti ini salah satu hal yang menggambarkan kebahagiaan cerita dari pulau terluar ya untuk Pak Presiden.

Baik, informasi selanjutnya pendengar mengenai akses daripada masuk gratis pada hari ulang tahun Jakarta ya. Dan jadwal acaranya ini di Monas. Ini untuk Anda yang ada di Jakarta, yang mana Monumen Nasional atau Monas menjadi salah satu pusat kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-499 Jakarta pada hari ini 22 Juni 2026. Dan pengunjung sudah memadati tempat ya, dan menikmati berbagai aktivitas sejak pagi hingga malam hari. Nah, khususnya pada peringatan HUT Jakarta kali ini pendengar, Monas tetap beroperasi meski bertepatan dengan hari Senin ya. Biasanya kawasan wisata tersebut kan tidak melayani nih kunjungan pada hari tersebut ya. Jam operasionalnya ternyata diperpanjang sebagai bagian dari rangkaian perayaan ulang tahun Jakarta. Nah, warga memiliki waktu lebih panjang untuk menikmati berbagai fasilitas yang tersedia. Dan jadwal kegiatan di Monas ini pada Senin 22 Juni jam 8 itu Monas mulai dibuka ya. Pengunjung kegiatan itu bisa menikmati. Dan ada museum diorama sejarah, ada ruang kemerdekaan, ada juga area Tugu Monas, akses menuju puncak Monas. Nah, nanti malam jam 19.30 itu ada pertunjukan air mancur menari sesi pertama. Kemudian di jam 20.30 pertunjukan air mancur menari sesi kedua, dan jam 22 operasional Monas itu ditutup ya, tepat jam 22. Baik pendengar, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Mungkin saja Anda yang menuju Jakarta pagi ini dan malam hari nanti nggak tahu mau kemana ya kan, bisa ke Monas aja kali ya. Dan juga bisa menikmati waktu libur sekolah nih buat anak-anak ya, panjang banget waktunya. Nanti di tanggal 13 Juli baru kembali ke sekolah ya. Informasi selanjutnya pendengar, Komisi 2 DPR dorong penguatan infrastruktur dan ekonomi di wilayah perbatasan. Kemudian IHSG diperkirakan konsolidasi pasar tunggu pengumuman MSCI. Informasi-informasi lainnya dan lengkapnya silakan Anda membuka serta membaca di portal berita kami rri.co.id. Selamat siang dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI. Cuaca yang mendung, apakah akan turun hujan? Gak tahu. Yang pasti sedia baku sebelum hujan.

0: Wah, dapat pesan menang undian. Atau ada kurir kirim file.apk buat cek resi. Eits, jangan langsung diklik. Penipuan online makin licin, tapi kita harus lebih pintar. Pertama, cek tautannya. Situs resmi itu pakai HTTPS, bukan domain gratisan atau aneh-aneh. Kalau alamat webnya mencurigakan, mending langsung tutup aja. Kedua, jangan asal unduh file. Ingat, file format .apk dari nomor nggak dikenal di WhatsApp itu pintu masuk buat kuras saldo rekening kamu. Abaikan, blokir, dan hapus. Ketiga, selalu pakai platform resmi. Belanja atau transaksi keuangan harus lewat aplikasi yang terverifikasi. Jangan mau diajak transaksi di bawah tangan atau di luar sistem. Kalau ada yang ngaku dari bank, verifikasi dulu ke nomor CS resmi mereka. Jangan asal percaya. Keamanan data kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Yuk jadi netizen yang cerdas dan waspada.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terima kasih Anda masih mengikuti 88,5 FM.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Baik pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, dari studio program Mas 1 RRI Jambi, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang kita lakukan hari ini mendapat berkah darinya. Amin ya rabbal alamin.
2: Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu. Janganlah mencari-cari kesalahan. Janganlah saling bersaing. Janganlah saling mendengki. Janganlah saling memarahi. Dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terima kasih Anda masih mengikuti 88,5 FM.

dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

Baik, pergi di mana saja Anda berada menemani waktu istirahat siang Anda ya. Yang mana Anda yang saat ini ada di kota Jambi, di kota tempat Anda untuk mencari nafkah ya, perjuangan itu dimulai ya. Selamat siang untuk Anda semuanya di mana saja berada ya. Lagu ini juga menginspirasi kita ya, mengingatkan kita tentunya dengan kota yang dulu pernah menjadi bagian dari perjalanan cerita atau hidup kita ya. Namun pendengar, waktu istirahat siang penting dan amat sangat penting kalau menurut aku ya. Jadi jangan menyia-nyiakan waktunya. Terus juga kalau memang kita harus istirahat dan juga menikmati santap siangnya atau mungkin relax sejenak dari pekerjaan, insya Allah kembali lagi dengan hati yang bahagia, pikiran yang fresh juga ya kan, dan bisa melanjutkan pekerjaan Anda tentunya ya. Masih dengan Nadib Baslamah, kota ini tak sama tanpamu.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ternyata dulu es krim itu bukan cuma camilan manis buat ngilangin galau loh, tapi beneran dijual sebagai obat. Iya, serius. Di abad ke-18 sampai awal abad ke-20, es krim dipercaya bisa bantu nyembuhin sakit tenggorokan, gangguan pencernaan, bahkan buat ningkatin nafsu makan dan bikin mood naik lagi. Dokter zaman dulu malah sempat nyaranin es krim buat bikin pasiennya lebih semangat hidup. Gokil nggak tuh? Kenapa bisa begitu? Karena waktu itu susu dan gula dianggap punya nilai gizi tinggi, dan rasa dingin es krim dipercaya bisa nenangin tubuh. Walaupun sekarang udah banyak penelitian baru sih, tapi yang gak bisa dipungkiri, es krim tetap jadi mood booster nomor satu. Tapi ingat ya, es krim itu punya sejarah panjang sebagai obat bahagia.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Anak kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Sebaiknya, kamu tahu.
3: Teh Rosella terkenal dengan warna merahnya yang cerah dan kandungan antioksidan tinggi. Minuman ini dapat membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kesehatan jantung. Selain itu, Rosella juga dipercaya dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh berkat kandungan vitamin C-nya yang tinggi. Seduh bunga Rosella kering dalam air panas untuk menikmati manfaatnya.
2: Sebaiknya, kamu tahu.

0: Beli tanaman baru lagi ya, Mbak?
1: Iya nih, baru dapat koleksi bunga keren.
0: Mbak hobi ya menanam pohon?
1: Hobi sih. Menanam pohon itu kan banyak manfaatnya.
0: Masa sih, Mbak?
1: Iya, pohon itu kan dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaatnya, Mbak. Kalau gitu aku minta satu dong, Mbak.
1: Boleh. Tapi jangan lupa dirawat ya, biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Mbak. Aku ambil ini ya.
1: Yaudah. Aduh, tapi itu kan koleksi kesayangan, Mbak.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita RRI Jambi, Senin 22 Juni 2026 mengetengahkan sejumlah informasi. Di antaranya,

0: Antisipasi kemarau panjang, Bupati Kerinci terus gencarkan perbaikan irigasi persawahan warga. Permasalahan ekonomi masih menjadi salah satu penyebab umum terjadinya perceraian di Provinsi Jambi. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, pemerintah Kabupaten Kerinci terus bergerak cepat melakukan langkah memitigasi dampak musim kemarau yang diprediksi dapat mengancam sektor pertanian. Salah satu langkah konkret yang menjadi fokus utama saat ini adalah percepatan perbaikan dan normalisasi jaringan irigasi persawahan di berbagai wilayah dalam Kabupaten Kerinci. Bupati Kerinci Monadi menegaskan bahwa sektor pertanian merupakan urat nadi perekonomian sebagian besar masyarakat Kerinci. Oleh karena itu, memastikan pasokan air ke sawah-sawah warga tetap terjaga selama musim kemarau adalah prioritas yang tidak boleh ditunda. Langkah proaktif dari orang nomor satu di Bumi Sakti Alam Kerinci ini mendapat respon positif dari masyarakat, khususnya para kelompok tani dengan perbaikan yang dilakukan secara berkala. Kekhawatiran akan terjadinya kekeringan massal dapat diminimalisir.
1: Perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur, baik itu jalan maupun irigasi, masyarakat bisa ke sawah, bisa dari sawah tersebut, masyarakat bisa menambah nilai ekonomi dan pendapatan mereka itu tadi.
0: Bupati Kerinci juga mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya para petani, untuk saling bekerja sama menjaga infrastruktur yang sudah diperbaiki. Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat, Kabupaten Kerinci optimis dapat melewati musim kemarau tahun ini tanpa mengorbankan produktivitas ketahanan pangan daerah. Selanjutnya, pendengar, permasalahan ekonomi masih menjadi salah satu penyebab umum terjadinya perceraian di Provinsi Jambi. Selain kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga, perceraian juga dipicu oleh perselisihan yang terus-menerus, perselingkuhan hingga salah satu pasangan meninggalkan pihak lainnya. Ketua Asosiasi Penghulu Republik Indonesia atau APRI Provinsi Jambi, Taufik, mengatakan persoalan ekonomi sering menjadi pemicu awal munculnya konflik dalam rumah tangga. Kondisi keuangan yang tidak stabil, penghasilan yang tidak mencukupi, maupun ketidakmampuan memenuhi kebutuhan keluarga kerap berujung pada pertengkaran berkepanjangan. Menurutnya, perceraian umumnya tidak disebabkan oleh salah satu faktor tunggal. Permasalahan ekonomi biasanya diikuti dengan menurunnya komunikasi, hilangnya keharmonisan, dan munculnya konflik lain seperti perselingkuhan atau salah satu pasangan yang tidak lagi menjalankan tanggung jawab dalam rumah tangga.
2: KDRT. Kemudian yang saya ketemu ini kan, karena banyak sekarang ini kan suami-suami ini kan ada yang bermain judi online kan. Nah, itu mungkin salah satu penyebab juga itu kan. Samping itu juga penyebab juga ya karena media sosial kan. Jadi ada pihak ketiga kan. Nah, pihak ketiga termasuk bagian dari penyebab itu juga kan.
0: Data di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus masih menjadi faktor dominan penyebab perceraian. Disusul kasus salah satu pihak meninggalkan pasangan dan persoalan ekonomi. Faktor lain yang turut berkontribusi antara lain kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, serta perjudian dan penyalahgunaan narkoba. Taufik mengimbau pasangan suami istri untuk memperkuat komunikasi, keterbukaan dalam mengelola keuangan, serta memanfaatkan layanan konsultasi keluarga dan bimbingan perkawinan agar persoalan rumah tangga tidak berujung pada perceraian.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Apabila tidak ditangani dengan baik, HIV dapat berkembang menjadi AIDS dan kondisi yang membuat tubuh lebih rentan terhadap berbagai infeksi dan penyakit. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai HIV menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit ini. Sri Murni, Koordinator Lapangan Implementing Unit atau IU, Yayasan Kanti Sehati Sejati, mengatakan bahwa pihaknya terus memasuki memastikan kelancaran program dukungan psikososial bagi orang dengan HIV melalui pendampingan secara tatap muka. Program tersebut tidak hanya memberikan penguatan mental dan emosional, tetapi juga edukasi terkait pengobatan serta pencegahan penularan HIV. Pendampingan tersebut juga diberikan kepada pasangan, termasuk pasangan suami istri yang salah satunya terdiagnosis HIV positif. Melalui edukasi yang tepat, mereka diberikan pemahaman mengenai langkah-langkah pencegahan agar penularan tidak terjadi kepada pasangan maupun anggota keluarga lainnya.
4: Banyak juga klien yang memang mempunyai pasangan tuh, kemudian terkait dengan pencegahannya ketika kita temukan di lapangan itu ada klien yang memang suami atau istrinya itu salah satunya negatif, atau mereka kan harus ada pencegahannya bagaimana.
0: Sri Murni menambahkan bahwa hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum memahami secara benar mengenai HIV, terutama terkait cara penularan dan pencegahannya. Kurangnya pemahaman tersebut kerap memunculkan stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV. Padahal HIV tidak menular melalui kontak sosial sehari-hari, seperti berjabat tangan, berpelukan, berbagi makanan, maupun penggunaan fasilitas umum bersama. Karena itu edukasi yang berkelanjutan diperlukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang benar dan dapat mendukung upaya pencegahan serta penanganan HIV secara lebih efektif. Selanjutnya pendengar, kantor wilayah Kementerian Hukum Jambi hari ini menggelar kegiatan diseminasi dan sosialisasi kekayaan intelektual tentang hak cipta dan royalti dengan tema membangun kesadaran hukum hak cipta dan royalti untuk perlindungan karya dan kesejahteraan pencipta yang berlangsung di aula kantor wilayah Kementerian Hukum Jambi. Kegiatan yang diikuti sekitar 100 peserta ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi, Dinas Pariwisata Kota Jambi, PTSP, Lembaga Penyiaran, Pengusaha Hotel, Restoran, Kafe, Karaoke, Musisi, Pengelola Pusat Perbelanjaan, Event Organizer, hingga Kamar Dagang dan Industri. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Jambi, Diana Yuli Astuti, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak cipta, khususnya terkait pemanfaatan lagu dan musik secara komersial.

0: ekonominya, pemilik resto atau kafe itu memberikan kewajibannya untuk membayarkan royalti. Ya.
1: Sementara Kepala Kanwil Kemenkum Jambi, Johnson Siagian, saat membuka kegiatan mengajak seluruh pihak untuk membangun budaya yang tidak hanya bangga menikmati hasil kreativitas, tetapi juga bangga menghargai para penciptanya. Karena ketika karya dihargai, kreativitas akan tumbuh dan inovasi akan berkembang.
2: Kami kebelakangan terus berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Karena itu saya mengapresiasi kehadiran seluruh peserta yang selama ini menjadi bagian penting dalam pemanfaatan karya cipta di ruang publik.
1: Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Jambi berharap kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan hak cipta semakin meningkat sehingga tercipta iklim usaha yang menghormati hak kekayaan intelektual dan mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia. Sosialisasi menghadirkan dua narasumber yaitu Rickson Sitorus, analis hukum Madya Ditjen Kekayaan Intelektual, dan Dedi Kurniadi, wakil ketua bidang cipta Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Saudara, pelaksanaan hari pertama sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang sekolah menengah pertama atau SMP di Kota Jambi berjalan lancar. Hingga siang ini Dinas Pendidikan Kota Jambi belum menerima laporan kendala signifikan terkait proses pendaftaran yang dilakukan secara daring. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi, Zul Afni, mengatakan proses pendaftaran untuk jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi telah dibuka sejak pukul 00.01 waktu Indonesia Barat sesuai jadwal yang telah diumumkan kepada masyarakat. Sejak dibukanya pendaftaran, proses berjalan baik dan lancar serta belum ada laporan kendala yang signifikan, baik dari sisi aplikasi maupun teknis lainnya. Ia menjelaskan setelah melakukan pendaftaran, orang tua maupun calon peserta didik harus mengunduh dan menyimpan bukti pendaftaran. Selain itu, mereka juga diminta aktif memantau perkembangan status pendaftaran karena data bergerak secara real time pada sistem yang telah disiapkan. Menurut Zul Afni, setiap data yang masuk langsung diverifikasi oleh operator sekolah untuk mempercepat proses. Sekolah membagi tugas operator berdasarkan jalur pendaftaran yang ditangani.
4: Tempat itu sudah sedang berlangsung sampai pagi ini, orang tua atau juga bisa melalui operator SD untuk SMP membantu untuk orang tua melakukan proses pendaftaran secara online. Nah, sampai hari ini belum ada laporan yang signifikan terkait apakah dari segi aplikasi dan sebagainya semua berjalan dengan baik dan lancar. Tinggal orang tua yang sudah mendaftar harus mendapat bukti pendaftarannya. Silakan diambil bukti pendaftaran dan mereka harus melakukan proses pemantauan setiap hari karena data itu bergerak real-time.
1: Ia menambahkan operator sekolah bekerja hingga malam hari untuk memastikan seluruh data yang masuk dapat diverifikasi dengan baik. Jika ditemukan kendala atau keraguan dalam proses verifikasi, operator dapat berkoordinasi melalui grup yang telah disediakan dan akan dibantu oleh admin dari Dinas Pendidikan Kota Jambi. Zul Abdi juga mengingatkan para orang tua agar teliti dalam mengunggah dokumen persyaratan. Kesalahan data dapat memperlambat proses karena harus dilakukan pembatalan dan pendaftaran ulang sesuai prosedur yang berlaku. Di sisi lain, Dinas Pendidikan Kota Jambi terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan pendaftaran setiap hari. Tim khusus yang telah ditunjuk akan merekap jumlah pendaftar serta distribusinya ke masing-masing sekolah. Saudara, berikutnya kita akan ikuti berita olahraga.
3: Berita olahraga.
1: Tim Anggar Jambi berhasil meraih 4 medali perunggu pada kejuaraan nasional atau Kejurnas Anggar Piala Ratu Dewa Prima Selatan RDPS CAF 2026 di Palembang, Sumatera Selatan pada 18 hingga 21 Juni. Piala RDPS CAF 2026 menjadi ajang bergengsi bagi atlet Anggar Junior se-Indonesia untuk unjuk kemampuan sekaligus seleksi atlet potensial menuju kejuaraan tingkat nasional dan internasional. Keempat medali perunggu yang diraih para atlet Jambi yakni Dian Novitasari nomor sabar

Perorangan Putri Junior Rizky Triputra nomor FV Degen di Perorangan Putra Junior, Dian Novitasari Asifa Bunga Mahira Mutia Zahra pada nomor Bergu Sabre, Putri Silvina Floret Mikaela Teofania Aidan pada Bergu FV Putri medali perunggu. Ketua Umum Pengprop IKASI Jambi Pak Kullah mengatakan Dian Novitasari menjadi atlet terbaik Jambi dengan meraih 2 medali perunggu dari nomor perorangan dan Bergu Sabre Putri. Keberhasilan ini tidak lepas dari bimbingan pelatih IKASI Jambi, 2 pelatih yang mendampingi langsung ke Palembang yakni Andri Haryono dan Devi Ismanto. Keduanya fokus mematangkan teknik, strategi bertanding, dan mental atlet junior menghadapi lawan-lawan tangguh dari berbagai provinsi. Pengprop IKASI Jambi memiliki target ke depan adalah meningkatkan jam latihan dan jam bertanding. Kejuaraan ini menjadi tolok ukur pembinaan Anggar Jambi. Dengan mayoritas atlet masih junior, hasil 4 perunggu dinilai positif untuk target jangka panjang menuju PON dan kejuaraan internasional usia muda. Kontingen Jambi dijadwalkan kembali ke Jambi hari ini membawa pulang medali sekaligus pengalaman berharga dari Palembang. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: Antisipasi kemarau panjang, Bupati Kerinci terus gencarkan perbaikan irigasi persawahan warga. Permasalahan ekonomi masih menjadi salah satu penyebab umum terjadinya perceraian di Provinsi Jambi. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kabar kerja redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Asti Wulandari. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Baik, mendengar dimana saja Anda berada, masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan di siang hari ini, pendengar, saya Astu Landari masih menemani Anda untuk request lagu dan sharing informasi ya. 0811-6707-8850 ya. Kita curhat-curhat dikit lah siang ini ya kan. Dengan temanya tips kesehatan untuk kita ya, hidup sehat, hati bahagia. Nah, tuh dia. Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Siang nian, yuk nyanyi ke mana? Lah pergi nyon ya. Suaranya ado, tapi orangnya udah ado. Nah, tuh dia. Apa kabar Amar?
1: Alhamdulillah, baik-baik
0: sayang. Alhamdulillah. Sayangnya lagi ngapain di rumah itu?
1: Sayangnya gak ada.
0: Gak ada, keluar ya?
1: Ya.
0: Iya deh, kalau begitu Amar mau kasih informasi tentang apa nih siang ini? Ada gak informasi terkini di sekitar Anda?
1: Apa ya?
0: Gak
1: ada, cuacanya mendung.
0: Oh, sama aja sih, cuaca mendung juga. Informasi ini hasil panen durian ada nggak di sana? Muncul nggak tahun ini? Tuh, udah nggak bisa jawab dia.
1: Tidak.
0: Tak ada durian di sana ya? Iya deh, kalau begitu kita curhat aja deh tentang curhat aja Amar tentang hidup sehat, hati bahagia. Nah, penting ya hidup sehat ya Mar.
1: Ya, makanan harus sehat.
0: Harus dijaga juga, betul.
1: Ya, olahraga, makanan
0: aja.
1: Penting badan sehat.
0: Iya, hati bahagia.
1: Iya.
0: Tapi ada yang ini Mar, apa namanya tuh, duit banyak kan hidup senang lah ya, tapi hati tidak bahagia. Dak Mario, itu di mana lah letak ininya tuh? Nah, tuh. Nah, tuh kan. Jadi ketika kita melihat orang kayaknya tuh dari tampilan luarnya tuh bahagia nian hidup orang nih, belum tentu ya Mario. Jadi kalau versi kita sih masing-masing kita minta sehat ya kan, terus minta bahagia, biar terus hati kita.
1: Semua orang tuh harus minta sehat.
0: Iya. Oke. Iya, tapi mau nggak mau tetap ada nanti pas kita lagi.
1: Menentukan yang menentukan ya gimana lagi?
0: Iya, betul sekali. Iya udah deh kalau gitu, lagunya apa Amar?
1: Lagunya Menjaga Hati.
0: Asik.
1: Hatinya selalu dijaga.
0: Oh. Ya,
1: buat orang yang selalu menjaga hati.
0: Benar-benar deh Amar. Menjaga hati, hati-hati ya. Menjaga hati.
1: Iya, hati menjaga hati.
0: Iya deh. Terus ya, lagunya buat siapa ya?
1: Iya, kayaknya ketemu lagi kita.
0: Kenapa?
1: Ketemu lagi kita dari malam.
0: Oh iya, dari malam lagi sampai ke siang ketemu terus ya Mar ya.
1: Ketemu lagi kayaknya. Banyak baru di malam melemu ikan wadah juga.
0: Oke.
1: Banyak. Bang Jeji, Bang Albang Muhori juga, banyak Mas Tasan juga, banyak Bang Jol, banyak Peros kelima juga.
0: Iya, terus?
1: Mbak Ibu Yani, Bu Naimiya, Tim Naya juga, Mbak Naimanya juga. Kulek mungkin di call.
0: Masuknya ke sini,
1: buatnya Mak Ijal Bang Damri juga, Mak Ajum KDCE, Abang Yusuf, buatnya Mbak Ami Cakrawinata Pina juga, Anita, buatnya siapa juga Ujang, buat Galo-Galola.
0: Oke, baiklah ya, semua-semua.
1: Yopi and Nuno dah.
0: Iya, Yopi and Nuno menjaga hati. Ya, masih ada kan na na na na na. Oke, ditunggu lagunya ya, Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mendengar sharing informasi tentang menjaga kesehatan kita, fisik dan mental, bisa juga pola makan sehari-hari atau pentingnya olahraga ya, berbagi bersama siang ini ya. Silakan Anda ingin bergabung di 0811-6707-8850. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Mah asik. Teduh nian, seteduh-teduh hariko nampaknya suara Bang Ical.
2: Ya kebetulan hujan juga baru teduh kok.
0: Tapi tidak sakit bang?
2: Ah?
0: Sehat lah kan?
2: Badan sehat tapi perasaan kok.
0: Perasaan sakit. Ya Allah, sesuai nian dengan tema kita kok ada ya. Kita kok nak menyakami tentang hidup sehat hati bahagia. Maano kalau perasaan sakit tak bahagia lah dak bang?
2: Iya, tapi bahagia tuh raut nampak bahagia. Betul. Tapi di dalam remuk dak kati entau.
0: Nah, itu nian. Kita nengok luas nian laut tuh dengan airnya yang biru, dak bang yo? Terus juga bisa dipandang mata tuh aduh indah nian, indah, tapi di dalamnya retak remuk hancur.
2: Remuk redam.
0: Terus-terus apa nih yang ingin abang sharing?
2: Katorang Padang itu kan di apa hati tuh? Saja nampaknya sanang. Di dalam dusuah dene suruh kan.
0: Rancak benar. Jo udah kok. Udah kanduang.
2: Onde mandi.
0: Ma acaranya dah. Tak kicu di nantarang dah. Tapi kalau versi Bang Ijal pentingnya pentingnya olahraga, pola makan sehat, enggak Bang ya, terus juga mengelola stres kita nih dan menjaga suasana hati. Seperti Bang Ijal kan, suasana hatinya lagi enggak enak nih hari ini.
2: Kalau hari ini alhamdulillah. Dia enak-enak kan lah.
0: Nah, itu dia. Enak dah enak, di enak dimakan.
2: Enak dah enak, pokoknya ditelan tuh lah.
0: Nah, mantap nih ya. Jangan sampai nih ya nak potes, Bang yo.
2: Iya, betulnya lah. Kita serahkan besarnya yang di atas.
0: Iya. Tapi jangan ini juga, Bang. Jangan terus-terusan dipendam. Nanti hancur, Bang.
2: Oh, enggak kita pendamakan kita keluarkan unek-unek yang ada.
0: Nah, itu dia. Tapi cukup satu curhatnya sama sang pemilik dunia dan akhirat.
2: Itu dia.
0: Iya. Oke lah, lagunya apa Bang Ijal?
2: Lagunya nampaknya nak melompat lebih tinggi.
0: Oke, dari Salon Seven ya?
2: Iya.
0: Oke deh, baik. Salamnya buat siapa aja?
2: Pertama buat Mbak Ula. Selamat siang, selamat aktivitas.
0: Oke.
2: Okay. Sehat selalu sekeluarga.
0: Amin ya Allah, makasih Bang.
2: Sore itu kami ke Kedemang lah.
0: Ah, tuh dia alhamdulillah ngeluyo pula nampak.
2: Emang kesembobok belum pernah ngeluyo.
0: Iya, ada lah kaki Bang yo.
2: Oh, macam tu ya.
0: Iya, ada tunggu be.
2: Tak dijuluk dulu. Terus? Ada Amar tadi ya.
0: Iya barusan ada Amar.
2: Amar ada juga Army.
0: Dia pengen ngasih ini bang, ngasih kado untuk diri dia dewe katanya. Handphone lah otak-otak.
2: Iya.
0: Pengen dia nih beli handphone katanya. Ya Allah.
2: Ya ketak-ketak tidur lem biru lah.
0: Ya. Ah itu kan. Betul.
2: Iyo, kemana? Apa karet selama ko?
0: Itulah.
2: Iyo.
0: Tak jale ya Marco?
2: Tak jale benar lah.
0: Anjir.
2: Iyo buatnya Rudi di Sengeti. Mana kabar hujan juga podak di situ tu.
0: Tunak lah nampak ya.
2: Iyo belada hari ko di Senin ko.
0: Hey, mau hari ko?
2: Nyangan lagi. Iya. Buatnya Hamzah Yusuf, buatnya Bang JJ, Bang Juli. buatnya apa lagi ya, Ujang juga.
0: Oke.
2: Okay. Dia nak menunjuk kata kerupuk durian.
0: Adonian kerupuk durian tu.
2: Kata dia ya.
0: Iya. Cuba kita tunggu kaki kirimannya
2: nah,
0: bang ya.
2: Nah itu dah itu kan. Ya tak apa yo beda sebab macam mana rasa kan.
0: Nah, itu apa mekam yang digorengnya apa beda?
2: Nyok lagi kata dia sebesar tanpa Mekah.
0: Oi, penasaran ya dak bang? Yo kalau memang ionian berhasil boleh diletak di toko bumbu Nusantara. Siapa tahu banyak yang berminat dak.
2: Iya, besok kita promosi kan.
0: Nah, itu dia nyo bang apa? Bang siapa? Bang Ujang. Betul, betul. Lanjut bang, ada lagi?
2: Ya, buat nyo Ajeng juga ya. Buat kakak Butet, buat Tifa juga. Buat galo-galonya lah yang lagi nganing kan.
0: Okay. Salam rompak. Oke okay deh, siap.
2: Bulan, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali Bang Ijal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sehat, hati bahagia, penting sekali ya menjaga pola hidup bersih dan sehat ya. Nah, jadi apa yang membuat hati Anda bahagia hari ini kira-kira? Kita tanya yuk. Halo, assalamualaikum. Halo. Aduh, tidak keluar suaranya ini. Halo, loha, loha. Loha. Halo.
3: Halo.
0: Nah, ini baru keluar. Iya, Bang Tamrin ya.
3: Iya, dari ngasuh.
0: Iya, tadi jauh nian gitu nah, kayak abang ada di dalam gua, aku di atas gua. Apa kabar Bang Tamrin? Alhamdulillah. Kenapa? Iya, ngapo macam itu? Sudah minum obat?
3: Sudah.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan sudah ya, dengar lagu kaki langsung sehat ya bang ya.
3: Iya bengkak semua, pipi bengkak.
0: Eh, apa pula halnya bengkak galo?
3: Iya tahu.
0: Apa cek asam urat tu dah?
3: Tidak mungkin kena apa tu.
0: Kenapa? Kena kayu rengas.
3: Iya. Demam buat orang dijet.
0: Okey deh. Oh iya iya, semoga cepat pulih ya bang ya.
3: Iya.
0: Apa lagunya? Mencintaimu gitu ya.
3: Iya ya.
0: Seumur. Iya lanjut bang.
3: Udah sehat semoga dapat izin Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Allah.
3: Sana untuk gagal ya bang ya.
0: Oke.
3: Okay. Pada 21.
0: Baik.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Ha, mano tu pesanan kerupuk durian kami adanya kan, pedak?
1: Durian, biji, kerupuk biji durian.
0: Nah, kan salah nian Bang Ijal tadi. Bang, ya. Bang Ijal langsung diklarifikasi buat Bang Ujang, bukan kerupuk durian, kerupuk biji durian. Kerupuk biji durian Bang Ijal.
1: Durian, bukan buah durian, biji durian.
0: Bijinyo.
1: Ngejal makan isi, aku makan biji ya.
0: Allahu Akbar. Lah sudah produksi nian Bang Ujang?
1: Nah, sekarang lagi dijemur.
0: Masya Allah, semoga berhasil ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau berhasil kan bisa apa namanya tuh dipromosikan, dijuali nanti kan? Nah, tuh dianya. Apalagi di CCP Bang Ijal nunggu nian.
1: Datang
0: mari. Ah, tuh Bang, Ciko cuman apanya syaratnya datang ke sano, Bang.
1: Datang coba lagi. Kalau iya. Belum jadi, belum ada kering.
0: Belum. Dia dap waktunya berapa hari sampai kering dan pas digoreng mekar nian tuh.
1: Kalau panasnya kagak jadi hujan 2 hari kering.
0: Oh, 2 hari kering.
1: Mulai jemur tuh kan.
0: Oke lah. Tapi payah pula Bang Ujang, hari ke mendung ben nampaknya.
1: Saya tidak bisa kejalanin nunggu-nunggu itu agak tak sholat, sakit dulu baru sholat. Barang sakit, panah lagi. Nah,
0: berarti nak dijagonian ya Bang Ujang ya? Iyalah.
1: Pasien masih tak lembab, kalau
0: Iyo. Iyalah kalau begitu, kalau kita sehat, hati kita juga bahagia, senang ya, tak Bang ya?
1: Amin. Kalau kita sehat. Apuado itu Mbak Ulan.
0: Apa tuh?
1: Jangan sering itu apuado yang kita gitu, waktu kan. Dipikirin disesuaikan dari segi kita. Gitu,
0: benar. Sesuaikan dengan kemampuan kita ya kan. Ya, kita dahulukan kebutuhan bukan keinginan. Nah, iya.
1: Sesuaikan pendapatan gitu itu kan.
0: Iya betul
1: pendapatan
0: sekali.
1: 5 tuh
0: merah lah hari. Tuh nian dionya ya.
1: Makan 5 tuh, makan 1000 tuh mana cukup.
0: Tapi ada jalan insya Allah. Allah selalu ada di samping hamba-hambanya yang bertakwa, beriman.
1: Apa kita sedar lahir itu dunia kita tidak ingat langsung dari tuak Tuhan tu Allah Subhanahu wa Taala sudah diketahui tu kan.
0: Iya betul. Iyalah. Apa lagunya Bang Ijang? Bang Ujang?
1: Lagunya Tenda Biru je lah.
0: Tenda Biru? Kita lagu pop.
1: Lagu pop dah deh.
0: Yang mana itu?
1: Ajang.
0: Oh, ayo, yang Desi Ratnasari ya?
1: Iya, aduh.
0: Ayo, oke lah kalau begitu.
1: Nah, kalau itu Mbak Ula, saya
0: selalu
1: ya. Ada, makan biji durian lalu.
0: Biji durian ada, tapi aku kebos be, Bang.
1: Nah, iki ya, biji jangan.
0: Belum ada nyicip durian-durian yang lagi berseliweran di luar sana tuh, Bang.
1: Oi. Kan Nek Li dah balik ke rumah, temu Nek Li tu.
0: Ayo, itulah tak temu-temu dengan Nek Li.
1: Ayo,
0: aku nyicip dulu kulit jadilah Nek Li ya.
1: Ayo, dapat cip kulit bau ini lah. Pas Nek Li lewat, kita cium bau, jadilah. Kenyang lah.
0: Betul, tapi kalau lewat di Auditori 1 tu, di ujung-ujungnya tu Bang, memang seputaran itu, aduh, bau durian semua tu Bang.
1: Maulan, mau makan durian daun.
0: Macam mana tuh rasanya?
1: Oh, durian daun. Kalau aku kan durian daun belum ada nampak, belum pernah busuk.
0: Oh. Memang pasti ya. Bagus di dalamnya ya, Bang?
1: Bagus.
0: Soalnya saya lah pernah trauma, Bang. Beli 5 ekor sampai ke rumah cuma 2 bisa dinikmati, Bang. Tuh saya. Dah, lu kan biasa lah.
1: Kalau durian daun tuh tahan sampai 5 hari, Mbak Ulan.
0: Oh, ya ampun.
1: Panjang. Panjang lah, sama kayak duri lah.
0: Berarti kan? Ada ciri-cirinya, Bang, ya?
1: Udah di daun itu panjang lah duri, baru tangke-tangke di dalam.
0: Oke.
1: Anak pegang itu dibuang duri dulu, kan? Pake tali ya.
0: Iyalah, mudah-mudahan kagi bisa mencicipinya, Bang, ya?
1: Iya. Ada duri daun, ada duri kok jatuh, no.
0: Iyalah, semoga bisa kesana, Bang, ya? Kapan lah, dah, ya?
1: Daun tu ada banyak mula, ada 10 ekor buah.
0: Oh, dalam satu batang tu cuma 10? Berarti jatahku sih kok, jatah Bang Rudi seko, Bang Ijal seko.
1: Ada.
0: Abis lah, ada ya. Iya, adalah lagunya apa, Bang?
1: Lagu tadi itu lah, Tenda Biru tadi.
0: Oh, Tenda Biru tadi, oke. Salamnya buat siapa, Bang? Silakan.
1: Lagunya untuk Bang Ijal aja lah ya.
0: Nak meletak tenda dia.
1: Bang Ijal, radio saya ini kan tidak bisa setiap hari mutar terus. Kecuali di sana latar kemarin di tajam 7 Maret lampu mati lagi siaran.
0: Iya, jadi hening dianya ya.
1: Saya pandang tinggal saya di 1.4 saya kurang dengar
0: lu. Baik. Oke, baiklah. Oke deh, baik. Iya.
1: Terima
0: kasih kembali Bang Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, dimana saja Anda berada, saya terima satu penelpon lagi. Setelah itu kita dengerin lagu yang sudah di request ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali Kak.
0: Selamat
2: Ilan.
0: Siang Pina ya, di Kampar Riau.
2: Iya benar.
0: Iya. Apa kabar, sehat Pin?
2: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah.
2: Agak sedikit kecil, agak kecil begitu aja Kak.
0: Oke, baiklah ya. Di Kampar gimana cuacanya siang ini Pin?
2: Rada mendung-mendung ini Kak.
0: Mendung-mendung gitu ya, berarti sama ya.
2: Mendung juga Kak ya.
0: Iya. Pin, apa sih yang membuat hati Pina siang ini kayaknya bahagia?
2: Bisa bergabung sama kakak ya.
0: Alhamdulillah.
2: Iya,
0: keren.
2: Bener, susah gabung ya kalau.
0: Masya Allah, ya. Luar biasa banget deh Pina.
2: Sudah berapa?
0: Ini ada orang di Pina.
2: Meriang dia kak.
0: Iya meriang kayaknya. Disuruh obat ya nggak mau. Yaudah tidur aja.
2: Mungkin obatnya lain ya kak Ulan.
0: Bisa jadi ya kan. Iya deh. Nah kalau pola makan sehari-hari, makan sehat ala Pina tuh ada nggak Pin? Bisa sharing informasinya Pin?
2: Makan sehat ya tepat waktunya aja kak.
0: Oh tepat waktu. Nggak harus mahal ya Pin ya?
2: Selera. Walaupun nggak selera makan. Ya minimal apa yang bisa untuk dikenyili ya kak ya, jangan roti ya kak ya.
0: Iya.
2: Roti.
0: Iya, ini menghindari berbagai penyakit ya. Kalau kita tepat waktu, insya Allah jauh-jauh lah penyakit ya Pin ya.
2: Kemalaman pun kurang bagus ya kak ya, karena pengisunya.
0: Apa tuh siaran kita?
2: Kalau penyakit, kalau kita makan malam gitu kan.
0: Oh, makan malam. Iya, karena ada sebagian orang yang bilang nggak apa-apa makan malam, makan aja. Ada juga yang jangan gitu ya. Buat yang
2: kalau
0: lagi.
2: Umpamanya perut nyesat itu saya ingin makan, katanya kalau bisa ya jangan nasi ya Pin ya. Kalau apa buah gitu Pak ya.
0: Oh gitu ya Pin ya.
2: Itu juga bagus loh Kak Ulan. Tempe ataupun tahu ya di, kalau bisa dikukus Kak Ulan.
0: Iya dikukus aja. Dicocol sama saus ya kan, gak usah pakai nasi.
2: Iya.
0: Tapi
2: iya,
0: pertanyaannya bener. Kuat gak Pin ya? Bisa gak ya?
2: Itulah makanya Kak. Terkadang yang gak enak itu, yang bikin penyakit itu yang enak juga ya Kak ya.
0: Bener, yang nikmat itu kadang membawa penyakit gitu ya. Padahal ada yang santai, yang biasa aja deket kita, malah kita sepelein gitu ya.
2: Iya.
0: Iya deh lagunya apa Pina? Karena akan kita puterin nih.
2: Oh iya. Lagunya dari siapa ya Kak ya? Dari Mahalini Kak.
0: Mahalini? Oke.
2: Okay. Kak boleh enggak lagu ini Kak?
0: Apa tuh?
2: Lagu agak lama dia ya. Playboy dari Seven Icon.
0: Seven Icon ya?
2: Iya, Seven Icon Playboy.
0: Oh, playboy gitu ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Oh, ada. Iya Depina. Iya. Lagi kenalan sama yang playboy ya?
2: Enggak, Kak. Pengen denger lagunya udah lama enggak denger.
0: Oke, okay, baik, siap.
2: Kali kita download sendiri.
0: Benar. Lanjut.
2: Salamnya buat semuanya aja ya kak ya.
0: Oke. Okay.
2: Salam sehat selalu semuanya tanpa terkecuali. Kepada Kak Wulan yang lagi bertugas, semoga sehat terus, bahagia selalu, berlanjutkan rezekinya.
0: Amin ya Allah.
2: Terima kasih Kak Wulan.
0: Terima kasih kembali Vina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa. Baik deh pendengar, di mana saja Anda berada, jangan kemana-mana ya. Saya akan balik lagi setelah lagu-lagu yang bakal saya putarin ini ya. Untuk yang sudah bergabung di sesi pertama ini, ada Amar kan, Bang Ijal, Bang Hamzah Yusuf via WhatsApp ya. Dan ada Bang Ujang, kemudian ada Vina di Kampar ya. Oke, selamat siang semuanya. Dan setelah lagu-lagu ini kita balik lagi dan kita buka kembali line teleponnya ya. Jangan kemana-mana bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola,

jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Dan kita masih di request lagu dan sharing informasi sore hari ini, pendengar. Dan yang pastinya untuk Anda semuanya, 1 menit saja ya, untuk melakukan ya, paling tidak apa yang bisa Anda lakukan setelah menikmati santap siang, kemudian waktu istirahat Anda ya kan, untuk stretching ringan supaya hidup kita lebih sehat ya kan, hati kita juga bahagia pastinya ya di siang hari ini khususnya. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, apa yang membuat hati Anda bahagia hari ini ya? Boleh sharing informasinya atau ceritanya di line telepon 0811-6707-8850 ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Iya, kayaknya nggak ada ininya nih. Kita coba buka kembali line teleponnya ya. Namun ini sepertinya ada yang ingin bergabung dulu ya. Coba aku angkat lagi nih. Halo, Assalamualaikum. Oke, terputus lagi. Boleh diulang lagi ya, buat Anda pendengar yang sudah bisa masuk tapi nggak ada kedengaran suaranya nih ya. Kesalahan sinyal kah atau apakah ini ya kan? Silakan di 0811-6707-8850 ya. Saya bacakan dulu WhatsApp siang ini dari Hamzah Yusuf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Asti Wulandari, saya mau request lagu Kugadaikan Cintaku dari Nivora. Salam untuk fans Pro 1 RRI Jambi tanpa terkecuali ya. Oke, baiklah, terima kasih buat Bang Hamzah Yusuf ya, di siang hari ini sudah bergabung melalui pesan WhatsApp. Baik pendengar, senang sekali ya bisa menemani aktivitas Anda dalam program acara sharing dan request lagunya ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Bang Jul?
1: Alhamdulillah baik, sehat
0: walafiat. Alhamdulillah. Apa lauk kita hari kau Bang?
1: Lauknya pakai nasi. Kalau tadi makannya pakai nasi sama urap baik.
0: Oh mantap, iya. Tapi hati-hati Bang yo, yang punya asam urat. Lalu urap tuh hati-hati iya, kayaknya, ya kan?
1: Tapi urap udah pakai ini, apa namanya? Udah pakai daun, segala macam, pakai bumbunya, bumbu urap.
0: Oh, bumbunya baik, bumbu urap. Ya, iya, iyalah.
1: Lagi kepengen kan, ada Ayu tuh kan, lagi ada bumbu urap.
0: Buatlah,
1: ada kemarin. Iya, pastinya pakai nasi hangat tadi makan. Dan pakai lauk-lauk kayak itulah.
0: Oh, cuman di apa kata bahasa Jambi tuh, Bang? Aduh, diratai.
1: Ratai. Apa ratai?
0: Diratoi ya.
1: Ratoi.
0: Iya, entar kalau di tempat mau, Abang. Nasi.
1: Nggak tahu lah, pokoknya urap sama nasi diaduk-aduk.
0: Itulah kalau tahu tinggal makan ya, Dak, ya.
1: Iya, kan pedas, ada rasa pedas, asin, asam.
0: Iyalah kalau begitu. Iyalah Bang, apa yang membuat hati Abang bahagia siang itu?
1: Hati yang bahagia?
0: Apa yang membuat hati Abang senang, Hariko?
1: Senang, apa ya?
0: Apa? Makan urap tadi, senang gak tiap Bang?
1: Bukan senang, makan urap itu kenyang.
0: Oh kenyang, hati senang, oh, perut kenyang gitu ya.
1: Iya, hati senang, bahagia.
0: Iya.
1: Mungkin apa mungkin lebih ini ya, ibadah.
0: Oh ibadah, sholat teratur. Alhamdulillah, sholat lima waktunya teratur gitu ya.
1: Teratur ya, kan saya dengar bukan makan saja yang teratur ya, tapi sholat ibadah juga teratur.
0: Betul, bukan makan aja yang teratur, sholat juga ada, sholat juga harus teratur ya. Tepat waktu.
1: Insya Allah kalau tepat waktu kan kadang masih ada lah. Kurang tepat juga kan, tapi tetap mendirikan sholat juga tetap kan dilaksanakan.
0: Iya, apa lagunya Bang?
1: Lagunya lagi rindu sama ayah, bapak lagi rindu bapak.
0: Oh, lagi rindu bapak, jadi aku kasih lagu ayah dari Sepentin ya.
1: Dari satu siapa? Lagi yang
0: dari siapa tuh?
1: Ebit Gade.
0: Oh, titip rindu buat ayah.
1: Oh, titip rindu buat ayah.
0: Iya, aku playlistkan ini ya. Oke. Okay. Yeah. Salam-salamnya buat siapa, Bebang?
1: Salam pertama untuk Mbak Wulan ya, selamat bertugas, selalu berikan kesehatan keluarganya. Sehat-sehat selalu Mbak Wulan ya.
0: Yo, mau kasih Bang Yo. Lanjut.
1: Terus untuk tadi Mbak Amarkan ya, Bang Ijal juga tadi, ada Mbak Fina juga. Siapa tak? Mbak Fina di Kampar Riau tadi ya. Terus Fina untuk Mbak Kampar, Ajeng benar. Juga. Ya, Kampar Riau ya, Mbak Ajeng juga, untuk Mbak Tero juga, Mbak Sinta juga, Bang JJ juga ya, selamat siang Bang JJ, sehat selalu, Bang Putra Banten ya, Kang Sule, siapa lagi, Bang Rudi ya, Bang Rudi juga.
0: Terus, Bang Ijal, Bang Ujang.
1: Bang Ijal, ya sudah.
0: Iya, pokoknya Pak semuanya.
1: Bang Ujang ya, yang lagi.
0: Yang dengerin lah.
1: Yang lagi apa? Lagi bikin kerupuk durian apa?
0: Iya, lagi biji bikin durian. Kerupuk biji durian.
1: Biji durian.
0: Kerupuk bijinyo, Bang.
1: Bijinyo. Oke.
0: Tapi sepertinya seperti yang penegasan ya. Bau-bau duriannya tuh ya.
1: Ya, mungkin lah. Mas Albert pernah nyoba kan, Mbak Ulan?
0: Iya, geli juga dah, Bang.
1: Biji. Tapi kalau bijinya kan mungkin agak kurang lah mungkin ya.
0: Iya.
1: Kalau jengkol kan pasti. Kalau jengkol kan pasti. Pasti
0: kerupuk jengkol.
1: Pasti ya, rasanya kan? Tuh kan apa aja. Iya.
0: Penasaran juga dah ya kerupuk biji durian ini.
1: Kayaknya lah nyobain tuh Pak Ujang ya.
0: Abang harus kesana Bang ya. Lihat langsung. Ya? Iya, lihat langsung produksinya macam mana.
1: Oke lah, itu semuanya Mbak Ulan ya.
0: Oke lah.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apa kabarnya? Sehat?
1: Kabar baik-baik saya.
0: Kayaknya nak disenggol Bang Julinian.
1: Sehari-hari kan gak dimarahin sama anak-anak murid.
0: Iya, jadi emosinya agak stabil
1: kan
0: lah ya.
1: Anak murid yang marahin kita, kan bukan kita yang marahin.
0: Iya, deh kalau gitu. Ajeng pas disenggol Bang Juli langsung masuk kayaknya nih.
1: Memang terasa kok.
0: Oh, terasa getarannya.
1: Itu kan Bang Juli. Getaran itu kan Bang Juli, asmara. Ini
0: Mbak Juni. Oh iya Mbak Juni. Mbak Juni sehat Mbak Juni ya?
1: Sehat kak.
0: Alhamdulillah.
1: Kan kalau Juli kan lawannya Juni.
0: Betul. Abis Juli Agustus gitu ya.
1: Jangan marah ya mas ya. Canda.
0: Canda di udara geng.
1: Canda di udara geng. Yan juga gak apa-apa.
0: Jangan-jangan samakan.
1: Samakan aku denganlah kakak.
0: Iya deh, Jeng di Sungai Lilin mendung nggak?
1: Mendung kak, dari tadi sudah.
0: Oh iya, tapi nggak hujan gitu kan?
1: Enggak. Merengut aja dia.
0: Oh, kok merengut sih?
1: Sebabnya dengar itu kerupuk biji durian tadi.
0: Allahu Akbar, kerupuk biji durian ini. Kak. Lagi viral banget kerupuk biji durian kayaknya nih.
1: Kakek. Mau nyoba?
0: Ya, kita coba ya Bang Ujang. Nih Ajeng juga mau Bang Ujang. Pesan seperempat dulu Bang katanya.
1: Bikin sendiri.
0: Oh bikin sendiri, serius Jeng?
1: Iya.
0: Awas loh, kalau di meja aku ini gak ada nanti cicipannya, awas ya.
1: Iya.
0: Iya deh kalau begitu. Jeng, sehat itu harus kita jaga ya, kesehatan itu, ya kan?
1: Iya, Kak.
0: Kalau hidup sehat, hati bahagia, dak Jeng ya?
1: Banget.
0: Walaupun ada duit, kita sehat, betul. Kalau sehat kan kita bisa melakukan apapun.
1: Memang sulit nak belanja ke rumah Bang. Itu Bang Ijal aja.
0: Cekbon. Kasbon.
1: Kasbon kok cekbon.
0: Kasbon. Boleh. Aku rasa boleh lah dia tuh.
1: Iya Bang Rudi juga sudah bilang boleh kok.
0: Oh boleh. Iyalah. Kapan-kapan kita serempak ke sana kasbon.
1: Oke lah kalau begitu.
0: Iya deh kalau begitu lagunya apa ini Jeng?
1: Kotak aja kak.
0: Hah?
1: Kotak. Kecuali kamu.
0: Apa judulnya Jeng?
1: Ini judulnya Kecuali Kamu.
0: Oh Kecuali Kamu. Uh-huh. Iya deh.
1: Kecuali Bang Juli.
0: Asik. Kecuali kamu Bang. Yang lain gak boleh kecuali kamu.
1: Gak boleh Bang, diem-diem aja ya Bang.
0: Oke lah kalau begitu lanjut. Salamnya buat siapa
1: kak,
0: aja
1: bercana, boleh kan Kak?
0: Boleh, batas ini aja boleh, udah selesai lah. Kan?
1: Iya. Salamnya buat Bang Juni tadi. Datu buatnya Bang Ujang.
0: Oke.
1: Buatnya siapa Bang Jeje masuklah Bang.
0: Masuk Bang, masuk.
1: Yo datu buatnya Bang Ijal, Bang Tamrin. Katanya lagi sakit katanya.
0: Iyo. Oh Bang Tamrin iyo lagi sakit.
1: Iyo buatnya Bang Rudi, laris manis semoga. Nah, buatnya. Tadi ada Kak Pina Kampar ya?
0: Ada masuk di awal tadi, baru Ajeng sama dia iya. Yang ladiesnya nih kayaknya.
1: Iya, buatnya Kak Pina. Nah, buatnya siapa lagi Kak? Mbak Udin masuk lah, Mbak Udin. Ada tuh Kak Sinta Falima. Kak Peru juga. Kak buat semuanya aja lah Kak.
0: Oke. Baik.
1: Tante Kakak.
0: Oke.
1: Ntar bilang hati-hati Kak ya.
0: Siap.
1: Jangan lewat pengen lewat tengah Kak.
0: Iya matilah lewat pengah kau nih.
1: Oke Kakak. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Waalaikumsalam. Bye-bye. Ada Ajeng. Masya Allah.

0: Selamat sore juga Mbak Ulan, apa kabar?
1: Apa kabar juga Mbak Sinta? Alhamdulillah kita sehat-sehat ya Mbak, baik ya.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah. Waktu itu mohon maaf banget ya Mbak Sinta ya, kehujanan aku Mbak.
0: Ya.
1: Jadinya putar balik, separuh badanku sudah basah.
0: Padahal saya udah nunggu loh.
1: Iya. Bener. Ya ampun. Next lagi lah kayaknya nih Mbak Sinta ya.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah Mbak Sin sehat juga. Insya Allah sehat kita, fisik kita sehat, mental kita sehat, jiwa raga kita sehat, hati kita juga sehat dan bahagia ya. Amin.
0: Yang di kantong juga sehat Mbak ya.
1: Kenapa? Yang di kantong? Alhamdulillah masih stabil Sin.
0: Menghitung hari.
1: Iya. Nah, iya makanya tadi ada yang request lagu menghitung hari kan. Menghitung hari untuk gajian lagi. Sinta juga kan menghitung hari kan.
0: Hari kayaknya ini udah tanggal berapa? 20-an ya.
1: 22 ya. Tenang sih, tinggal 8 hari lagi.
0: Aman. Kalau dipikir lama,
1: Iya udah deh, pura-pura aja kita enggak tahu ya, hari ini hari apa, besok hari apa. Iya, iya deh lagunya apa Sinta, kita cari dulu yuk, takut gak keputar nanti udah hampir di jam 2 lewat 39 menit nih.
0: Kayaknya pengen dengar lagu ini aja deh, Liodra udah belum?
1: Belum, Liodra belum, judulnya?
0: Sampaikan rindu.
1: Sampaikan rindu, oke deh. Bukan pesan terakhir ya, enggak ya?
0: Maaf. Si Ajeng bilangnya sampai apa tuh judulnya apa untuk Bang Jul ya, Juli
1: kecuali
0: Bajugang.
1: Kecuali kamu judulnya.
0: Untuk Juli Bajugang, kalau saya sampaikan rindu untuk Juli.
1: Oh gitu. Oh iya, rindu banget sama Juli ya, bulannya bulan Juli gitu ya.
0: Bercanda Mbak, cuma di udara. Takutnya nanti dia ada buntutnya di belakang.
1: Enggak ada buntut-buntut. Udah batas ini kita close gitu ya. Oke, sampaikan rindu dari Liodra ya.
0: Nah, buat fansnya Persatu semua lah. Buat Mbak Ulan, sehat selalu. Kalau enggak hujan apa Mbak Ulan sih, siapa udah kesini lo mampir, siapa penyiar si Mas Dirman?
1: Iya dia mah rajin, langsung tancap gas lah, kita punya buntut ya kan. Pas mau kesini ditelepon nih, cepet pulang Bun, ya ampun.
0: Tapi dia pas siaran masa jam 8 malam kapan ya gitu.
1: Sampai malam ya Mbak Sinta ya.
0: Buka jam 10 sampai jam 8 malam.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Iya deh, lanjut salam-salamnya buat siapa aja lagi?
0: Buatnya Juli Bajugan. Buatnya Suta Keriting juga ya maksudnya tadi ya.
1: Iya.
0: Buatnya Ajeng, terima kasih senggolannya. Terus buatnya Vero.
1: Oke.
0: Buatnya Bang Ika. Gimana Bang Ika? Buatnya Arman Bakung tadi juga, pokoknya
1: yes.
0: Buat semua lain,
1: okay.
0: Semangat ya,
1: iya harus semangat.
0: Ntar malam siapa yang siaran?
1: Ntar malam sama Mas Dirman, kalau sore ini ada Mbak Uci nanti jam 3 sampai jam 8, jam 8 sampai jam 12 ada Bang Dirman.
0: Di kuliner tuh satu tuh.
1: Dia hobi banget tuh.
0: Kemarin aja malam tiba-tiba dia nggak ngabarin, kirain siapa gitu. Iya dia nya, Mbak, kata dia aja tapi juga Mbak, walah siapa gitu, apa Mbak. Tapi karena dia siaran jam 8 malam lagi ada, tadi apa ya malam.
1: Iya udah deh, oke. Salam-salamnya buat siapa aja lanjut Mbak, langsung aja.
0: Ya, buat penyiar yang lain, ya selalu.
1: Oke.
0: Pokoknya semangat, murah rezeki lah. Gitu kan, ditunggu ya Mbak Ulan.
1: Oke, siap.
0: Kalau sempat kesini ya, tak tunggu.
1: Insyaallah nggih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Bang Abdullah?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat walafiat. Puasa Senin ya Bang?
1: Iya.
0: Hari ini Alhamdulillah.
1: Iya, lanjut lagi Rabu kami.
0: Lanjut lagi, bener banget. Berkah barokah ya kan? Baiklah kalau begitu. Sehat Bang kalau kita rutin ya kan menjalankan ibadah puasa Senin Kamis ya Bang ya. Alhamdulillah.
1: Ya, dari soalnya badannya kalau pernah naik Mbak Ulan kalau tidak dipuasain.
0: Betul. Jadi harus ada rehat ya kan dalam beberapa hari di 7 hari ada 2 yang harus kita lakukan puasa sunahnya ya Bang ya.
1: Iya,
0: benar-benar. Kita niatkan buat sehat ya Bang ya, bukan buat apa-apa, benar.
1: Alhamdulillah,
0: amin. Baiklah, lagunya apa Bang Abdullah?
1: Lagunya Apa Kabar Sayang.
0: Apa Kabar Sayang? Insya Allah sayangnya baik-baik aja ya Bang ya.
1: Iya, Mbak Cinta ya, sama kabar
0: sayang. Oke lah, kalau begitu. Terus?
1: Selalu buat Nia, buat Aji Yadi, buatnya Simo, buatnya Bang Ramblan, Mbak Batu,
0: Nia,
1: Kedawati, semuanya aja lah.
0: Oke, baik.
1: Buatnya Mbak Ula, selalu Mbak Ula, makasih.
0: Terima kasih kembali Bang Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pendengar di mana saja Anda berada, satu pesan WhatsApp ya. Aku bukan dirimu dari Dewi Yul. Oh, langsung request lagu. Oke, baiklah. Terima kasih buat siapa ini ya? 0895-2431 sekian-sekian ya. Oke lah. Dari Iwan Setiawan. Ya deh nanti diputerin ya. Insya Allah ya Bang Iwan ya. Mudah-mudahan sempet nih waktunya. Nggak mepet ya. Baik, terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bergabung di Pro 1 RRI Jambi di ajang request lagu dan sharing informasinya ya. Sepertinya saya harus pamit undur diri. Pendengar untuk Anda semuanya. Sampai jumpa besok lagi. Dan tapi di hari Selasa kita 100% Indonesia ya. Oke deh kalau begitu kita berjumpa lagi di hari Rabu nanti ya. 0811-6707-8850 untuk Anda yang ingin memberikan informasi terkini untuk sore ini ya, silakan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

0: Moreno. Mozaik Indonesia dari bumi sepujuk Jambi Sembilandura, kami sajikan Mozaik Indonesia. Program bagi pengembangan UMKM, pengentasan kemiskinan, penekanan inflasi, peningkatan investasi, stunting dan disabilitas serta potensi lainnya dalam kemajuan daerah. Mozaik Indonesia.
1: Ya, benar, selamat sore. Apa kabar Anda sore hari ini? Terima kasih ya untuk tetap bersama kami, Pro 1 RRI Jambi. Dan pernah di kebersamaan untuk edisi sore hari ini di Bincang UMKM kembali. Kami sudah kedatangan narasumber ya untuk edisi sore hari ini, ada Ibu Trisandi, begitu nama aslinya, begitu.
2: Iya.
1: Oke, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ibu.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Iya.
1: Iya. Nama aslinya Trisandi.
2: Iya, siap, Bu.
1: Tapi paling dikenal dengan nama Mak Bro. Mak Bro. Kok bisa sih dipanggil Mak Bro, tuh apa sih? Halo Bro gitu ya.
2: Iya, tuh? Karena yang dikenal saya itu bukan nama saya tapi nama produk saya.
1: Produknya?
2: Produknya serbuk jahe Mak Bro Sandi.
1: Oh.
2: Jadi kalau orang nama saya tuh disebut Trisandi, malah banyak yang enggak kenal, bahkan orang dinas enggak kenal Trisandi.
1: Oh iya, oh enggak kenal.
2: Enggak.
1: Iya, jadi kalau misalnya mengurus izin, mengurus ini itu segala macam, siapa ini Trisandi gitu ya?
2: Kalau berhadapan dengan orangnya itu tahu, Bu, kalau Trisandi itu saya sesuai KTP, tapi kalau enggak berhadapan dengan saya, lupa Trisandi itu adalah Mak Bro Sandi.
1: Iya. Oh, tapi tetap sandinya dipakai, Mak Bro Sandi begitu.
2: Iya, dipakai, Bu.
1: Dipakai. Ini kan ada usaha yang kita tekuni. Sudah sejak tahun berapa sih, Mak Bro?
2: Tahun 2017.
1: 17.
2: Iya.
1: Oh iya, 2017.
2: Legalitasnya tuh tahun 2017 tuh, tapi aslinya sudah tahun 2015 sudah punya.
1: Sudah punya usaha itu.
2: Iya.
1: Oke, ini kan serbuk,
2: iya
1: kan?
2: Iya.
1: Jahe merah.
2: Iya.
1: Khusus kita ya, jahe merah ya.
2: Iya, khusus, Bu.
1: Enggak ke kunyit, ke lengkuas gitu.
2: Ada, Bu, yang kunyitnya, tapi saya ciptakan itu di kelompok lain. Di sini karena saya tamunya sebagai tamu Mak Bro Sandi, yang kelompok lain enggak bisa saya.
1: Jadi kalau Mak Bro itu jualannya memang jahe merah.
2: Iya, serbuk jahe merah.
1: Serbuk jahe merah sejak 2015.
2: Iya, Bu.
1: Itu awal ceritanya gimana kok Mak Bro itu merintis usaha jahe merah itu di 2015, atau sebelumnya malah sudah ada rintisan usaha apa gitu?
2: Kalau serbuk jahe merah itu memang belum, sebelumnya bukan saya produksi seperti sekarang untuk dijual belikan, Bu. Saya usahanya dulu itu tuh warung soto.
1: Oh iya.
2: Sudah itu serbuk jahe itu kan tadinya cair, bukan berupa serbuk gitu.
1: Jamu
2: ya,
1: jamu cair
2: minuman.
1: Biasa. Minuman.
2: Bukan disebut jamu, Bu. Kalau disebut jamu itu editik dengan rasa pahit.
1: Oh, jadi ini
2: di serbuknya disebutnya itu minuman segar.
1: Oh.
2: Berkhasiat gitu.
1: Kayak bandrek ya?
2: Iya, kayak bandrek, tapi ini beda dengan bandreknya. Beda dengan rasa bandreknya.
1: Jadi itu awalnya ya. Bahkan bisa sampai jualan soto juga di awal.
2: Iya,
1: usaha.
2: Sekalian sama jual soto itu kan orang pesen gitu, Mak. Sekalian wedang jahenya, Mak, gitu.
1: Oh, wedang jahe pas ya?
2: Iya,
1: namanya.
2: Karena waktu

0: belum punya merek, Bu.
1: Oh iya iya iya iya. Namanya usaha rumahan begitu ya.
0: Iya, usaha rumahan. Kalau warung soto dulu tuh memang warung sih. Terus saya bergabung di kader PKK itu. Kan produk saya itu sering aku jual di jualan lah sama kegiatan di PKK itu saya jualan bandrek tuh, wedang jahe itu. Jadi setelah ada lomba UP2K gitu oleh Bapak Lurah saya disuruh membuat serbuk. Produk saya minuman jahe itu disuruh buat serbuk gitu untuk lomba, untuk keperluan lomba.
1: Pak Lurah.
0: Iya.
1: Pak Lurah Kenali.
0: Pak Lurah Kenali Asem Bawah waktu itu nama Pak Lurahnya Bapak Bambang Sutejo.
1: Sampai sekarang masih beliau jadi lurah atau sudah ganti?
0: Enggak, saya aja jadi kader sudah pindah lurah 7 lurah kalau enggak salah.
1: Oh iya. Kok, kok bisa?
0: Itu makanya orang
1: Bro pindah rumah atau gimana?
0: Bukan, Bu. Kan lurah itu kan ganti beberapa kali lurah itu masih di Kasamba.
1: Iya.
0: Setelah di Kasamba aja tuh sudah pindah 3 lurah. Setelah pindah di Kasam ini 4 lurah sama di Kasam ini 2 lurah. Ada perkembangan, Bu. Dari Kelurahan Kenali Asam Bawah ada pengembangan kelurahan pindah di Kenali Asam. Saya jatuhnya di Kenali Asam,
1: Kenali
0: perkembangan
1: Asam.
0: Kelurahan itu.
1: Yeah.
0: Di situ saya tetap jadi kader di Pokja 2.
1: Jadi sudah lama begitu ya, kurang lebih mungkin sekitar 10-11 tahun ya, Mbak Pro,
0: iya,
1: ya,
0: Bu,
1: usaha
0: iya.
1: ini ya.
0: Sekitar 15-an. Sekitar 12-an tahun.
1: Iya. Ini kan dari wedang jahe kemudian dijadikan serbuk.
0: Iya.
1: Belajar dari mana itu bisa membuatnya tuh jadi serbuk, kan prosesnya panjang sekali tuh, Mbak Bro.
0: Alhamdulillah waktu itu belajarnya enggak panjang, Bu. Ada ada satu kader waktu itu masih di kader kecamatan. Beliau itu bisa buat serbuk jahe. Beliaulah yang ngajari saya. Tapi bukan belajar serius atau kayak mana, cuma dikasih tahu aja.
1: Dikasih tahu caranya kayak,
0: caranya
1: ingat,
0: kayak
1: gitu.
0: Ini, resepnya kayak ini, sampai kering harus bisa kayak ini. Tapi caranya beliaulah yang ngajari, cuman resepnya pakai resep pribadi.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Iya. Apa namanya, gulanya berapa banyak, jahenya berapa kilo gitu ya.
0: Tapi karena yang saya diajari itu sekian banding sekian itu enggak mantep sesuai dengan yang saya ciptakan dari awal. Saya rubah sendiri. Jadi gulanya saya kurangi, jahenya saya tambahin.
1: Gitu. Jadi tambah pedes.
0: Tambah pedes, mantep itu pedes banget itu, Bu.
1: Iya, iya, iya. Artinya ini yang Mak Bro bikin apa, minuman serbuk jahe merah.
0: Iya, Bu.
1: Kan ada jahe yang biasa, kenapa Mak Bro pilih jahe merah itu? Memang yang waktu wedang jahe juga jahenya merah.
0: Iya, dari awal itu memang jahe merah, Bu. Kalau lagian, Bu, kalau jahe biasa itu yang jahe putih itu kurang pedesnya, kurang mantep gitu. Sudah itu kalau menurut saya khasiatnya pun masih bagus jahe merah.
1: Oh iya iya. Karena memang ini adalah minuman kesehatan ya,
0: iya,
1: Mak Bro ya.
0: Iya, herbal.
1: Terbuat dari jahe merah.
0: Iya, betul.
1: Sekarang tuh sudah kurang lebih, Mak Bro bilang tadi sekitar 12 tahun ya,
0: iya,
1: kurang
0: siap.
1: Lebih. Nah, ini pasti ada jatuh bangun. Nah, itu gimana tuh usaha kita, Mak Bro?
0: Itu pasti, Bu, jatuh bangun.
1: Iya.
0: Bahkan
1: jatuh enggak bangun-bangun.
0: Alhamdulillah kalau jatuh sampai enggak bangun itu enggak sampai di situ. Tapi jatuh bangun sampai merangkak-rangkak itu mengalami
1: masalah.
0: Terutama yang waktu musim COVID.
1: Oh iya, itu COVID bukannya tambah merajalela orang nyari jahe merah.
0: Betul, tapi kan penjualan itu ada akhirnya, Bu. Tapi dari awal kan saya menjualnya kan door to door dulu. Soalnya kan yang anak-anak muda yang jual bandrek tutup. Waktu itu
1: nggak boleh kemana-mana.
0: Nah, iya, pokoknya sekian bulan itu tuh ada nggak boleh keluar.
1: Iya,
0: bahkan kantin aja ditutup, orang jualan di jalan-jalan nggak ada.
1: Iya,
0: karena saya nggak nitip-nitip di toko, saya jualan tuh keliling dari pintu ke pintu gitu. Lagi pula Waktu itu jahe, mungkin karena rimbang-rimbangan itu tuh banyak yang membutuhkan. Jahe sendiri tuh mutus, Bu. Sampai jahe waktu itu tembus ke 80.000 sekilo. Tapi saya enggak ini, enggak putus asa, saya jualan keliling-keliling, Bu. Jualan dari pasar, dari pasar Los sampai ke pasar Angso 2.
1: Itu serbu, sudah minuman serbu?
0: Iya, sudah serbu, Bu. Tahun itu sudah serbu.
1: Ya?
0: Sampai masuk-masuk ke kantor rumah dinas gubernur, waktu itu belum Bu Esti. Sudah itu sampai ke rumah dinas Wakapolda. Itu istrinya itu Ibu Esti, Ibu Astina Devi. Ketua UMKM Abji waktu itu. Itu di situ saya tidak sengaja nyasar, Bu. Karena ya itu tadi pikiran itu sudah kayak mana jalan supaya saya ini menghasilkan duit gitu. Karena kan orang-orang kerja juga kan dibatasi juga.
1: Benar.
0: Terus pokoknya audzubillah, Bu, aku jualan waktu itu keliling-keliling sampai nyasar. Enggak tahu itu kalau rumah dinas Ibu Gubernur pun enggak tahu, kalau itu yang di bawah malah rumah dinas Wakapolda pun enggak tahu. Pantas kok di situ kok brimob ya yang
1: disini. Jaga ya.
0: Iya. Tapi alhamdulillah beliau yang jaga itu baik-baik orangnya, saya dilayani dan dikasih tahu dan alhamdulillah beliau tuh pada belanja.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Nah, setelah itu entah dikenal, kalau tidak salah dari Metro Cina itu dapat nomor WA itu dari orang Korea katanya. Cuman aku sendiri tidak kenal orang Korea itu siapa. Tapi orang Korea itu pernah belanja di Swiss Bell waktu saya belajar. Jadi dia datang ke rumah aku. Nah, pikiran aku dia tuh orang dinas karena pakai baju hitam putih gitu. Enggak tahu kalau beliau itu sapam. Ketua sapam di Petrocina itu. Malah sempat saya usir. Saya tanya, "Bapak dari dinas mana nih, Pak?" "Petrocina, Bu." "Ah, Bapak orang Cina," pikir aku kan. "Terus ya, Pak, kalau gitu Bapak keluar dulu, Pak." Sepatunya saya tenteh. Saya keluarin. "Bapak di samping tuh cuci tangan, cuci kaki. Cuci di drum tuh, Pak, di samping." Saya panik, Bu, karena takut kan waktu waktu itu kan COVID kan terkenalnya dari Cina. Saya sendiri enggak tahu Petrocina itu di Indonesia.
1: Iya, ditanjap ya.
0: Iya, ternyata Bapak itu sekali datang itu pesen sehari itu 20 kilo.
1: Masa Allah.
0: Tapi saya baru punya 10 kilo, tapi dia masih mau nunggu. Aku kan janji toh. 4 hari sampai seminggu ya, Pak, aku buatin, aku bilang pokoknya ada. Rupanya baru 3 hari saya sudah dapat lagi 20 kilo, terus berikutnya lagi 20 kilo, setengah bulan itu entah berapa kilo. Kalau enggak salah saya itu dapat duitnya sekian 12 atau 14 juta dalam setengah bulan. Akhirnya saya hidup, Bu, bisa makan,
1: semangat
0: bisa
1: lagi.
0: Bisa ngelanjuti usaha walaupun mahal jahe saya beli. Tuh. Yang saya jalani seperti itu, Bu. Terus berikutnya ya seperti biasa. Tapi alhamdulillah sampai sekarang
1: masih dengan ada. Petrocina itu.
0: Enggak, Bu, waktu musim COVID aja. Kayaknya waktu itu pengadaan mungkin dari PT itu dapat bantuan. Soalnya karyawan-karyawan itu yang mungkin ya, Bu, mungkin ini yang dapat itu mungkin karyawan. Keluarganya kan enggak dapat. Keluarganya itu pada nelpon saya, pada PT. Setengah kilo, sekilo gitu. Ada beberapa waktu itu. Itulah, Bu, mulai saya. Tapi berikutnya ya kembali ke biasa lagi, tapi
1: normal.
0: Tapi alhamdulillah bisa menyelesaikan gitu.
1: Iya. Artinya memang luar biasa sekali ya perjuangan untuk sebuah usaha yang Mak Bro tekuni ini, begitu ya.
0: Iya.
1: Dari jahe merah bisa menghasilkan uang.
0: Iya.
1: Waktu apa namanya jatuh bangun itu nggak kepikir sudahlah balik ke soto lagi gitu?
0: Ya malah. Keputus lagi lah, Bu. Orang warung sedang ditutup.
1: Iya, nggak boleh ya.
0: Sudah itu anak-anak sekolah waktu itu kan nggak masuk sekolah, Bu.
1: Iya, daring ya.
0: Iya, terus mahasiswa pun daring juga. Waktu aku tuh jual soto itu langganan saya kan anak-anak kos, karyawan, terus anak mahasiswa. waktu itu kalau enggak salah itu ada yang pegawai TVRI. Sering sama kawan-kawannya tuh langganan di soto itu.
1: Iya. Jadi memang apa namanya? Hujan kemarau ya boleh dibilang ya. Kemudian tiba-tiba datang Petrochina bawa uang begitu banyak ya Mak Bro ya. Kalau sekarang gimana nih usaha Mak Bro nih?
0: Alhamdulillah masih ada Bu, masih Janet turun itu ada, tapi yang penting orang kalau datang ke rumah atau pesen, saya pasti ada produknya, enggak pernah putus. Sudah itu kalau saya kan standby itu sekitar 10 kilo gitu kan. Jadi kalau ada orang butuh itu pasti ada. Kalau lebih ya kayak itu tadi, kayak Petrochina tadi. Kalau sekarang kan jahe standby. Kalau toh putus enggak sampai berbulan-bulan kayak waktu itu kan. Misalnya sekarang ini foto seminggu berikutnya ada gitu. Ya itu juga sering Bu yang kayak itu. Mak, ada enggak produk sekian sekian kilo nak saya bawa ke Tungkal katanya. Baru 10 Pak, mau enggak lusa aja Pak, lusa nanti aku tambahin 10 kilo lagi. Sekarang baru ada 10, kalau mau dibawa ya monggo. Gitu.
1: Iya. Ini kan kayaknya cepat pengerjaannya ya. Tapi sebenarnya ada suka duka enggak sih Mak Bro dalam buat jahe merah, serbuk jahe merah ini?
0: Kalau pekerjaan sendiri enggak
1: ada. Pakai alat atau hanya dengan kuali atau apa namanya?
0: Pakai alat Bu. Yang kuali ya tetap kuali itu, enggak modern karena kalau masih sekitar 10 atau 20 itu masih bisa diatasi. Dan sekarang saya sudah punya mesin giling.
1: Oh, untuk menggiling jahenya itu.
0: Iya, untuk giling jahenya.
1: Oke, seperti apa sih proses pembuatan jahe merah ini, Mak Bro? Jahe digiling.
0: Jahe itu setelah dibersihin Bu, digiling. Digiling, diperes, airnya diindepin dulu. Sudah diindepin airnya, diembe airnya. Itu depan sagunya yang di bawah itu enggak dipakai.
1: Oh, enggak dipakai ya. Jadi beda dengan tepung tapioka, dia ngambil endapannya. Kalau ini ambil airnya.
0: Produk saya kalau dicampur dengan sagunya tuh pahit.
1: Oh gitu.
0: Iya. Sudah itu airnya itu direbus, setelah tinggal 50% dimasukin gulanya. Setelah itu diaduk sampai jadi karamel diaduk lagi sampai kering.
1: Masya Allah, itu butuh waktu berapa jam itu Bu?
0: 2 jam Bu proses.
1: Oh, hanya 2 jam?
0: Iya.
1: Jadi diudek terus sampai kering.
0: Iya sampai kering.
1: Jadi
0: bahkan diaduknya tuh enggak bisa berhenti, karena kalau berhenti itu gosong. Harus 2 jam itu gantian sama
1: bapaknya.
0: Sama bapaknya, anak lanang, menantu kadang bantu. Kalau produksi enggak ada kendala. Kendala itu kalau pas kehabisan modal.
1: Kehabisan modal. Jahenya ini dapat dari mana, Mak Bro?
0: Dari gudang, Bu. Ada langganan.
1: Oh, ada langganan. Oh, di Jambi atau daerah?
0: Di Pasar Angso ada.
1: Iya, itu produk apa, tanaman dari Jambi atau dari mana tuh, Mak Bro? Jahe merahnya.
0: Kalau menurut Om tuh dari Padang ada, dari Kerinci ada. Pokoknya ada, dari Medan ada.
1: Gak kepikir nanam jahe merah sendiri supaya lebih menghemat ongkos produksi?
0: Gak ada tenaga sih Bu.
1: Gak ada tenaga.
0: Iya. Kalau mengayu-ayukan para petani di Jambi ini gak bergerak, karena mungkin lebih menghasilkan jadi petani yang lain mungkin.
1: Oh gitu. Emang berapa sih sekilo jahe merah, bukannya mahal ya?
0: Terakhir kemarin saya produksi di belakang tuh 30-an.
1: 30 ribu sekilo.
0: Iya, paling murah itu 25. Itu paling murah.
1: Iya. Artinya mahal lah ya sebenarnya ya, Mak Bro ya.
0: Iya, enggak mahal-mahal amat lah. Soalnya
1: kalau mahal 100 ribu gitu sekilo ya.
0: Iya, soalnya saya tuh pernah yang di kelompok itu aja ada permintaan tuh dari sesuatu tuh se-Indonesia tuh 50 sekilo 50 pun saya beli untuk jangan ngecewakan konsumen. Jadi ya kurang-kurang hasilnya tuh, mm-hmm. kurang-kurang untungnya tuh enggak masalah, yang penting konsumen tetap puas, merasa terlayani.
1: Iya, karena memang setiap usaha itu pasti ada apa namanya, suka dan duka begitu ya, Mak Bro ya. Termasuk juga yang Mak Bro bilang tadi, kehabisan modal.
0: Lah ya, betul.
1: Emang pernah sampai kehabisan modal?
0: Iya, kehabisan modalnya kayak ini, Bu. Ini bapaknya kan agak kurang sehat, makanya beliau ini sudah 10 tahun tidak kerja kan. Nanti kalau pas wayah produksi kayak itu tuh, duitnya dipakai untuk keperluan rumah tangga. Jadi pas ada pesanan banyak itu, modalnya tidak ada. Bukan kehabisan modal tuh tidak ada untung, bukan Bu. Untung itu tetap ada, tapi dipakai untuk keperluan yang lain. Karena posisi saya sekarang kan saya sendiri yang mencari nafkah gitu, sambil menjaga orang rumah tercinta.
1: Sekarang dijagain orang rumah gitu.
0: Saya yang jaga, Bos.
1: Mak Bro yang jaga. Jadi ini apa ini, nemenin?
0: Sekarang nemeni saya kesini. Kalau di rumah tuh kan jaga, karena harus ini beliau nih, aku jaga beliau jangan sampai capek. Iya, kalau keluar rumah kayak ini kan bisa ngantar saya, tapi naik motor tuh pelan-pelan. Makanya agak telat saya.
1: Saya kira tadi apa hujan di sana ya, kok belum datang.
0: Mendung memang, mendung. Cuman saya kan mau hampir sejam loh saya jalan ke sini pelan ya.
1: Iya. Sampai Mak Bro mungkin kepikir aku aja lah yang nyupir gitu ya.
0: Iya, kalau saya bisa, Bu, saya tidak bisa naik motor sekarang.
1: Oke, ini Mak Bro juga bawa sampel ya dari produk jahe merah.
0: Iya, Bu.
1: Ini yang pakai apa, wadah? Ini berapa nih? Berapa kilo?
0: Kilo ini ya, setengah kilo.
1: Oh, setengah kilo.
0: Yang dulu sekilo 150, tapi sekarang jadi 200, Bu. Karena dulu gula atau segala macam itu sudah beda.
1: Mahal.
0: Aku enggak bilang ini, enggak bilang naik atau kayak mana. Karena kan berubah total kan. Aku bilang sekarang tuh harganya beda.
1: Jadi sekarang setengah kilo harganya
0: 100.
1: 100.000. Iya, dulu
0: 75. Dari harga 100 sampai dari awal itu malah 80 orang. Waktu itu masih Pak Pasa yo beli harga 80. Aku suruh bayar 100. Tapi toplesnya itu toples apa itu ya, toples bekas permen, karena waktu itu masih tahun sekitar
1: belum
0: tahun.
1: Ada ya jual-jualan seperti ini ya.
0: Iya. Terus aku bilang, Bapak kan bilang kok ini toplesnya bekas, Mak Bro, katanya. Iya, Pak, belum ketemu kemasan yang bagus. Saya minta tolong Bapak lah, Pak. Lobi-lobi lah ceritanya sama Pak Pasa. Tapi alhamdulillah orang-orang dinas, orang perindak, orang koperasi perhatian kok mengenai mengenai apapun, alhamdulillah saya diopeni gitu.
1: Ini selain ada kemasan toples lah ya, boleh bilang gitu ya. Juga ada kemasan saset tuh, berapa itu, Mak Bro?
0: Yang saon ini.
1: Oh, itu satu on.
0: Iya, ini saon. Ada yang sasetan kecil juga tadi. Saya ngisi di pojok UP2K Kasam hari ini. Jadi baru ndak bawa.
1: Yang ini berapa per on ya?
0: Yang saon itu 23.
1: 23. Kenapa iya, nanggung? Jadi, bukan 20 atau 25?
0: Karena yang dibilang nanggung itu nanti untuk dikasih yang menjual.
1: Oh, gitu. Buat yang jaga ya.
0: Iya, enggak gini, Bu. Saya jualan sendiri harga sekian.
1: Iya.
0: Nanti kalau
1: dinaikkan ya.
0: Kalau si reseller ini menjual, ya harga sama dengan yang saya jual. Jadi beliau ini yang belanja sama si reseller ini sama aja belanja dengan owner, sama dengan reseller sama. Jadi konsumennya yang menjualkan ini tidak lari ke saya. Kalau saya lebih murah sama dia
1: langsung saja begitu ya.
0: Nanti saya tidak punya reseller dong.
1: Jadi terpaksa, Mak Bro, kalau ke reseller harganya diturunkan. supaya nanti dia jual harganya tetap sama dengan Mak Bro.
0: Itu enggak terpaksa, Bu.
1: Saya enggak terpaksa. Ya. Ikhlas ya, Mak ya.
0: Iya, itu enggak terpaksa menjalin hubungan antara owner dengan reseller itu biar serasi ya harus seperti itu.
1: Harus ikhlas ya.
0: Enggak ada rasa terpaksa.
1: Enggak ada rasa
0: Kalau dibilang ikhlas atau enggak ikhlas, bukan antara ikhlas dengan enggak ikhlas itu, Bu. Itu tuh memang hukum. Hukum bisnis antara reseller dan
1: dengan begitu. Owner. Supaya owner tetap bertahan ya, karena dibantu penjualannya oleh reseller.
0: Iya, jadi saya itu enggak egois gitu loh, Bu. Iya, harus konsumen dari reseller itu ke owner aja, enggak seperti itu, harus baik. Ada kerjasama.
1: Siap. Karena semakin meningkat penjualan dibantu oleh reseller, orang yang menjadi penjual selanjutnya begitu ya. Mak Bro, nanti kita ngobrol lagi ya. Jeda ya untuk pendengar Tanda Waktu Mendirikan Ibadah Salat Asar. Anda masih bersama kami di Bincang UMKM. Kita ikuti Tanda Waktu Mendirikan Ibadah Salat Asar berupa beduk dan azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi FM 88,5 1.

0: berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu, bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Al-Baqarah ayat 83.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih mengikuti Mozaik Indonesia.
3: Ayo benar masih bersama kami nih bincang UMKM untuk kebersamaan sore hari ini. Masih bersama Ibu Tri Sandi begitu ya nama sebenarnya, tapi lebih dikenal sebagai Mak Bro Sandi. Karena juga ada usaha yang beliau tekuni sudah lama banget, tapi alhamdulillah ini bisa menjadi cuan atau pemberdaya ekonomi di rumah tangganya Mak Bro ya. Ini luar biasa ya Mak Bro ya, karena usaha ini penuh suka dan duka begitu, jatuh bangun. Tapi kalau ada apa namanya, ada pameran, ada bazar, pasti di sana insya Allah bisa ketemu ya dengan Mak Bro ya.
4: Di mana ada acara di situ ada Mak Bro.
3: Iya, insya Allah ada yang namanya jahe merah.
4: Iya.
3: Ini punya apa khasiat tersendiri ya Mak Bro ya, kalau konsumsi atau minum jahe merah ini ya.
4: Iya betul Bu. Itu bisa saya pertanggungjawabkan kok. Yeah. Kan buktinya Mak Bro Sandi. Sudah seusia berapa saya, tapi saya masih aktif sampai sekarang.
3: Karena juga minum jahe
4: minumnya
3: merah.
4: Minumnya wadang jahe sebelum jahe. Saya produksi ini kan minuman keluarga Bu.
3: Oke. Okay.
4: Jadi enggak harus kita nak jamu atau obat atau kayak mana gitu kan, tetap minum wadang jahe Mak Bro Sandi. Apalagi saya itu rentan dengan hawa dingin, tak bisa kena AC.
3: Jadi sekarang tuh Pak Bro kedinginan ceritanya.
4: Lumayan
3: ya.
4: Sih, lumayan.
3: Tadi diam aja dia nggak ngomong, jadi
4: tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Yeah, yeah, aku yeah. Demi ngisi acara Ibu apapun saya lakukan.
3: Baik, terima kasih. Karena memang di studio harus dingin ya Mak Bro.
4: Iya.
3: Ya. Kalau nggak dingin nanti kita malah nggak bisa siaran ya.
4: Iya harus begitu, begitu Bu.
3: Dan saya kenal dengan Mak Bro itu udah lama banget ya.
4: Iya.
3: Dari sebelum COVID ya Mak Bro ya.
4: Dari tahun 2018 atau 2019 saya ketemu Ibu.
3: Iya.
4: Bahkan saking lamanya enggak ketemu, kemarin sangat ketemu di aula rumah dinas Ibu Gubernur kan. Ibu marah sama aku. Males aku paling lupa dia sama aku. Jenian lupa.
3: Masyaallah. Iya ya, luar biasa nih jatuh bangun usaha Mak Bro ini ya. Jadi kalau untuk memotivasi nih pelaku-pelaku usaha Mak Bro, apa yang mau Mak Bro bilang? Karena memang usaha Mak Bro ini ternyata luar biasa nih.
4: Untuk motivasi teman-teman yang punya usaha ya, kalau tapi kalau usahanya yang tahan lama dengan seperti saya ini kan, ya jangan kecil hati kalau lagi tidak ada pemasukan hari itu. Berdoa aja semoga lain hari apa sampai lain hari minggu itu tuh seminggu minggu kemudian dapat pemasukan lagi. Rezeki kan tidak hanya dari hasil penjualan kita Bu. Karena UMKM ini kan nggak harus menekuni apa yang dijual, tapi jangan ditinggalin apa yang dilakukan itu. Bolehlah ada penghasilan sampingan atau kayak mana, tapi usaha awal itu jangan ditinggalin.
3: Nah, tetap ditekuni.
4: Tetap ditekuni karena itu tuh hasil karya Bu, bukan sekedar ini loh usaha saya gitu, hasil karya. Kadang kan misalnya tukang masak itu resep itu hasil karya loh Bu, karena mereka yang menciptakan. Sama dengan serbuk jahe Mak Bro Sandi, ini hasil karya saya dan keluarga saya
3: sudah dipatenkan.
4: Sudah, alhamdulillah Bu.
3: Alhamdulillah.
4: Karena ini kan resep itu kan hasil karya keluarga dan saya melanjutkan. Itu jangan ditinggalkan.
3: Iya, iya. Dari awalnya wedang jahe akhirnya jadi serbuk jahe merah. Iya. Oke, okay. Mak Bro, ini kan juga ada apa namanya peluang-peluang bantuan yang diberikan kepada UMKM. Sudah dapat berapa banyak bantuan, Mak Bro?
4: Kalau berupa alat tuh saya ada beberapa dapat Bu bantuan. Kalau uang yang sami sakit, podomi sakit tuh saya enggak dapat sama sekali.
3: Kenapa? Bisa enggak dapat? Tidak masuk kategori atau?
4: Masuk kategori sih, tapi ada beberapa proposal yang saya masukkan tidak lulus. Tapi ya tidak tahu juga sih.
3: Kurang PDKT kali Mak Bro.
4: Ya barangkali sih. Nanti kalau aku bilang ABCD nanti aku salah pula
3: salah
4: dengan orang
3: pula.
4: Dinas.
3: Iya. Pokoknya dinyatakan tidak lulus gitu
4: Tidak lulus proposal. Yang penting hal-hal yang lain mengenai legalitas. Walaupun tidak dapat modalnya, saya dapat barang dan disupport sama orang-orang di desa itu, saya sudah cukup terima kasih. Terus saya pernah juga dapat alat itu dari Bu Esti, Ibu Gubernur saya diundang ke rumahnya. Besoknya saya dikasihlah bantuan dengan Ibu Esti itu. Itu namanya saya tuh Trisandi. Sampai masuk ke perindak kota provinsi itu. Trisandi itu enggak tahu orang-orang itu pada datang. Kok enggak pakai
3: apa itu?
4: Ini Trisandi enggak minta kok enggak pakai proposal. Malah dia yang minta, aku yang ngasih, kok aku yang disuruh minta proposal.
3: Dapat bantuan alat apa dari Bu Hesti?
4: Dapat mesinnya itu, Bu. Mesin giling.
3: Mesin giling jahe tadi. Oh, berarti baru dapat beberapa waktu belakangan ya?
4: Dapat Ibu Esti duduk yang pertama.
3: Prode 2002 berapa tuh ya pertama ya?
4: Sekitar
3: ya.
4: Itu setelah COVID.
3: Setelah COVID ya beliau ya. Oh alhamdulillah lah. Artinya lebih mudah lagi pengerjaan jahe itu ya.
4: Iya. Makanya sekarang kalau saya produksi itu tidak bisa dibilang kendala gitu. Ya itu tadi kendalanya tuh di modal karena kan saya tidak.
3: Iya. Pernah mengajukan bantuan modal? Ke bank mana gitu?
4: Kalau bank dapat Bu, saya ada di bank BRI.
3: Oh iya.
4: Cuman bukan yang di KUR. Dapat Bu. Sekarang bahkan saya masih menyicil dengan beliau.
3: Oh siap. Baik, artinya ini usaha yang Mak Bro tekuni harusnya juga ada generasi penerus. Nah ada nggak anak apa mantu cucu begitu?
4: Sepertinya kalau keluarga sendiri enggak. Tidak berpotensi ke arah situ Bu.
3: Jadi piye toh?
4: Tapi sekarang
3: sayangkan usahanya nanti terputus.
4: Sekarang kan sudah banyak yang bisa Bu. Bahkan anak-anak mahasiswa yang dulu pada KKN di rumah saya itu tuh, walaupun yang menerusi bukan mereka, tapi kayaknya orang lain itu nerusin itu produk saya.
3: Oke. Tapi tidak memakai merek Mak Bro tadi begitu ya?
4: Yo, merek Mak Bro Sandi ini nanti walaupun tidak keluarga, orang lain pun tidak apa-apa, asal menekuni dan amanah dengan apa yang ku amanahkan.
3: Jadi memang nggak ada nih yang bakal meneruskan dari silsilah.
4: Belum Bu, belum saya gembleng.
3: Oh.
4: Kayaknya kalau kalau di bidang usahanya menantu saya tuh bisa dia menantu saya. Yang perempuan. Soalnya beliau tuh sudah aku jadikan UMKM dan aku buatkan legalitas.
3: Sudah punya ini sendiri dia. Usaha sendiri. Usahanya, Mak?
4: Dia usahanya warung aja Bu di rumah.
3: Oh, warung.
4: Iya, dia jualan di warung terus pesanan kue, terus nitip-nitip, tapi di rumah dia buka warung.
3: Oke. Okay.
4: Ya kalau beliau tuh mau amanah nanti Mak perusahaan dia aku serahkan kepada beliau.
3: Baik. Iya. Di akhir kebersamaan Mak Bro ada yang mau disampaikan kepada pendengar RRI dan juga penonton RRI Jambinet.
4: Kepada pendengar RRI kan, kalau yang punya minat mau jadi UMKM, ya kuncinya itu tadi jangan tinggalkan hasil karya, hasil karya Anda, jangan karena tidak ada pemasukan langsung besok tidak memproduksi apa yang produksinya dari awal. Terus Memang bantuan itu membantu, sangat membantu. Tapi kalau sudah dapat bantuan tidak dikembangkan, selain itu memalukan diri sendiri, kasihan dengan orang-orang yang memberinya.
3: Yang kan memberikan itu, bantuan itu ya, kayaknya mau bazir jadinya begitu.
4: Iya, kasihan itu harus dikembangkan gitu.
3: Baik, Mak Bro, sukses ya dengan usahanya ya, tetap sehat ya.
4: Amin.
3: Amin. Karena memang produk produk yang Mak Bro buat ini juga bermanfaat untuk orang lain begitu ya.
4: Iya.
3: Karena ada banyak produk sekarang yang pada akhirnya bisa menyakiti orang lain begitu, yang produknya manis-manis itu.
4: Nah,
3: ya,
4: iya
3: Bro,
4: betul.
3: Ya.
4: Kalau ini yang terakhir juga lah ya buat konsumen, untuk konsumen saya, karena konsumen saya itu ada beberapa yang punya sakit gula itu ngotot. Karena aku kalau minum Wedang Jahe, Mak Bro, itu seger loh. Masuk anginnya hilang. Jangan ya ibu-ibu, karena serbuk Wedang Jahe, Mak Bro, itu pakai gula. Jadi niat saya itu untuk mensehatkan konsumen. Kalau konsumen itu malah minum Wedang Jahe, Mak Bro, Sandi malah tidak sehat, aku anjurkan tidak.
3: Tidak usah minum ya. Atau mungkin nanti Mak Bro bisa bikin apa namanya, serbuk jahe.
4: Oh iya.
3: Tapi pakai gula aren.
4: Ada ini belum saya kenalkan dengan ibu. Ada teh jahe juga, ekstrak teh jahe. Cuman memang sengaja tidak aku kenalkan karena harganya mahong banget. Tapi untuk konsumen yang pencipta rasa jahe, boleh Jabri ke Mak Bro Sandi.
3: Baik. Oke, Mak Bro, terima kasih ya udah bincang ya.
4: Iya, saya terima kasih juga diundang siaran di sini.
3: Oke, sama-sama Mak Bro, sukses, sehat selalu ya. Dan akhirnya pendengar, demikian kebersamaan kita di Bincang UMKM untuk edisi hari ini bersama narasumber kita Ibu Tri Sandi atau Mak Bro ya, dengan produknya serbuk jahe merah. Saya Suci Rayu dan Mak Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Mozaik Indonesia, produksi RRI Jambi.
5: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Kegiatan program pengembangan kawasan kelapa di Provinsi Bengkulu ini lagi dalam proses tahap pengumpulan berkas CPCL, calon petani dan calon lokasinya.
3: Mengurangi resiko terhadap bencana kekeringan ini kan berbagai upaya. Di antaranya adalah kita menggunakan varietas padi yang genjah atau lebih singkat umurnya, umur panennya gitu kan.
0: Itulah pendengar diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 22 Juni 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Alvina Damayanti, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: Pendengar, Bengkulu Utara akan menjadi lokasi ketahanan pangan sektor buah kelapa. Laporan disampaikan reporter Reja Aribowo, RRI Bengkulu.
1: Provinsi Bengkulu, tepatnya di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, menjadi salah satu lokasi hilirisasi industri kelapa nasional dalam upaya pengembangan ketahanan pangan dengan target pengembangan mencapai 1.500 hektar yang akan ditanam pohon kelapa. Subkoordinator Perbenihan Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan TPHP Provinsi Bengkulu, Khairo, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan pengumpulan dan verifikasi berkas atau calon petani dan calon lokasi. Dinas TPHP berperan melakukan pendampingan serta memonitoring terhadap pelaksanaan program di lapangan. Ia menjelaskan program pengembangan kelapa tahun ini hanya dialokasikan untuk Bengkulu Utara saja karena keterbatasan jumlah benih. Sementara Kabupaten Bengkulu Selatan sebelumnya direncanakan mendapat 100 hektar harus ditunda hingga tahun depan.
2: Kegiatan program pengembangan kawasan kelapa di Provinsi Bengkulu ini lagi dalam proses tahap pengumpulan berkas CPCL, calon petani dan calon lokasinya. Kalau di Provinsi Bengkulu yang dapat hanya satu kabupaten, itu di Kabupaten Bengkulu Utara, dipusatkan di Pulau Enggano. Untuk target tahun ini itu 1.500 hektar.
1: Khairiyah menuturkan sumber benih berasal dari pohon induk kelapa yang telah memiliki surat keputusan penetapan KSB, pohon induk terpilih atau PIT di Pulau Enggano. Adapun jenis benihnya merupakan kelapa unggul lokal yang tersedia. Lebih lanjut, seluruh pembiayaan program berasal dari Kementerian Pertanian. Sementara Dinas TPHP Provinsi Bengkulu melakukan pendampingan dan monitoring calon petani dan calon lokasi. Sementara itu, penyaluran bantuan diperkirakan dilakukan pada November atau Desember tahun 2026 setelah proses kontrak selesai. Khairiyah berharap program pengembangan kelapa tersebut dapat menjadi langkah awal memperkuat hilirisasi industri kelapa dan ketahanan pangan di Bengkulu. Reja Aribowo melaporkan.
0: Pendengar dari Bengkulu, kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka melakukan antisipasi ketersediaan pangan di tengah ancaman musim kemarau 2026. Berikut laporan Bustomi Ahmad, RRI Sungai Liat.
1: Baik mendengar, musim kemarau panjang yang diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG beberapa waktu lalu dinilai berpotensi mempengaruhi ketahanan pangan yang ada khususnya di Kabupaten Bangka. Kondisi ini perlu diantisipasi agar tidak berdampak pada penurunan produksi masyarakat. PLT Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, Subhan, mengatakan kondisi tersebut dapat berdampak pada ketersediaan pangan apabila tidak diantisipasi sejak dini. Ia juga mengatakan dampak utama akan terlihat pada sektor produksi tanaman pangan.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka sudah berupaya untuk peningkatan pemenuhan sudah pangan tersebut. Namun, karena sesuatu daerah itu kan punya kelebihan masing-masing, potensi masing-masing. Artinya, potensi yang ada ini bagaimana kita upayakan untuk peningkatan pencapaian pangan tersebut. Ini barangkali upaya kami juga atas dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri ya. Kita harus berkolaborasi.
1: Menurutnya, kondisi produksi dan ketersediaan pangan yang ada di Kabupaten Bangka masih tergolong cukup baik. Pihaknya sudah melakukan antisipasi melalui sosialisasi kepada petani terkait pola tanam yang lebih adaptif terhadap kondisi cuaca, seperti menanam varietas yang tahan kekeringan, menerapkan tumpang sari, dan memanfaatkan sumber air yang tersedia untuk menjaga produksi tetap stabil. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, sekarang kita menuju ke RRI Jambi.

0: Berikut beragam tanggapan masyarakat Jambi terkait menjaga ketahanan pangan di tengah kemarau panjang yang dihimpun reporter Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Kita kan memasuki cuaca kemarau ya, mungkin untuk pemerintah dilihat juga untuk petani-petani kita dan juga untuk menyimpan bahan-bahan pokoknya lah, seperti misalkan beras. Kan kayak kemarau nih, kemarau kan kita tahu lah ya kekeringannya yang bisa dibilang luar biasa, air nggak ada. Ya mungkin dari pemerintah bisa melihat itu ya, dari petani seperti apa menyimpan airnya gitu dan juga bahan pokoknya.
2: Kalau menurut saya pribadi, masyarakat tidak bisa sendiri ya, harus ada campur tangan pemerintah juga untuk menjaga ketahanan pangan di musim kemarau ini. Karena masyarakat kan pengetahuannya minim ya Mbak ya, jadi memang perlu bantuan dari pihak pemerintah mungkin untuk mensosialisasikannya. Terus juga masyarakat juga harus bisa mempertahankan apa yang sudah ada saat ini.
3: Menjaga ketahanan pangan saat kemarau panjang bisa dilakukan dengan menghemat penggunaan air, memakai sistem integrasi yang efisien dan menanam tanaman yang tahan kekeringan seperti jagung, singkong atau selain itu diversifikasi pangan juga penting agar tidak tergantung pada satu jenis makanan saja.
4: Diperlukan langkah-langkah strategis ya untuk menjaga ketahanan pangan baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat, seperti menghemat dan mengelola air secara efektif, kemudian memanfaatkan perkarangan rumah, terus juga mengurangi pemborosan pangan ya, kayak membuang makanan atau menyia-nyiakan sumber daya yang digunakan untuk memproduksinya. Nah, oleh karena itu masyarakat perlu membeli dan mengkonsumsi makanan sesuai kebutuhan. Dan pastinya juga ketahanan pangan di tengah ancaman musim kemarau panjang itu hanya dapat terjaga melalui kerjasama semua pihak ya.
5: Mungkin bisa dilakukan seperti pengelolaan air ya, karena memang akan sangat berdampak. Terus juga mungkin persiapannya dari masa-masa sekarang, terutama untuk di lingkungan.

0: Pendengar, untuk mengetahui bagaimana menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman kemarau panjang, berikut wawancara singkat Muhammad Irfan bersama pengamat pertanian Muhammad Fikri Hijami MSC dari RRI Palembang.
1: Mas, bisa dijelaskan sedikit nggak mas bagaimana strategi yang paling efektif untuk menjaga produktivitas petani mas? Saat ini kan terjadi musim kemarau yang panjang tanpa meningkatkan biaya produksi secara signifikan mas.
2: Nah oke, jadi Pak, kadang kita itu kan mau mencegah, kita itu kan mau mengendalikan, tapi alangkah lebih baiknya kita itu mengendalikan dari awal.
1: Yeah.
2: Misalkan kita tahu kan beberapa bulan ini bakal kemarau musim panjang kan?
1: Iya. Yeah.
2: Jadi kita itu perlu dari awal, misalkan nanam padi, nanam tanaman-tanaman pangan tertentu. Nah, kita carilah beberapa tanaman-tanaman yang memang benihnya itu tahan terhadap musim kemarau. Kan ada beberapa benih-benih unggul, nah itu bisa. Nah, pertama dari benih. Kemudian yang kedua, untuk menjaga produktivitas, jadi beberapa tanaman itu kan perlu air.
1: Iya.
2: Nah, saat ini kan dari beberapa program Kementerian Pertanian itu ada yang namanya pompanisasi. Jadi dengan pompa, Pak.
1: Iya.
2: Dipompa di beberapa daerah-daerah yang memang itu rawan akan kekeringan. Nah, di situ ada bantuan ke kelompok tani atau petani sendiri yang berinisiasi untuk membeli pompa di beberapa tempat seperti itu.
1: Baik.
2: Nah, kemudian juga misalkan nanam, jadi kan kita banyak nanam itu sudah panen. Nah, setelah panen itu ditinggalnya lama.
1: Yeah.
2: Nah, alangkah lebih baiknya daripada ditinggal lama, musim tanamnya itu dipercepat. Jadi kate jeda sehingga sebelum kemarau nian, ini kan sekarang masih adalah hujan-hujannya. Nah, jadi sebelum kemarau nian, pencegahannya dengan mendahulukan penanaman, beberapa tanaman, apalagi tanaman pangan seperti itu.
1: Baik.
2: Itu jadi.
1: Baik Mas Fikri, jenis tanaman apa saja sih Mas yang paling direkomendasikan untuk dibudidayakan di daerah rawan kekeringan ini Mas?
2: Di rawan kekeringan ya, pertama misalkan tanaman-tanaman yang hortikultura. Nah, hortikultura ini kita tanaman buah-buahan.
1: Ya.
2: Karena kan dia lebih akar tunjang kan. Tunggang, bukan serabut lah pokoknya. Apa itu tunggang kalau salah. Nah, jadi akar-akar tunggang ini memang dia lebih kuat untuk sistem penyerapan airnya. Oke, kalau tanaman pangan bisa, tapi kan perlu strategi khusus untuk tanaman itu bisa beradaptasi lagi. Tapi kalau tanaman-tanaman untuk tanaman hortikultura, tanaman-tanaman buah-buahan, nah itu bisa untuk ditanam di daerah-daerah tertentu yang rawan kekeringan. Asal jangan ditanami sawit galau, Pak. Tapi lagi, nanti tanaman-tanaman apel, apukat, jeruk, kemudian apa lagi, mangga, itu bisa. Cuman kan produktivitasnya kan tidak secepat tanaman pangan kan, misalkan padi 3-4 bulan panen, tapi kalau tanaman buah-buahan kan ada yang 2 tahun baru panen, 5 tahun baru panen, dan lain sebagainya.
1: Baik, Mas Fikri, seberapa besar sih peran teknologi pertanian, Pak, seperti irigasi tetes ataupun juga pertanian presisi dalam menjaga ketahanan pangan selama musim kemarau panjang ini, Mas?
2: Teknologi-teknologi terbarukan macam irigasi tetes, pertanian teknik presisi, dan lain sebagainya penting. Jadi ada pompanisasi, ada juga teknologi-teknologi itu. Kalau tanpa adanya teknologi itu kan masih bisa berkembang, masih bisa hidup. Tetapi kan kalau dibarengi dengan teknologi yang kakak sebutkan tadi itu lebih bagus kan. Nah, jadi memang teknologi itu sifatnya membantu. Nah, pada dasarnya teknologi tertentu itu harus dipresisikan ke jenis tanaman apa. Misalkan irigasi tetes, nah itu cocok untuk tanaman-tanaman kayak

0: melon, ya, semangka. Nah, kalau tanaman-tanaman yang tidak sesuai dengan irigasi tetes dan teknologi tertentu, jadi dia kan tidak sesuai dengan fungsinya. Pada dasarnya perlu difungsikan sesuai dengan kondisi tanaman dan jenis tanamannya.
1: Mas Fikri, apa sih langkah yang harus dilakukan petani kecil, Pak, untuk mengelola sumber daya air agar tetap mampu memenuhi kebutuhan tanaman selama periode kekeringan ini, Mas?
0: Nah, yang paling penting saat ini untuk mengelolanya kan kita berbicara tentang air, kan? Jadi harus berkomunikasi dengan kelompok-kelompoknya. Macam mana jadi perang-perang kecil, kan? Atau di kampung-kampung tertentu, di mana lah misalnya. Jadi dia tuh harus komunikasi dengan, kalau di pertaniannya ada kelompok-kelompok tani. Nah, di kelompok-kelompok tani itu berkomunikasi macam mana di suatu hamparan tertentu mereka mengelola air yang ada. Kan ada buka, tutup untuk irigasinya. Jadi manajemen konflik untuk perairan ini perlu dikomunikasikan. Karena memang kita kan tidak bisa hidup sendiri, kan. Apalagi kalau tidak berkelompok, tidak berkomunikasi dengan baik untuk mendapatkan air. Nah, itu penting. Jadi yang paling urgent, macam mana berkomunikasi antara satu petani ke petani yang lain, ataupun ketua kelompok tani, ke sekretaris, ke anggota-anggotanya. Ataupun kalau ada petani-petani yang memang dia baru bertani dan belum masuk ke kelompok tani, kan bingung, kan? Ya. Jadi itu harus dirangkul, seperti itu.
1: Baik, Mas Fikri, saat ini bagaimana sih, Mas, kebijakan ataupun dukungan apa yang paling dibutuhkan oleh petani, Pak? Petani kecil khususnya, kepada pemerintah, Pak?
0: Yang paling dibutuhkan, yang pertama, kalau kemarau.
1: Iya.
0: Tata kelola air, kemudian benih-benih yang sesuai dengan lokasinya. Nah, kemudian apalagi input-input pertanian, misalkan pupuk, racun, dan lain sebagainya. Karena tiga faktor itu penting. Ketika petani sudah punya lahan, nah, lahannya kan ada yang besar, ada yang kecil. Jadi dengan bantuan-bantuan tiga item yang kami sebutkan tadi, itu bisa sedikit membantu petani. Karena itu merupakan faktor yang paling penting kalau di petani-petani kecil. Seperti itu, Pak.
1: Baik, Mas Fikri, terakhir, Mas, apa sih, Mas, pesan ataupun juga himbauan kepada masyarakat, khususnya petani kecil, untuk menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman kemarau ini, Mas?
0: Nah, jadi pada dasarnya, ketika kita bicara tentang petani-petani kecil untuk menjaga ketahanan pangan di kondisi yang mulai kemarau ini, yang pertama, kita satukan pikiran, duduk sama-sama, ketika ada masalah, ketika ada potensi masalah, kalau kita komunikasikan dengan baik bagaimana cara mengelola air, bagaimana cara mengelola kelompok-kelompok tani yang ada di hamparan-hamparan desa tertentu, maka itu bisa menjadi langkah awal yang bisa menjadi langkah yang memberikan hasil yang terbaik. Karena memang dengan komunikasi di awal, masalah itu akan dicarikan solusi ketika kita misalkan mengundang penyuluh lapangannya, mengundang orang-orang dinasnya, ataupun mengundang petani-petani seniornya. Jadi ketika komunikasi terjalin dengan baik, ada pihak-pihak yang berkepentingan, pihak-pihak yang mengerti sebagai sumber-sumber informasinya, dilibatkan semua, maka itu bisa dijadikan langkah awal yang menjadi kunci utama dalam menghadapi kemarau saat ini, seperti itu.
1: Baik, Mas Fikri, terima kasih atas waktu dan juga edukasinya kepada pendengar RRI. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas.
0: Ya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mendengar pemerintah Provinsi Lampung mendorong penggunaan varietas padi genja dan tahan kekeringan untuk mengurangi resiko penurunan produksi selama musim kemarau. Berikut laporan Siti Triani, RRI Bandar Lampung.
1: Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penggunaan varietas padi genjah dan tahan kekeringan untuk mengurangi risiko penurunan produksi selama musim kemarau. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi menghadapi dampak kekeringan yang berpotensi mengganggu sektor pertanian. Varietas padi genjah dipilih karena memiliki umur panen yang lebih singkat dibandingkan varietas biasa. Kondisi itu dinilai dapat membantu petani menyesuaikan masa tanam dengan ketersediaan air di lapangan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Elvira Umihani mengatakan, penggunaan benih unggul menjadi salah satu strategi penting untuk menghadapi ancaman kekeringan. Lampung juga didukung oleh ketersediaan benih yang diproduksi pelaku usaha perbenihan di daerah. Menurutnya, Lampung saat ini menjadi produsen benih terbesar keempat di Indonesia. Posisi tersebut menjadi modal penting dalam mendukung kebutuhan benih padi petani saat menghadapi perubahan kondisi iklim.
2: Mengurangi resiko terhadap bencana kekeringan ini kan berbagai upaya. Di antaranya adalah kita menggunakan varietas padi yang genjah atau lebih singkat umurnya, umur panennya gitu kan. Kemudian kita ini kan Lampung ini provinsi keempat produsen benih secara nasional, ranking 4. Nah, jadi cukup banyak pelaku-pelaku usaha perbenihan kita yang sudah memproduksi benih-benih padi varietas genjah tersebut, genjah dan tahan kekeringan.
1: Selain mengandalkan produksi benih dari pelaku usaha lokal, pemerintah juga menyiapkan bantuan benih bagi petani yang terdampak kekeringan dan mengalami gagal panen. Usulan bantuan dapat diajukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Lampung berharap penggunaan varietas padi genjah dan tahan kekeringan dapat menjaga produktivitas pertanian selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan mendukung target produksi pangan di tengah peningkatnya resiko perubahan iklim. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Bandar Lampung, kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung menggelar kegiatan nonton bareng FIFA World Cup 2026. Momen jalin silaturahmi bersama masyarakat. Laporan disampaikan Arif Juliantoro, RRI Belitung.
1: Ini kan momen yang baik ya, karena kan Piala Dunia itu bukan setiap tahun.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung mengemas nonton bareng nobar FIFA World Cup 2026 dengan konsep hiburan rakyat di Bundaran Satam, Tanjung Pandan pada Minggu 21 Juni 2026 malam. Selain menyaksikan pertandingan sepak bola, masyarakat juga disuguhi live musik, games interaktif, dan pembagian door prize yang menambah kemeriahan acara. Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian melalui UMKM dan sektor pariwisata. Ia menjelaskan nobar tidak hanya digelar pada babak penyisihan tetapi direncanakan lanjut hingga babak 16 besar, perempat final, semifinal, dan final. Pemkab Belitung akan menyesuaikan jadwal penayangan agar tetap nyaman diikuti masyarakat.
1: Ini kan momen yang baik ya, karena kan Piala Dunia itu bukan setiap tahun. Ini adalah hiburan rakyat. Di samping itu, ada trigger lain yang memang pemerintah daerah lakukan. Salah satunya untuk menghidupkan UMKM, untuk juga memeriahkan kota, dan juga tidak lepas bagian para wisata yang ingin nonton bareng ya bisa bersama-sama kita di sini. Itu harapan kita.
2: Joni juga mengaku tetap menjagokan Argentina pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, tim tersebut masih berpeluang besar kembali meraih gelar juara terlebih. Turnamen kali ini menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di ajang Piala Dunia. Sementara itu, salah seorang warga Hasan menyambut positif konsep nobar yang diselenggarakan Pemkab Belitung. Menurutnya, rangkaian hiburan yang disiapkan membuat suasana menonton menjadi lebih meriah dibandingkan biasanya.
3: Antusias warga Belitung ini lumayan, alhamdulillah lama ya. Kayaknya semangat gitu untuk nonton bareng bersama. Sebenarnya kita nontonnya di Konggi-Konggi, dengan nobarnya di Konggi, ya sambil kopi sama kawan-kawan.
2: Hasan mengaku mengetahui informasi kegiatan tersebut dari internet. Ia berharap nobar serupa terus digelar karena mampu menjadi wadah berkumpul masyarakat sekaligus memeriahkan suasana kota saat perhelatan Piala Dunia berlangsung. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Belitung, kami menuju stasiun produksi Waikanan.

0: Pemerintah Kabupaten Waikanan menyalurkan bantuan alat bantu kepada puluhan penyandang disabilitas sebagai upaya meningkatkan aksesibilitas dan kemandirian masyarakat rentan. Laporan disampaikan Bayu Satria, RRI SP Waikanan.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan menyalurkan bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas sebagai upaya meningkatkan aksesibilitas dan kemandirian masyarakat rentan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Waikanan, Edi Suprianto, mengatakan sebanyak 44 alat bantu diserahkan kepada para penerima. Bantuan yang diberikan terdiri dari 19 alat bantu dengar, 17 kursi roda, 4 tongkat bantu jalan, 1 tongkat tunanetra, 2 kruk, dan 1 walker. Dia menjelaskan, program bantuan tersebut turut didukung dan difasilitasi oleh Kementerian Sosial melalui Pusat Rehabilitasi Sosial Sentra Wiataguna Bandung. Dukungan tersebut menjadi bagian dari sinergitas antar lembaga dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Ia menilai, pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas.
2: Pemberian alat bantu bansos ini oleh Sentra Wiataguna Bandung, ini ada tongkat untuk disabilitas ya, kursi roda, alat bantu dengar, dan kursi roda anak. Ini dibagi tiga klaster, klaster disabilitas, lanjut usia, dan klaster anak. Jumlahnya 44 orang itu. Tentu ini bertujuan untuk membantu penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak agar dapat meningkatkan fungsi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sesuai dengan komitmen OPD pengampu terkait dengan bantuan-bantuan sosial, tentu kami berupaya maksimal untuk menghadirkan bantuan-bantuan tersebut di tengah-tengah masyarakat, karena memang ini sangat bermanfaat sekali terhadap penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak.
1: Dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyaluran bantuan tersebut. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat nyata serta meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian penyandang disabilitas di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari RRI SP Waikanan, kami menuju ke Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan menyalurkan

0: Mendengar antisipasi kemarau panjang, Bupati Kerinci terus gencarkan perbaikan irigasi persawahan warga. Laporan disampaikan Muhammad Desman, RRI SP Sungai Penuh.
1: Bergerak cepat melakukan langkah mitigasi dampak kemarau panjang yang diprediksi dapat mengancam sektor pertanian di Kabupaten Kerinci. Salah satu langkah konkret yang menjadi fokus utama saat ini adalah percepatan perbaikan dan juga normalisasi jaringan irigasi persawahan di berbagai wilayah dalam Kabupaten Kerinci. Bupati Kerinci Munadi menegaskan bahwa sektor pertanian merupakan urat nadi perekonomian sebagian besar masyarakat Kabupaten Kerinci. Oleh karena itu, ia memastikan pasokan air ke sawah-sawah warga tetap terjaga selama musim kemarau adalah prioritas yang tidak boleh ditunda. Langkah proaktif dari orang nomor satu di Bumi Sakti Alam Kerinci ini mendapatkan respon positif dari masyarakat, khususnya para kelompok tani, dengan perbaikan yang dilakukan secara berkala. Kekhawatiran akan terjadinya kekeringan massal dapat diminimalisir.
2: Perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur, baik itu jalan maupun irigasi, masyarakat bisa ke sawah, bisa dari sawah tersebut, masyarakat bisa menambah nilai ekonomi dan pendapatan mereka itu tadi.
1: Bupati Kerinci juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya para petani, untuk saling bekerja sama menjaga infrastruktur yang sudah diperbaiki. Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan juga masyarakat, pemerintah Kabupaten Kerinci optimis dapat melewati musim kemarau tahun ini tanpa pengorbanan produktivitas ketahanan pangan daerah. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Sungai Penuh, kami akhiri Warta Berita Belajar Sumba hari ini dari Bintuhan.

0: Pendengar, Ketua PGRI Provinsi Bengkulu berharap ada campur tangan pemerintah daerah Kabupaten Kaur dalam menyelesaikan pembangunan gedung PGRI Kaur yang sudah lama terhenti. Laporan disampaikan Rohil Minta, RRISP Bintuhan.
1: Terhentinya pembangunan gedung PGRI Kaur yang hampir 10 tahun terhenti sejak pertama kali dilakukan menuntut campur tangan pemerintah daerah. Ketua PGRI Provinsi Bengkulu Dr. Haryadi MSI menekankan bahwa gedung ini sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan para guru sekaligus fasilitas serbaguna bagi masyarakat luas. Penyelesaian sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Bengkulu ini tidak akan pernah tercapai jika hanya mengandalkan iuran mandiri dari anggota PGRI. Kondisi keuangan organisasi profesi guru sangat terbatas sehingga mustahil menutupi total biaya pembangunan fisik yang telah terhenti sejak lama. Keterlibatan aktif dari pemerintah Kabupaten Kaur menjadi kunci utama agar terhentinya proyek ini bisa segera diakhiri. Dukungan konkret dari pemerintah daerah akan memberikan kepastian bagi ribuan tenaga pendidik yang mendambakan gedung representatif. Keberadaan gedung PGRI nanti diproyeksikan sebagai pusat kegiatan musyawarah, pelatihan hingga pengembangan kompetensi tenaga pendidik di bumi sahasi sehijian. Dengan demikian, bangunan ini tidak sekedar menjadi simbol profesi, melainkan ruang produktif yang membawa dampak nyata.
2: Saya berharap kepada pemerintah Kabupaten Kaur juga begitu. Itu karena gedung guru ini kan rumahnya guru, jadi gedung guru itu rumahnya guru, tempat berkumpulnya organisasi guru yang ada di daerah ini dan juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat lain. Oleh karena itu, dua hal, guru-guru tolong bantu pemerintah daerah Kabupaten Kaur, tapi juga kepada pemerintah Kabupaten Kaur saya minta, saya titip, tolong bantu juga para guru yang ada di Kabupaten Kaur, khususnya untuk pembangunan sarana prasarananya.
1: Bupati dan jajaran eksekutif daerah ditantang untuk mencari solusi penganggaran yang sah, baik melalui APBD maupun skema hibah berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah dan organisasi guru adalah wujud nyata kepedulian daerah terhadap nasib para pahlawan tanpa tanda jasa ini. Apabila pembangunan ini rampung, masyarakat sekitar juga dipersilakan untuk ikut memanfaatkan gedung tersebut untuk berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Para guru sangat berharap pada tahun ini akan ada titik terang dari pemerintah setempat agar impian memiliki gedung yang layak bisa terwujud. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuan melaporkan.
0: Pendengar, laporan dari Bandar Lampung tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 22 Juni 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

Bagaimana? Terima kasih untuk Anda yang bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Di kebersamaan Jambi sore ini barengan untuk edisi Senin ya 22 Juni 2026. Oke, saya Suci Rahim yang kembali hadir untuk temani Anda semua. Dan pendengar, di kebersamaan Jambi sore ini ada informasi di mana Polda Jambi ini menggelar Bayangkara Presisi Job Fair dan Bazar UMKM. Dan mulai hari ini ya berlangsung di Lippo Mall Plaza. Ini menjadi wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat melalui upaya mendukung peningkatan kesejahteraan dan penguatan ekonomi masyarakat. Jadi ada lowongan pekerjaan, loker ya, informasi terkait loker, juga ada bazar UMKM. Nah, pada pembukaan kegiatan yang berlangsung hari ini, pendengar, ada Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Afriansah Noor, dan juga Bapak Gubernur Jambi Al Haris. Ya, pendengar, kegiatan Bayangkara Job Fair dan Bazar UMKM ini bagian dari kegiatan yang diselenggarakan dalam Hari Bayangkara ke-80. Ada sekitar 100 perusahaan dari berbagai sektor usaha turut ambil bagian dalam kegiatan Job Fair ya Bayangkara. Dan ada sekitar 1000 peluang kerja yang terbuka. Sementara untuk pelaku UMKM ini terlibat ada 36 pelaku UMKM yang mempromosikan produk mereka.

Baik, benar masih hadirkan informasi untuk kebersamaan di Jambi sore ini ya. Dari Firman Siagian di satu nomor rilis ulang fatwa Pujangga. Kali ini pendengar, utalikumahwa, esokan masih ada.

Oke, pendengar, polemik masih terjadi ternyata begitu ya, terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Jambi. Bahkan ada sejumlah massa, mereka tergabung dalam satu aliansi yang mereka mereka sebut sebagai Aliansi Masyarakat Menolak Kebijakan Wali Kota Jambi. Dan mereka melakukan aksi unjuk rasa, pendengar, di kantor DPRD Kota Jambi pada Senin hari ini. Sejumlah kebijakan dari pemerintah Kota Jambi ini mendapat sorotan keras dan bahkan protes ya dari berbagai elemen masyarakat, terutama sekali kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah. Ya, dalam aksinya masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Menolak Kebijakan Wali Kota Jambi itu mendesak DPRD Kota Jambi menggunakan hak angket dan membentuk panitia khusus untuk mengevaluasi berbagai kebijakan pemerintah Kota Jambi, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Ya, karena pendengar, pengelolaan sampah di Kota Jambi ini menimbulkan polemik di tengah masyarakat agar dihentikan dan dievaluasi secara menyeluruh. Ya, karena memang pemerintah Kota Jambi ini mengeluarkan kebijakan ya menutup sejumlah TPS yang berada di jalur utama begitu ya, di jalan-jalan utama. Dan ditutup, kemudian nantinya akan, ya kabarnya sih akan dijadikan ruang terbuka hijau. Pokoknya tidak ada sampah di jalanan utama di wilayah Kota Jambi. Dan aliansi tersebut menyatakan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Kota Jambi terkait pengelolaan sampah dinilai tidak dilakukan dengan baik begitu ya, karena dilakukan secara sepihak juga tanpa adanya sosialisasi yang memadai kepada masyarakat Kota Jambi. Sehingga meminta agar DPRD Jambi, DPRD Kota Jambi ini melakukan tugas dan fungsi mereka sebagai DPRD

Ya, karena memang pemerintah Kota Jambi selain melakukan penutupan tempat-tempat pembuangan sampah begitu yang permanen, ini juga melakukan kerjasama ya dengan pihak ketiga untuk pengelolaan sampah di Kota Jambi. Dan pihak DPRD Kota Jambi, ketuanya ini juga menyampaikan bahwa akan mempelajari seluruh aspirasi yang disampaikan oleh massa sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Dan mengatakan bahwa beberapa kebijakan pemerintah Kota Jambi ini tidak dibahas maupun disampaikan kepada DPRD, termasuk pembongkaran sejumlah tempat pembuangan sampah TPS permanen. Baik, pendengar Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jambi di Kebersamaan Jambi Sore untuk edisi Senin 22 Juni 2026. Masih ada informasi lain tentu pendengar di Kebersamaan untuk edisi hari ini 22 Juni 2026. Ya, terima kasih Anda yang sudah mendengarkan kami di Pro 1 RRI Jambi di frekuensi FM 88,5 MHz. Atau Anda bisa mendengarkan kami di stasiun Rili Pro 1 di Bungo 99,4, Sarawangun 95,8, Bangko di 99,8, dan Tungkal Ilir di 99,0 MHz. Terima kasih ya untuk tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Ada satu nomor lagu, Matthew Sears di Cerita Semata.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

Ya, pendengar di kabar Saman Jambi sore ini kami sampaikan satu buah berita panggilan berasal dari Pengadilan Agama Muara Sabak ditujukan kepada Agus Purnomo Bin Paine di mana saja berada. Ini merupakan panggilan sidang pertama agar datang hadiri sidang pada Rabu 2 September 2026 pukul 09 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Usman Karim PA Muara Sabak, Jalan Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Muara Sabak. Ya, benar, berita panggilan berasal dari Pengadilan Agama Muara Sabak berupa panggilan sidang pertama ditujukan kepada Agus Purnomo Bin Paine di mana saja berada agar datang hadiri sidang pada Rabu 2 September 2026 pukul 09 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Usman Karim PA Muara Sabak, Jalan Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Muara Sabak. Dengan masih kami hadirkan lagu-lagu terpilih koleksi dari Pro 1 RRI Jambi ya, di kebersamaan Jambi sore ini. Berbeda soal biasa, ada band hadir untuk Anda setelah barusan yang berlalu, Lobo dengan Aku Ingin Pulang. Ya udah, kita simak bersama yuk.

RRI Jambi, Triswaka dengan tetap di sini ya. 23 menit saat ini pendengar, dari pukul 5 sore kami kabarkan adanya aksi dukungan terhadap program MBG Makan Bergizi Gratis. Ini berlangsung di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin 22 Juni hari ini. Ya, dan luar biasanya aksi ini dilakukan oleh para emak-emak, begitu ya, para ibu-ibu. Mereka memadati kawasan Monas dan mengenakan pakaian serba putih yang dipadukan kerudung berwarna merah, dan mengikuti aksi dukungan terhadap program MBG Makan Bergizi Gratis. Ya, mereka membawa beragam atribut pendengar yang menjadi simbol dukungan pada program MBG, seperti poster berisi pesan-pesan dukungan terhadap program MBG. Juga ada bunga mawar juga yang menjadi bagian dari atribut aksi emak-emak tersebut. Ya, bukan hanya bunga mawar, begitu, mereka juga membawa perlengkapan dapur seperti panci dan saringan mie. Ini turut menjadi simbol yang mereka tampilkan selama aksi unjuk rasa, aksi dukungan pada program MBG. Ya, ternyata begitu ya, mereka, para emak-emak ini mendapatkan wajan baru, panci yang dibagikan secara cuma-cuma untuk ikut dalam demo dukungan pada program MBG. Selain wajan baru atau panci baru yang dibagi cuma-cuma, para peserta aksi ini juga mendapatkan roti, susu, buah-buahan begitu. Ya, bahkan salah seorang peserta aksi, ya, ibu-ibu peserta aksi ya yang ikut aksi mendukung program MBG ini mengaku juga mendapatkan uang saku Rp100.000. Ya, ini merupakan aksi tandingan juga ya pada akhirnya ya. Dan masa ini menamakan diri mereka sebagai kelompok emak-emak bersatu mendukung MBG. Karena sebelumnya juga ada aliansi masyarakat Jakarta yang mereka ini berada di seberang BSI Tower. Ini juga mendukung program MBG ya, dengan berbagai ragam tulisan, bendera besar ya bertuliskan MBG Yes Sikat Koruptor, Prabowo Garis Keras Bersama Prabowo Harga Mati. Mereka merupakan aksi yang mendukung program MBG. Sementara ya, memang program MBG ini masih menjadi polemik karena di pekan lalu para mahasiswa begitu menolak ya untuk program MBG, minta dihentikan. Sementara di Senin hari ini, emak-emak bersatu mendukung program MBG. Juga ada aliansi masyarakat Jakarta yang juga menyuarakan dukungan pada program Makan Bergizi Gratis.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Ya, Bapak masih dari program Satu Radio Republik Indonesia Jambi di kebersamaan Jambi sore ini. Pendengar, kami kabarkan terkait dengan program makan bergizi gratis yang selama libur sekolah ini dihentikan sementara. Dan ternyata pendengar, ada keresahan yang muncul pada akhirnya dari dapur MBG atau SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di berbagai daerah. Kebijakan penghentian sementara operasional MBG selama masa libur sekolah ini, banyak pengelola dapur MBG yang berada dalam situasi sulit ya. Misalnya saja yang berada di Jawa Timur. Ya, pendengar, bukan hanya soal dapur yang berhenti memasak, tapi juga ancaman cicilan bank yang terus berjalan. Biaya operasional yang tetap menumpuk hingga kekhawatiran investasi miliaran rupiah yang terancam tersendat di tengah kebijakan efisiensi dan juga evaluasi pada program unggulan Prabowo ini. Ya, benar, banyak mitra pengelola dapur MBG saat ini mulai tertekan akibat penghentian sementara operasional program MBG selama libur sekolah. Sebagian besar pengusaha yang terlibat dalam dapur MBG membangun dapur dengan modal besar, bahkan tidak sedikit yang menggunakan pinjaman dari pihak ketiga maupun fasilitas kredit perbankan. Ya, dapur berhenti artinya aktivitas operasional MBG di SPPG itu dihentikan. Namun cicilan bank, hutang pihak ketiga ini tetap harus mereka bayar. Ya, karena para mitra SPPG atau dapur MBG ini telah mengucurkan investasi besar ya untuk memenuhi standar operasional dapur MBG yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Badan Gizi Nasional. Mulai dari pembangunan infrastruktur dapur, pembelian alat masak industri, kendaraan distribusi makanan, hingga penyediaan fasilitas pendukung lain yang dilakukan demi suksesnya program MBG. Ya, di kepemimpinan Dadan CS begitu ya, selama libur, selama bulan Ramadan, bahkan ya tetap ya program MBG itu berlanjut ya, walau yang diberikan itu makanan instan kepada anak-anak kita. Tapi di kepemimpinan Nani SD yang maka program MBG yang memang sedang dievaluasi dan juga melakukan efisiensi, begitu penghematan anggaran, membuat kemudian kebijakannya adalah selama libur sekolah program MBG dihentikan sementara. Yang pada akhirnya membuat banyak pengelola dapur merasa terpukul, karena selama masa penghentian layanan mereka tidak memperoleh masukan, tapi harus tetap menanggung berbagai biaya yang harus dikeluarkan. Pagi pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan Jambi sore ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

Ternyata demo yang digelar di Jakarta itu bukan cuma satu atau dua ya, banyak banget ternyata. Ya pendengar, karena mahasiswa dan juga sejumlah kelompok masyarakat ini kembali menggelar aksi di kawasan Jakarta. Ada ribuan personil gabungan yang disiagakan untuk mengawal aksi yang dilakukan tersebut. Ya, pendengar, demo mahasiswa ini berpusat di Silang Monas, Monumen Nasional, berasal dari Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PBPMII, dan sejumlah elemen lainnya. Juga ada demo di depan gedung DPR MPR. Ini demo berasal dari Dewan Pengurus Nasional Koalisi Nasional Reforma Agraria, DPN Kenara. Dan Polda Metro Jaya menyiapkan 4.057 personel gabungan untuk melayani masyarakat dalam berunjuk rasa menyampaikan aspirasi mereka. Dan ribuan personel itu disiagakan di sejumlah titik demo, yaitu di kawasan Monas, Bundaran HI atau Duku Atas, serta sekitaran gedung DPR MPR RI. Kemudian juga Kementerian Kehutanan dan personel yang dilibatkan dari 3.701 personel Polda Metro Jaya, 156 personel Polres, serta 200 personel BKO TNI. Ya, ribuan personel ini disiapkan untuk mengantisipasi potensi kerawanan seperti kemacetan, pelanggaran lalu lintas, konvoi, pemblokiran jalan, hingga gangguan terhadap fasilitas umum.

Ya, pendengar, terkait dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa di depan gedung DPR MPR Senayan Jakarta, ini mereka mendesak pemerintah mengevaluasi sejumlah kebijakan yang dinilai membebani masyarakat. Baik, benar, terima kasih untuk kalian yang tetap bersama Pro 1 RRI Jambi. Ya, untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Jambi dan sekitarnya dapat Anda ikuti tanda waktu mendirikan ibadah sholat maghrib petang hari ini pendengar berupa beduk dan azan maghrib pada 12 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan kami awali terlebih dahulu dengan kumandang pengajian Al-Quran dan kumandang tarhim ya untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya sebelum beduk dan azan maghrib pada 12 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih mendengar untuk tetap setia mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Saya Suci Rahim masih temani Anda semua. Selamat sore dan selamat beristirahat untuk yang masih dengan aktivitas rutin dimanapun, tentu selamat beraktivitas. Tiga komposer dengan lilin-lilin kecil.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1. Iya.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah At-Taubah.
1: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

0: ciri pendengki. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kedengkian membakar habis kebaikan, sebagaimana api membakar habis kayu. Waspada dengki di hati sendiri. Pendengki takkan bisa memuji, hanya bisa mencari, bicara kekurangan dan kesalahan di setiap kesempatan. Dan semua itu hanya semakin menghinakan, menyengsarakan dirinya.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Pendengar di kebersamaan Jambi malam ini ya, untuk edisi 22 Juni 2026.

Ya, baik, benar kami sampaikan untuk info perakiraan cuaca malam hari ini ya, pendengar, yang disampaikan oleh BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, bahwa tanggal 22 Juni hari ini, pukul 17.20 waktu Indonesia Barat, ini update peringatan dini cuaca. Masih berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di Kabupaten Merangin, di Kabupaten Bungo, dan ini dapat meluas ke wilayah Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, dan kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 20.30 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, benar Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi, di kebersamaan Jambi malam ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: ekonomi di semester kedua.
1: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
2: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa treble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil diri PLN ke Istana Merdeka, namun diri PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar Rp26,34 triliun. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
6: Kemudian, hari ini kami sudah ada secara lintas kementerian dan juga sudah mengadakan harapan dari Bapak Presiden. Jadi total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kedua ini nilainya sekitar 26,34 triliun rupiah. Stimulus yang besar sekitar 2,4 triliun. Ada pembayaran magang dan vokasi sekitar 6,26 triliun dan bantuan pangan sebesar 14,04 triliun.
5: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini, juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
8: Subsidi Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Field dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Field dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2, Dedi Kurniawan Sukolo, dan terdakwa 3, Andri, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan, serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta, subsidi pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fritz meminta majelis hakim yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
9: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, majelis hakim.
10: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
8: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat bea cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut, industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Bepom dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk perkembangan teknologi industri maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
12: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Iqrar menjelaskan, pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan

0: Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
3: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah Kerja maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai pelayan tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir jemaah haji Indonesia yakni SUB116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir jemaah haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
4: Ini acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah, ya masih ada kekurangan beberapa hal tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih rasanya menjadi petugas perdana Kemenhan PPH Arab Saudi? Jujur atau bahagia atau tertekan? Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
3: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Sisi Media Center Haji atau MCH 2026 yang memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
5: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga. Mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
6: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan ditanggulangi oleh pihak terkait.
5: Rizki mengatakan,

0: Pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter debarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rifki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatudara Aen.
2: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Banten, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SP5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah dia dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
3: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan gitu kalau begini.
2: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
5: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
6: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, jersey seperti ini banyak dicari sama orang. Momennya pas. Baru 1 tahunan di sini. Jualan di sini awalnya ya, awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat, komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan juga. Buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
5: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
7: Di tahun ini
8: seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya kan enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
5: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heeren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

budaya. Saudara-saudari dan saudara pendengar Radio Republik Indonesia, program Satu Jambi dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya, Wiwi, tentunya dalam acara Mimbar Agama Buddha. Saudara, marilah kita awali perjumpaan kita kali ini dengan doa yang tulus melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Semoga kebajikan yang sedang kita lakukan dan juga yang telah kita lakukan menjadi sebab kebahagiaan. Dan semoga mereka yang sedang menderita, berkat kekuatan karma baik kita bersama, penderitaannya akan segera tergantikan dengan kebahagiaan. Dan semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh kebajikan dan welas asih yang telah kita lakukan bersama-sama. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi dhamma dengan tema melepaskan ketergantungan kepada orang tua dengan bijaksana. Nah, saudara, selamat mendengarkan.

Saudara-saudari sedama dan saudara pendengar yang berbahagia, pada mimbar minggu yang lalu, kita telah membahas tentang anak bukan investasi di hari tua atau di masa tua. Melalui tema tersebut, kita diajak untuk memahami bahwa orang tua hendaknya tidak membesarkan anak dengan harapan agar anak akan menjadi penopang segala kebutuhannya atau membayar kembali jasa-jasa mereka di masa tua. Anak adalah pribadi yang memiliki kehidupannya sendiri yang perlu dibimbing dengan cinta kasih agar tumbuh menjadi manusia yang baik, bahagia, dan berguna bagi nusa bangsa, tentu saja agama. Namun, pemahaman itu perlu dilihat dari sisi yang berbeda, yaitu orang tua tidak seharusnya menjadikan anak sebagai investasi masa tua. Maka anak yang telah dewasa juga tidak seharusnya menjadikan orang tua sebagai tempat bergantung dalam hidupnya. Hubungan yang sehat antara orang tua dan anak bukanlah hubungan yang saling membebani, melainkan hubungan yang saling mendukung dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Oleh karena itu, tema kita pada hari ini adalah dewasa dan mandiri untuk melepaskan ketergantungan terhadap orang tua dengan bijaksana. Menjadikan kelanjutan yang sangat erat dengan pembahasan sebelumnya tentunya ya. Kedewasaan bukan hanya ditandai oleh bertambahnya usia, tetapi oleh kemampuan seseorang untuk mengelola hidupnya sendiri. Mandiri berarti mampu mengambil keputusan, menghadapi tantangan, dan tanggung jawab atas konsekuensi dari setiap pilihan yang dibuatnya. Kemandirian juga tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mencari nafkah. Kemandirian mencakup kemampuan mengelolaan emosi, membangun hubungan sosial yang sehat, serta memiliki nilai-nilai moral dan spiritual yang menjadikan pedoman hidup. Ketika seseorang anak mampu berdiri di atas kakinya sendiri, ia tidak hanya membahagiakan dirinya sendiri, tapi juga memberikan ketenangan dan kebanggaan bagi orang tuanya. Dengan demikian, maka orang tua tidak menganggap bahwa anak bukan investasi bagi orang tua, dan anak juga tidak membebani orang tua, tapi mampu mengelola hidupnya sendiri karena kemampuan untuk mengelola kehidupan sendiri adalah salah satu dasar untuk hidup mandiri. Bila anak telah mandiri, maka dia akan mampu berbakti kepada orang tuanya. Anak akan memberikan kepada orang tuanya segala sesuatu yang dibutuhkan tanpa diminta sebagai wujud kasih sayang anak, timbal balik anak kepada orang tuanya. Kemampuan mengelola kehidupan sendiri juga akan membangkitkan anak untuk menjadi pribadi yang utuh, pribadi yang dewasa, bertanggung jawab dan tidak tergantung kepada siapapun. Hal ini membuat seorang anak mampu menunjukkan penghargaan yang tulus atas kasih sayang dan pengorbanan yang telah diberikan oleh orang tuanya tanpa syarat apapun. Saudara-saudari sedama dan saudara pendengar yang berbahagia, setelah memahami bahwa kedewasaan sejati ditandai dengan kemampuan mengelola kehidupannya sendiri, maka muncul pertanyaan penting di sini, yaitu mengapa seorang anak yang telah dewasa perlu mandiri? Saudara, kemandirian tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mencari nafkah. Kemandirian menyangkut kemampuan mengelola emosi,
membangun hubungan sosial yang sehat serta memiliki nilai-nilai moral dan spiritual yang menjadi pedoman hidup. Ketika seorang anak mampu berdiri di atas kakinya sendiri, ia tidak hanya membahagiakan dirinya sendiri, tetapi juga memberikan ketenangan dan kebanggaan bagi orang tuanya. Kemandirian bukanlah sekedar pilihan, melainkan kebutuhan dalam kehidupan ini. Setiap orang tua tentu berbahagia dan berharap dapat mendampingi anaknya sepanjang waktu. Namun, kenyataannya tidak ada seorang pun yang dapat memiliki atau memilih kita untuk selamanya bersama. Seiring tumbuhnya usia, kemampuan fisik orang tua akan berkurang, dan suatu saat mereka tidak lagi dapat memberikan bantuan seperti ketika mereka atau anak-anaknya masih kecil. Oleh karena itu, anak perlu mempersiapkan diri untuk mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Selain itu, kemandirian membantu seseorang membangun rasa percaya diri ketika mampu menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, dan menghadapi kesulitan dengan usahanya sendiri. Seseorang akan semakin yakin pada kemampuannya. Bersamaan dengan itu, tumbuh pula rasa tanggung jawab terhadap kehidupan yang dijalani, karena ia menyadari bahwa setiap pilihan membawa konsekuensi yang harus dihadapi dengan bijaksana. Di samping itu, kemandirian juga merupakan salah satu bentuk cinta kasih dan bakti anak kepada orang tua. Anak yang terus tergantung pada orang tua dalam segala hal dapat menjadi beban bagi orang tua itu sendiri, terutama ketika mereka memasuki usia lanjut. Sebaliknya, anak yang mandiri akan memberikan ketenangan batin bagi orang tuanya, karena mereka melihat anaknya mampu menjalani kehidupan dengan baik. Lebih lanjut lagi, kehidupan tidak selalu menjalani sesuai harapan. Akan ada berbagai tantangan, perubahan, kegagalan, dan persoalan yang harus dihadapi dalam kehidupan ini. Kemandirian menjadikan bekal penting agar seseorang tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Dengan kemandirian, seseorang belajar menghadapi kehidupan dengan keberanian, kebijaksanaan, dan keteguhan hati. Karena itulah, menjadi mandiri bukan berarti menjauh dari orang tua atau mengurangi rasa hormat kepada mereka. Justru melalui kemandirian, seorang anak menunjukkan bahwa kasih sayang, pendidikan, dan nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua telah tumbuh menjadi kekuatan yang membimbingnya dalam menjalani kehidupan ini. Dengan demikian, jika minggu lalu kita belajar bahwa anak bukan investasi bagi orang tua, maka hari ini mari kita belajar bahwa kemandirian adalah salah satu bentuk bakti terbaik yang dapat diberikan seorang anak kepada orang tuanya. Dengan menjadi pribadi yang dewasa, bertanggung jawab, dan tidak tergantung, seorang anak telah menunjukkan penghargaan yang tulus atas kasih sayang dan pengorbanan yang telah diberikan oleh orang tuanya. Saudara, setelah memahami bahwa kemandirian adalah bekal penting bagi anak dewasa untuk menghadapi kehidupan saat ini dan selanjutnya, maka muncul pertanyaan lainnya, yaitu apa yang menghambat seorang menjadi mandiri? Salah satu jawabannya adalah berbagai bentuk ketergantungan yang masih melekat
pada diri sendiri. Saudara, kemandirian tidak hanya berarti mampu mencari nafkah sendiri, tetapi juga mampu berpikir, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas kehidupan yang dijalaninya. Oleh karena itu, agar anak dewasa dapat tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, bertanggung jawab, serta tidak membebani orang tua di masa tuanya nanti, ada beberapa bentuk ketergantungan yang perlu secara bertahap dilepaskan. Apa bentuk-bentuk ketergantungan itu? Bentuk ketergantungan yang perlu dilepaskan adalah ketergantungan finansial yang berlebihan, selalu mengandalkan orang tua dalam mengambil keputusan, bergantung secara emosional sehingga sulit menghadapi masalah sendiri atau masalah pribadi, dan menyerahkan tanggung jawab hidup atau pengasuhan anak kepada orang tua. Dengan melepaskan berbagai ketergantungan tersebut, anak dewasa dapat melangkah menuju kehidupan yang lebih mandiri, matang, dan setiap menghadapi tantangan hidup dengan kekuatan dirinya sendiri. Nah, saudara, sebelum saya membahas tentang hambatan dan kesulitan untuk mandiri, marilah kita dengarkan sebuah lagu yang berikut ini.

Saudara-saudari pendengar yang berbahagia dan saudara pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama saya Wiwi dalam acara Mimbar Agama Buddha dengan tema Dewasa dan Mandiri untuk melepaskan ketergantungan orang tua dengan bijaksana. Saudara, meskipun banyak hambatan yang membuat seseorang sulit mandiri, seperti rasa takut gagal, terlalu nyaman tergantung kepada orang tua, kurang percaya diri, atau kebiasaan selalu mengandalkan bantuan orang tua. Namun, ajaran Buddha mengingatkan bahwa pada akhirnya setiap orang bertanggung jawab atas kehidupan sendiri atau atas karmanya sendiri. Kemandirian bukan sekedar kemampuan hidup sendiri, tetapi juga kesadaran untuk bertumbuh melalui usaha sendiri. Oleh karena itu, Buddhisme menempatkan kemandirian sebagai nilai penting yang menjadi landasan bagi kemajuan dan kebahagiaan hidup. Kemandirian dalam agama Buddha adalah atahi at Tano Nato. Diri sendiri adalah pelindung bagi dirinya sendiri. Setiap orang adalah pewaris dari perbuatannya sendiri, yang disebut sebagai Kama Saka. Sang Buddha mengajarkan usaha pribadi sebagai jalan menuju kemajuan dan kebahagiaan. Orang lain dapat membantu, tetapi tidak dapat menjalani hidup kita, karena kita sendiri yang harus menjalani hidup kita sendiri. Saudara, kemandirian tidak tumbuh secara instan, melainkan melalui latihan yang konsisten, seperti berani mengambil tanggung jawab, belajar membuat keputusan yang tepat, mengelola keuangan dengan bijaksana, serta menghadapi masalah tanpa selalu tergantung pada orang tua ataupun orang lain. Ketika seseorang berhasil mengembangkan kemandirian dalam dirinya, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh diri sendiri, tetapi juga oleh orang tua yang telah membesarkan kita dan telah mendidik kita dengan penuh kasih sayang. Dengan demikian, kemandirian menjadi salah satu wujud bakti nyata anak kepada orang tuanya. Dan kemandirian sebagai bentuk bukti kepada orang tua yang dapat dilakukan oleh seorang anak adalah antara lain. Pertama, anak yang mandiri membantu orang tua merasa tenang dan bahagia. Jadi anak harus memberikan keadaan yang membuat orang lain bahagia atau orang tua bahagia. Yang kedua, mengurangi kekhawatiran atau kecemasan orang tua terhadap masa depan anaknya. Yakinkan orang tua kita bahwa kita memiliki keinginan dan cita-cita untuk menjadi orang yang sukses. Dan katakan orang tua bahwa kita mampu untuk mandiri, menjadi dewasa, orang tua tidak perlu khawatir. Yang ketiga, menjadi pribadi yang mampu membantu keluarga dan masyarakat. Berbakti bukan hanya dengan materi, tetapi juga dengan menjadi manusia yang baik dan bertanggung jawab. Keempat, kedewasaan sejati bukan diukur dari usia, melainkan dari kemampuan seseorang untuk berdiri di atas kakinya sendiri, memikul tanggung jawab, dan menghadapi kehidupan dengan bijaksana. Orang tua telah memberikan kasih sayang, bimbingan, dan dukungan terbaik dalam hidup anak-anaknya. Tetapi mereka bukanlah tempat bergantung selamanya. Pada saatnya nanti, setiap anak perlu melangkah maju, mengambil keputusan sendiri, dan membangun kehidupan dengan penuh
kasih sayang, kesederhanaan, sehingga orang tua merasa lega melihat anak-anaknya tersebut. Dan yang kelima adalah melalui usaha yang tekun, kebijaksanaan, dan dalam bertindak sangat tepat, serta kesadaran akan tanggung jawab pribadi, setiap anak dapat tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang utuh, memiliki kasih sayang terhadap keluarga, tidak melupakan orang tuanya, sehingga orang tua bisa bahagia di masa muda. Ini ketergantungan yang sangat bijaksana. Hal ini akan berguna bagi keluarga, bermanfaat bagi masyarakat, dan tentu saja membanggakan orang tua kita. Saudara-saudari sedama dan saudara pendengar yang berbahagia, kemandirian adalah tanda kedewasaan. Tanggung jawab adalah bukti kematangan, dan kehidupan yang bermanfaat adalah bentuk bakti terbaik kepada orang tua. Ketika seorang anak mampu mandiri, teguh dengan kekuatan sendiri, saat itulah ia benar-benar menghormati dan memuliakan jasa baik yang ditanamkan orang tuanya. Dan akhirnya sampai di sini perjumpaan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga segala yang telah saya sampaikan menjadi bahan perenungan bagi kita bersama untuk semakin bijaksana dalam memaknai kehidupan, kemandirian anak dalam hidupnya. Marilah kita mendidik dengan cinta kasih, membimbing dengan bijaksana, memberi teladan dengan perilaku yang baik, serta belajar melepaskan harapan-harapan yang membebani agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan berbahagia. Semoga setiap keluarga menjadi tempat tumbuhnya cinta kasih, pengertian, dan kebijaksanaan. Semoga para orang tua diberikan kesehatan, ketabahan, dan kebahagiaan dalam mendampingi putra-putrinya. Dan semoga generasi muda mampu mengembangkan potensi diri menjadi insan yang berguna bagi keluarga, bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi bangsa dan negara. Sebagaimana sabda Sang Buddha yang tadi sudah saya sampaikan, atahi atanunato, diri sendiri sesungguhnya pelindung bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, marilah kita membimbing anak-anak untuk menjadi pribadi yang mampu mandiri di atas kaki mereka sendiri, tanpa kehilangan rasa hormat dan bakti kepada orang tua, serta telah memberikan kebebasan mereka dengan penuh kasih sayang. Semoga kebijaksanaan yang kita tanamkan di hari ini menjadi sebab kebahagiaan bagi terciptanya keluarga yang harmonis, masyarakat yang damai, dan kehidupan yang penuh berkah. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu,

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi, malam ini.

Kelahiran 1998. Pendidikan terakhir, Sekolah Kejar Paket C Bakti Karya, lulusan tahun 2021. Pengalaman kerja, Pramu Saji Depot Rahayu selama 3 tahun. Keterampilan, cleaning service, pemasaran online sederhana. Aku tahu benar, hidup di desa walau zaman sudah serba digital dan modern, pemikiran orang dan kebudayaan lokal adalah yang paling berlaku. Aku tidak bisa menghapus stigma yang diberikan padaku sebagai penyintas COVID. Aku juga tidak bisa mengubah, apalagi memaksa orang untuk menganggapku sebagai orang normal. Bagi mereka, mantan penderita COVID tetap perlu diwaspadai. Dan tidak mengapa kalau mereka makin menjaga jarak denganku. Ya kan, memang sekarang kita harus jaga jarak. Walau agak sedih, karena tidak jarang orang masih menganggapku

sudah. Aku harus menyambung hidup, bekerja. Tapi kerja apa? Jika warga sepertinya enggan berurusan denganku. 3 tahun ini aku tidak menganggur. Melanjutkan kejar paket C sambil jualan online. Biarpun dirasani tonggo, dikatai tetangga, perjuanganku tidak sia-sia. Walau sebetulnya masih takut balik ke kota untuk cari kerja. Tapi kan sayang kalau keterampilan yang ku dapat dikejar paket tidak ku terapkan. Semoga aku diterima. Lumayan kerja di kantor. Siapa tahu di sana prokesnya ketat karena sistemnya juga lebih baik daripada di warung.

0: aku gak boleh kesiangan. Naik apa ya? Naik apa ya ini? Udah jam segini. Iya. Ojeknya Lekno. Ada gak ya?
1: Nih, buru-buru mau kemana?
2: Bajunya rapi. Arep neng di menecah iki.
3: Itu deh, mau ke kota.
1: Ngapain ke kota? Banyak corona loh, Mi. Kamu kok gak kapok?
3: Dapat panggilan kerja, deh. Dek, Mi maaf ya. Saya pamit dulu. Nyantang esok, deh.
1: Ya, hati-hati.
3: Makasih, Dek.
1: Ya.

bocah kok gak kapok-kapok. Mikirnya tuh lo gimana? Udah pernah kena corona gara-gara kerja di kota, sekarang mau kesana lagi. Nanti pulang bawa penyakit lagi. Aku gemes toh karo bocah kui. Sebenarnya mau kerja apa? Baru lulus. Apa itu? Kejar paket atau apa itu? Wis, gaya sok kerja di kota. Kerja apa, Tommy?

0: Kan sudah aku duga mau kerja apa Padmi itu. Kata Pak No ojek pengkolan itu, Padmi kerja di kantor. Hah? Sudah kuduga hasilnya apa. Cuman gitu juga.
1: Ngantar Padmi ke kota. Wawancara di kantor. Kantornya gede yu. Lah wong kerjanya Padmi aja sekarang seragaman. Yo pakai seragam. Kan kerja di kantor. Sukses ta.

0: Kita memang hanya berencana dan berusaha. Takdir Gusti Allah yang tulis. Karyawan yang dirumahkan, Padmi Cleaning Service.
1: Gak kerja, Mi?
0: Tidak, Bude. Karena dampak pandemi, kantor tempat saya kerja melakukan pengurangan tenaga.
1: Maksudnya dipecat? Yowis, Mi, sing sabar. Lah terus gimana? Mau ngelamar kerja apa lagi? Sudahlah, Mi. Bukannya aku mengecilkan, tapi yo, kita ini orang desa. Maaf loh, Mi. Pendidikan kita itu apa? Kita harus tahu. Mau ngelamar kerja apa, yo harus diukur. Ojo ngoyo, memaksakan diri. Belum lagi kalau kamu wirawiri ke kota, warga semakin mencurigai kamu kalau bawa penyakit. Mi, gini-gini aku wong tua. Orang tua udah makan asam garam. Kerja itu gak cuma pakai seragam. Kerja di kantor udah pasti gajinya gede. Sekarang kamu baru kemarin kerja di kantor, pakai seragam, dibicarakan orang, disanjung. Kae, Padmi nek kerja seragaman. Terus sekarang kamu dirumahkan. Orang makin ngomongin kamu. Maaf Yomi, bukannya budemu ini ikut campur. Sekarang kamu jawab apa kalau ditanya tetangga? Sudah, jangan maksa kerja ikut orang.

0: pendengar, penyebaran COVID-19 Kabupaten Nganjuk tidak dapat dibendung. Selama 10 hari terakhir ini penyebaran COVID-19 terus bertambah. Laporan bersama Sofyan Hafid dari Kabupaten Nganjuk.
1: Penyebaran COVID-19 Kabupaten Nganjuk tidak dapat dibendung lagi. Selama 10 hari terakhir ini penyebaran
2: COVID-19 terus ada benarnya. Soal warga yang makin menggosip karena aku dirumahkan. Tapi aku juga gak bisa nganggur terus. Kerja ikut orang, berarti aku bergantung sama orang. Tapi kalau gak kerja sama orang, mau usaha apa? Apa iya, jualan online terus? Aku kok bingung. Ini apa? Jasa home cleaning, menerima jasa pembersihan rumah dan kantor panggilan. Wah, harganya wah, lumayan. Apa aku ya, aku punya keterampilan itu. Apa saja ya yang dibutuhkan? Membangun usaha jasa cleaning service sebenarnya tidaklah sulit. Meskipun begitu, bisnis layanan pembersihan rumah atau cleaning service ini tidak bisa dijalankan seenaknya atau asal-asalan. Layanan bersih-bersih rumah bisa jadi merupakan pekerjaan yang dianggap rendah bagi kebanyakan orang. Iya, ini benar. Apalagi pekerjaan ini sering dikaitkan dengan pembantu rumah tangga yang kerap disepelekan. Meskipun dianggap sebagai pekerjaan yang kurang terhormat, namun jika dijalankan dengan sungguh-sungguh dan konsisten, bukan hal tidak mungkin usaha ini akan menjadi sebuah

Ntar terusannya apa ya? Tanpa adanya strategi yang jitu dan kerja keras, bisnis apapun termasuk jasa cleaning service, kata sukses akan menjadi sesuatu yang mustahil. Karena itu, jika Anda ingin sukses, harus melakukannya.

browsing-browsing, tanya Mbak Google. Langkah penting membangun bisnis jasa cleaning service. Nah, ini. Berikut ini strategi dan langkah penting memulai jasa layanan pembersihan.

0: benar. Siap-siap, saya catat ya, Bu. Nggih, ya, siap-siap.
1: Seminggu pertama ada 3 orderan. Lumayan. Minggu berikutnya sampai sebulan ini, yang awalnya aku jalani sendiri, sekarang sudah dibantu 3 warga yang kuajari keterampilan dasar cleaning service. Mereka yang mengerjakan jasa home cleaning di rumah-rumah, kantor CV, dan kantor yang tidak punya tenaga banyak cleaning service. Sementara aku tinggal terima pesanan, rekap, dan mengatur semua ini. Semoga rencana dan usahaku kali ini ditakdirkan berkah dan berkembang oleh Gusti Allah.
0: Ya, PM Home Cleaning Service, bisa saya bantu?
2: Patmi?
0: Mas Reza?
2: PM Patmi Nawangsi Home Cleaning. Ini usaha kamu, Mi.
0: Dan apakah aku juga boleh berharap ditakdirkan dengan Mas Reza?

Demikian drama radio dengan judul Bukan Mustahil, persembahan RRI Madiun. Kita berpisah, jumpa lagi di lain kisah.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh, Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia yang menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia yang memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat malam perkara yang manapun berada. Terima kasih tetap setia bersama kami untuk Jambi Malam ini, edisi hari Senin di awal minggu. Untuk Anda dimanapun berada, terima kasih yang tetap setia bersama kami. Saya Dirma kembali hadir ke ruang dengar Anda, pendengar. Untuk Anda kami hadirkan informasi update dan diselingi lagu-lagu koleksi Pro 1 Jambi Pop Indonesia. Untuk Anda dimanapun berada yang saat ini mungkin santai dengan keluarganya, atau mungkin ada yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Cuaca juga tidak menentu, tadi sempat hujan, tapi mungkin ada yang beberapa tempat hujannya cuma sebentar, terus ada yang gerimis, ada yang tidak hujan sama sekali. Banyak mungkin yang merasa kemarin diprediksi bakal hujan, kok sekarang malah gak tentu ya cuacanya. Nah, maka dari itu tetap selalu waspada, tetap jaga kesehatan. Ada info, pastikan pelayanan keagamaan. Wapres tinjau pembangunan gereja Asmat. Wakil Presiden atau Wapres Gibran Rakabuming Raka meninjau progres pembangunan gereja Katedral Salib Suci Baru di Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan sarana pelayanan keagamaan berjalan sesuai rencana. Kunjungan tersebut dilakukan usai Wapres meninjau Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat Minggu 21 Juni kemarin. Dalam kesempatan itu, Wapres juga melakukan penanaman pohon cemara sebagai simbol dukungan terhadap keberlanjutan pembangunan rumah ibadah di wilayah tersebut. Ketua Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Agats, Valens Aji Sayekti, mengatakan pembangunan struktur utama gereja telah rampung. Saat ini pengerjaan difokuskan pada penyelesaian atap dan di interior bangunan yang menggunakan kayu lokal khas Asmat. Menurut Valens, pembangunan gereja melibatkan masyarakat setempat melalui sistem gotong royong. Sebanyak 35 pekerja mengerjakan struktur bangunan, sementara 16 pekerja lainnya menangani pekerjaan interior. Ia menjelaskan pembangunan gereja Katedral Salib Suci Baru mendapat dukungan dari berbagai pihak. Bantuan tersebut berasal dari donatur, pemerintah daerah, aparatur sipil negara beragama Katolik, serta partisipasi umat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Kita beralih ke informasi lainnya. Cadangan beras dunia menyusut, Indonesia diuntungkan peluang ekspor. Menyusutnya cadangan beras dunia diperkirakan membuka peluang baru bagi Indonesia di sektor pangan. Kondisi tersebut muncul saat sejumlah negara produsen utama mengalami penurunan hasil panen. Mengutip dari Bakom RI, data Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau FAO menunjukkan stok beras dunia akhir 2026 hingga 2027 diperkirakan turun. Jumlahnya diproyeksikan menjadi 213,8 juta ton dari sebelumnya 219,7 juta ton. Penurunan tersebut mencapai sekitar 2,7% dibandingkan musim sebelumnya. Kondisi itu juga diikuti kontraksi perdagangan beras global. Perdagangan beras dunia diperkirakan turun sekitar 2,1% menjadi 59,8 juta ton. Sejumlah negara juga mulai memperketat kebijakan pangan domestiknya. Kementerian Pertanian menilai situasi tersebut dapat menjadi peluang bagi Indonesia. Pasalnya, beberapa negara diperkirakan membutuhkan tambahan impor beras. Filipina dan Malaysia termasuk negara yang diproyeksikan meningkatkan impor beras tahun ini. Kebutuhan itu muncul saat produksi domestik mereka menghadapi tekanan. Lebih lengkap untuk informasi cadangan beras dunia menyusut, Indonesia diuntungkan peluang ekspor, Anda bisa membaca di laman rri.co.id dan nanti kami ajak Anda bergabung dengan Ruang Rindu.

Sahabat budaya mengenal lebih jauh mengenai Tengkuluk Jambi. Tengkuluk berarti penutup kepala dan sering disebut takuluk atau kuluk. Selain berfungsi sebagai salah satu pelengkap busana tradisional, tengkuluk juga bisa digunakan dalam acara formal, pesta adat, serta pelindung kepala saat berada di sawah. Seiring bergulirnya waktu, fungsi tengkuluk tidak hanya sekedar penutup kepala saja, tetapi menjadi lebih kompleks sebagai alat penunjuk agama dan status sosial. Hingga kini tengkuluk masih tetap setia menjadi simbol kecantikan dan keluhuran budi wanita Melayu Jambi. Hingga saat sekarang, tengkuluk dalam bentuk asli masih dipakai oleh orang-orang tua di dusun-dusun, yang mana penggunaan tengkuluk yaitu dengan melilitkan kain di atas kepala sesuai dengan fungsinya, tanpa menggunakan peniti ataupun jarum. Cerminan keluhuran budi terlihat pada saat wanita-wanita Jambi hendak keluar rumah, mereka tetap akan menutup kepala mereka. Di dalam Islam, ini diwajibkan karena menutup aurat itu wajib. Di dalam adat, ini mencerminkan kesopanan dan penghormatan terhadap nenek mama. Karena jika wanita yang keluar rumah tanpa menutup kepala pada masa itu dianggap sebagai wanita yang tidak punya kesopanan. Selain itu, cerminan keluhuran budi wanita Melayu Jambi juga terlihat pada saat menerima tamu lawan jenis yang datang ke rumah. Maka wanita mempunyai rumah belum akan keluar rumah menjamu tamu atau menghidangkan minuman sebelum dia menutup kepalanya, minimal dengan melilitkan tengkuluk di atas kepalanya. Sahabat budaya, menurut budayawan Jambi, Bapak Junaidi Tenur, berdasarkan sejarah, tengkuluk diambil dari patung perempuan mengenakan penutup kepala di Lahat, Sumatera Selatan pada masa sebelum Masehi, tepatnya pada zaman Melayu Tua. Seorang wanita yang mengenakan tengkuluk akan terlihat anggun dan berwibawa. Hingga saat ini di era modern, penggunaan tengkuluk masih dipakai para wanita di Jambi pada acara-acara resmi. Dan sahabat budaya, ada aturan dalam memasang tengkuluk, yaitu apabila kain menjuntai ke arah kanan, menandakan bahwa wanita itu telah bersuami. Dan apabila kain menjuntai ke arah kiri, berarti ia adalah seorang gadis. Pemakaian tengkuluk pun sangatlah bervariasi, mulai dari pemakaian yang simpel hingga membutuhkan keterampilan khusus. Dan di Jambi sendiri ada tengkuluk yang memiliki 86 jenis lipatan, tapi yang sudah dibekukan baru kurang lebih 42 jenis. Beberapa jenis tengkuluk diantaranya adalah bunga rampai, daun jeruk, daun sirih terurai, pulau rengas, tengkuluk pinang, tengkuluk perdado, dan tengkuluk cempako. Banyaknya lipatan pada tengkuluk menunjukkan perbedaan masing-masing wilayah di Provinsi Jambi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Jambi malam ini.
3: Kita ikuti Ruang Rindu.

0: Saudara, terima kasih yang tetap setia bersama kami di 88,5 MHz untuk Anda malam hari ini. Kembali hadir Ruang Rindu. Yang mau bergabung silakan dan telepon 08 1167078850. Yang barusan tadi itu ada yang terputus rupanya, kasihan betul. Coba kembali ya. Selamat malam.
1: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo.
1: Halo.
0: Iya, siapakah abang ini?
1: Diri Wan ada di sana.
0: Lah serius.
1: Sama Putra.
0: Oh, Bang Putra, Bang Putra. Ini udah kenal kita belum sebelumnya ya?
1: Udah, Bang, ini Andre kan ini?
0: Bukan, bukan, bukan. Bang Putra, salam kenal Bang Putra.
1: Oh, siap.
0: Bang Putra di mana nih tinggal?
1: Bayung Lincir.
0: Oh, Bayung. Saya di Irman, Bang Putra.
1: Ya, di Irman sudah masuk di Perompat udah.
0: Kan? Oh, iya di Perompat. Suaranya beda soalnya Bang Putra.
1: Di sini udah dua kali kayaknya.
0: Dengan saya nih kayak baru dak sih?
1: Hampir sama.
0: Iya, yeah, beda lah. Saya lebih cute loh.
1: Oh, gitu ya.
0: Tapi Bang Putra di sana gimana?
1: Enggak gemoy.
0: Oh, gemoy sih. Bang Putra. Di sana cuaca gimana seharian?
1: Untuk hari ini panas merona.
0: Merona betul ya kan?
1: Ya kalau semalam kemarin malam jam 9.10 21.10 hujan.
0: Oh iya, dapat bonus ya semalam ya.
1: Alhamdulillah.
0: Di sini aja nih cuacanya nggak nentu, kayak ngajak berantem.
1: Enak cari selimut dong.
0: Iya. Kalau nggak ada kerjaan, kalau ada kerjaan raiso.
1: Raiso ngono ya,
0: kepiye meneh dadi nerang. Ngono. Wis ra iso turu, ra iso apa macul.
1: Macul enak hujan-hujan, Bang.
0: Iya. Ya sakit nanti lo, Bang. Bang Putra.
1: Masih muda, masih semangat. Oh iya, gimana?
0: Kita ini temanya seberapa aktif Abang di media sosial?
1: Kalau aku pribadi terus terang, Bang, tidak pernah megang Android kan.
0: Oh, jadi tak ada tuh.
1: Bang, ya. Aku atau orang tuh bisa dari tas atau gimana ya. Cuman apa jadul kayak gini lah, ngobrol radio paling kan. Paling dengerin radio, dah nggak bisa Bang mensos itu.
0: Sangat-sangat sederhana.
1: Ya bukan gimana, bukan sederhana ya, Bang. Kan
0: permasalahan
1: tadi.
0: Oh, kurang sinyal.
1: Bukan sinyal. Itu apa, lampunya sudah mati, Bang, lampunya, Bang. Jadi lebih bisa bersinar lagi, Mas, lampunya tuh.
0: Oh, iya.
1: Jadi cuman perasaan aja, insting aja yang dipakai kan.
0: Insting. Tapi Bang Putra, kita lagunya malam ini lebih ke manca ya. Tahun-tahun 80-90-an ada yang ingat enggak tuh tahun-tahun segitu?
1: Ingatnya tuh Rolling Stone apa-apa tuh ya kalau

0: ketemu itu aja, cuman gak mendalami.
1: Gak apa-apa.
0: Aliranku alirannya aliran ke dangdut tadinya bang.
1: Bujang organ dong.
0: Ya orkes, bukan organ, orkes.
1: Oh iya iya, keren itu.
0: Iya, zaman 87 kan, 88 kan masih bujang itu, masih.
1: Mantap. Iya iya iya. Ke, maunya yang dari Guns N' Roses atau Bon Jovi? Mau yang mana? Salah satunya?
0: Bon Jovi aja deh.
1: Bon Jovi siap. Pokoknya dari Bon Jovi ya.
0: Iya, apa aja lah yang penting kuping pasang gitu aja lah.
1: Siap kalau begitu.
0: Walaupun tidak mengerti artinya kan tetap aja oh kayak gini dirinya kayak gini gitu aja kan.
1: Iya iya.
0: Salam-salam dikit Bang ya.
1: Iya, siap.
0: Oh, untuk Bang Juli di sana kan Markan, Bang Juga juga, Bang Rudi sangat ya. Untuk Bang Haimo Yusuf, untuk Naila Sinta Ajeng juga ya. Terspesial untuk orang-orang Bogor Sambiku ikut dengerin juga nih, Bang.
1: Iya, siapa tuh?
0: Iya. Orang rumahku dong.
1: Oh, boleh. Enggak mungkin enggak, silakan.
0: Udah. Pokoknya tersayang saja, semoga tak terlalu lah.
1: Aduh.
0: Pokoknya rada-rada begitulah pokoknya. Kayak Mas Dirman nih kayaknya udah ada juga kayaknya di sampingnya ini.
1: Saya belum nikah tapi.
0: Oh, mudah-mudahan lah cepat ya.
1: Iya, amin insyaallah.
0: Iya, masalahnya 2026 Bang, udah deket 2027.
1: Lah, kan? Itulah agak pusing saya tuh, pusing tujuh keliling.
0: Jangan tujuh keliling, kalau pusing tujuh keliling, ambil usus kambingnya tujuh keliling Bang, biar gak pusing lagi.
1: Bisa aja. Iya, iya, iya. Ada lagi?
0: Namanya kita tetap usaha kan, usaha kan.
1: Betul, saya usaha dan doa. Betul. Betul, betul, Mbak Putra. Ada lagi?
0: Ya, sudah, itu aja lah. Pokoknya untuk semua pendengar Pro 1 di mana pun berada, mudah-mudahan terhibur dengan adanya lagu kemanca-mancaan ya. Yang dibawa oleh penyiar yang paling ganteng sedalam ruangan kayaknya.
1: Iya betul. Kalau di luar udah beda lagi.
0: Beda lagi banyak saingan bang. Iya.
1: Iya. Iya. Iya. Iya.
0: Makasih bang.
1: Iya. Waalaikumsalam. Bisa aja bang Putra. Gak apa-apa. Bercanda begitu mah. Bagi saya ya. Santai bray. Yaelah. Santai bray gak tuh. Selamat malam. Hai bro.
2: Selamat malam bro.
1: Lah ketawa boy.
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah. Gimana kabar dengan Bang Andi?
2: Alhamdulillah. Baru balik dari tempat adik Bang Dirman.
1: Adik. Wow, wow, wow, wow. Agak anu ya, menggigil saya mendengarnya. Adik. Padahal tuh lewat udara dak yo.
2: Yo.
1: Jadilah dak.
2: Jadilah,
1: melepas-lepas lah pokoknya, dak.
2: Ketemu sudah.
1: Ketemu tatap wajah.
2: Iya.
1: Bukan main. Itu kayaknya tuh menggigil nian kalau lama dak ketemu tuh.
2: Seminggu tempat dia.
1: Mantap, abangku. iya, ma. Kayak mana lah itu ya, hebat. Apa nama cuman tuh?
2: Di sana. Apa namanya? Ya kita tersisi lah istilah dengan orang-orang bahasa itu beda.
1: Betul, beta beda. Beta janji, beta jaga.
2: Makanan itu berbeda sama kayak Papua nah, berbeda itu yang sagu.
1: Oh, masya Allah udah nyicip rupanya saya jadi pengen juga dari dulu tuh nyicip itu.
2: Pakai rica-rica tuh enak kan.
1: Betul, papeda itu kalau udah khasnya sana tuh katanya waduh lebih enak lah pokoknya dari iya. Apa namanya itu yang dijual-jual mungkin di daerah lain katanya di sana lebih iya, khas iya. Lagi kan.
2: Itu makanan khasnya orang timur.
1: Keren. Tapi kita nggak bahas papeda, kita lebih ke bahas seberapa aktif abang di media sosial nih. Ambek ketemu ayang beb.
2: Oh.
1: Jadi aktif ya?
2: Aktif lah setiap hari.
1: Walah. Nggak bisa tapi, jauh nih anda ya?
2: Tapi waktu di rumah, kalau di tempat kerja enggak lah.
1: Ya jangan lah bang. Fokus lah bang kerja.
2: Iya. Kalau di kantor, rangling. Gimana alamat gimana, tinggal di mana.
1: Betul.
2: Gimana.
1: Paling ayang bilang gini, yang fokus ya ingat, halalin aku. Iya. Aduh.
2: Itu kita jemput.
1: Iya.
2: Jadi kasir saya ini dua tiket yang satu

0: di CC, yang satu lagi gue di CC.
1: Teman-teman
0: di depan.
1: Siap, siap. Supir
0: Raun lagi makan, saya jemput penumpang dulu, berhubung uang jam lah mepet kan. Saya jemput, ya sampai di loket. Bang, saya di depan juga, nah di depan cuma satu boleh, satu cuma boleh.
1: Jadi seperti apalah itu, apakah ada pertengkaran di antara mereka?
0: Ya, jadi kalau gitu, ya saya di belakang, kamu di depan dua-duanya, satu nyusun, satu di samping.
1: Lah, kok bisa, ayo menggoda yuk.
0: Nggak mau Pak, kalau nggak mau sudah di belakang sekuritas aja, tapi ya udah biar saya ngalah satu
1: kata. Biarkan aku mengalah, lah.
0: Ya sekuritas di belakang aja, kamu bawa berdua.
1: Iya. Tapi kita lebih ke manca malam ini Bang, mau dengar yang mana nih?
0: Ke manca.
1: Tahun-tahun 80, 90-an.
0: Baby Blue.
1: Baby Blues.
0: Ya.
1: Baby Blue. Boleh.
0: Dalam pertama-tama buat Nona Dekaku, Ade dengar lagi suara kakak ya. Tadi kita habis dicari, dengar lagi dong kalau mau bobo. Ya, semoga selamat bobo. Kalau di bobo, kalau di monitor, mau monitor. Jangan monitor lagi, sudah bobo lagi. Selam sehat, selam sayang selalu buat Dika. Sama keluarga besar, selalu melindungi Allah Subhanahu wa taala. Terus buat Cinta di Palima, Tero, Ajeng, Amarkan. Siapa yang baru turun tadi?
1: Itu Bang Putra di daerah Bayang Lincir.
0: Oh, Putra Banten ya?
1: Ya pokoknya Putra kalau nggak salah.
0: Iya, Putra Banten. Terus buatnya Bang JJ, Bang Yuli. Ya buat semua-semua saja dari A sampai Z dirangkul jadi satu. Buat
1: siap.
0: Bang Dirman, salam sehat, salam bahagia.
1: Amin, insyaallah.
0: Ya, kalau pulang jangan jalannya ke tengah, ke tepi-tepi jalan ya.
1: Ayo Bang, siap.
0: Semoga Bang Dirman selalu dalam lindungan Allah.
1: Amin, terima kasih. Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Andi Cakrawinata. Seputaran Simbang Gawat, beliau sambil santai menikmati kopi, biasanya gitu tuh. Selamat malam. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Bang. Kemana Obeko, Bang? Oh, Bang. Adolah, tapi... lah sibuk ya nampak, ya, Dak?
2: Sibuk emang.
1: Ya Allah. Kalau ada bisnis, coba ajak-ajak lah, Bang.
2: Apo
1: pula katanya?
2: Bang ke Batu tempat Pak Cinta ke tengok main.
1: Kemana? Kapan?
2: Ke Batu tempat Pak Cinta.
1: Oh, udah lama itu kejadian tahun lalu.
2: Baru kok lah,
1: kapan tuh Bang?
2: Baru malam kemarin.
1: Baru malam kemarin? Iya, salah tapo dah.
2: Salah
1: orang tapo dah.
2: Kalau emang lah, memang salah orang kok
1: dah. Ada sehat ya Bang ya?
2: Alhamdulillah.
1: Walaupun lama dak nongol dengan saya dak.
2: Yo lama dak ngani ini makanan pula.
1: Nah, itulah perasa saya aduh lah dia ke dia kok.
2: Yo terus saya kadang kadang
1: kecapean nak.
2: Iya.
1: Yang penting sehat. Iya sehat tuh yang penting Bang. Tapi Abang termasuk yang memang masih menggunakan sosmed atau gimana nih Bang? Kalau dulu emang aktif nian ya.
2: Dulu aja nggak main dulu. Kalau di lembat dulu.
1: Kan main di lembat.
2: Nyalah ya sabar ya. Sudah cukup lah kan.
1: Masa
2: belanja itu sudah cukup lah.
1: Betul. Sudah memang jadi masa waktu itulah dak.
2: Walaupun cukup puas lah, walaupun belum puas kan cukup puas lah.
1: Gitu jadilah. Kan? Kita lebih ke manca, abang mau dengar yang mana nih bang?
2: Apa lah, manca dan
1: tidak apa-apa lah bang.
2: my love.
1: Oh, pokok adanya my love lah, dak. My love. Na na na na na na na. Boleh lah bang, salam.
2: Salamnya buatnya Anissa kali
1: atau tidak?
2: Cinta juga, saya cinta karena kami biasanya tuh ada nyuci kan di depan esnya paling enak katanya. Masih aku tahu buatnya Mak Biru. Menarik sekali kan Tiko, tak kenal lagi
1: Masih ibu ini nampak.
2: Ya, dia
1: tak
2: kenal lagi di telepon. Di telepon dah menarang
1: angkat.
2: Di telepon. Buatnya Mbak Biru. Di telepon aja. Buatnya Mbak Biru. Buatnya Mbak Biru. Buatnya Mbak Biru. Buatnya Mbak
1: Biru. Buatnya Mbak Biru. Buatnya Mbak Biru. Buatnya
2: Mbak Bang Kote, Bang Al, buatnya
1: Bang Birman, makasih banyak. Sama-sama, Bang.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Abdul lah di seputar Ibrahim. Semoga saya selalu, Bang. Kayak agak sibuk-sibuk dikit lah, dah. Mas siapa itu? Kita dengarkan dulu yang udah diminta dari tadi. Yang mau gabung masih panjang waktu kita.

0: The point shot. Ali Bagir.
1: Wow, Ali Bagir.
2: Selain untuk olahraga, basket sudah menjadi gaya hidup di kalangan remaja. Stereotype anak basket merupakan kelompok anak-anak keren di sekolah ataupun di kampus yang menjadikan olahraga basket begitu populer. Tumbuh sebagai anak basket di masa remaja menjadikan Fadilah Hasrul tertarik menjadi ketua umum pengurus provinsi Perbasi Jambi.
3: Perbasi Jambi sendiri, saya sudah ikut bergabung pada masa pengurusannya ketumnya waktu itu Bang Zumi Zola, Bang. Tahun berapa pada saat dia beliau menjabat itu 2015-16 ya. Beliau mundur, digantikan oleh saat itu Bang Farid. Nah, kemudian masuk ke zamannya Pak Herman waktu Herman Jaya, ada senior kita almarhum, sudah almarhum. Setelah habis masa kepengurusan Pak Herman, nah itu ada pemilihan ketua umum dari Provinsi Jambi. Saya mencalonkan diri di situ. Jadi memang untuk mengurus organisasi bola basket ini nggak ujuk-ujuk dari luar lingkaran kita, oh saya ditarik, oh jadi ketua, nggak gitu, Bang. Jadi memang proses berorganisasi bola basket ini saya jalani dari sudah cukup lama.
2: Meski di kancah nasional, tim basket Provinsi Jambi belum diperhitungkan, tapi Fadilah melihat ada potensi yang bisa dikembangkan.
3: Kita bersama-sama, jadi itu untuk membesarkan atau menyelenggarakan suatu kegiatan atau event Pemprov Provinsi Jambi, itu nggak pakai dana saya pribadi seutuhnya, saya sendiri gitu. Kita kolektif. Jadi kita kolektif dengan unsur jajaran dan unsur pimpinan yang ada di Pemprov Provinsi Jambi. Nah, kita sepakat bahwa kita sama-sama tujuannya untuk membesarkan olahraga bola basket itu sendiri, kemudian menjadikan ini industri. Jadi harapannya apabila ini bisa menjadi sebuah industri, kita selenggarakan kegiatan yang konsisten setiap tahunnya, misalnya ada beberapa kegiatan, ada beberapa kejuaraan yang terselenggarakan, dari setiap kejuaraan Pemprov Perbasinya pun bisa menghasilkan berapa dari sponsorship. Nah, karena kita harapkan seperti itu, Bang. Nah, kalau misalnya itu sudah bisa jalan, siapapun nanti ketuanya itu tinggal fokus memikirkan ide dan gagasan untuk mengembangkan. Jadi kami dalam Pemprov Perbasi Jambi saat ini lebih fokus untuk membangun industrinya dulu.
2: Menghidupkan industri basket di Provinsi Jambi sebagai langkah untuk menggiatkan olahraga basket di Provinsi Jambi. Di sisi lain, bisa menambah pendapatan untuk pembiayaan operasional Perbasi agar tim basket Jambi bisa berprestasi di tingkat nasional.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya. Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Batik kini tak hanya jadi pilihan busana untuk acara formal, juga bisa dipakai sebagai outfit casual sehari-hari. Batik jadi pilihan busana untuk tampil elegan, cocok untuk semua usia. Bagi orang Indonesia, batik sudah tak lagi asing. Selembar kain batik tak cuma indah dipandang, tapi juga menyimpan sejarah panjang di baliknya. Dari budaya, perseteruan, tingkat kehormatan, sampai akhirnya diakui PBB. Kata batik sendiri berasal dari bahasa Jawa, amba yang berarti menulis dan titik. Batik di Nusantara sendiri dimulai sejak masa Kerajaan Majapahit. Hal itu dibuktikan oleh sejumlah arca batu dari zaman Kerajaan Majapahit. Konon, arca Harihara yang merefleksikan pendiri Majapahit, Raden Wijaya, mengenakan batik kaum. Kejayaan batik masa Kerajaan Majapahit juga terlihat dari sisa peninggalan batik di Mojokerto dan Bonorowo. Tradisi membatik ini hanya dikenal di dalam wilayah kerajaan. Batik menjadi sesuatu yang ningrat dan eksklusif. Ia hanya digunakan sebagai pakaian raja dan para pembesar kerajaan. Teknik membatik sesungguhnya sudah ada sejak 1000 tahun silam. Teknik ini diperkirakan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Dari sanalah teknik membatik berkembang dan menyebar sampai ke beberapa negara. Salah satunya Indonesia, Cina, Afrika, dan Ukraina.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Masih bersama di ruang.

Dengarin para pemberada, kita lanjutkan untuk Ruang Rindu yang mau mendengarkan lagu-lagu mancanegara tahun-tahun 80, 90 menuju 2000, boleh line telepon 8850 ya, di line telepon tadi mungkin ada yang belum sempat. Silakan untuk Anda pendengar yang mau mendengarkan lagu-lagu mancanegara. Tadi ada yang terputus juga sepertinya.

Mungkin bisa jadi ada yang gangguan atau apa tadi, ada yang sudah nelpon. Coba kembali 0811-6707-8850. Yang malam hari ini pendengar, mungkin yang setia juga mendengarkan melalui stasiun relay di Bungo 99,4 MHz. Terus ada Sarolangun 95,8 MHz. Bangko di 99,8 MHz. Dan Tungkal Ilir 99,0 MHz.

Rengas semari menunggu Anda yang mau bergabung, ada informasi juga mengenai presiden gandeng kampus ternama di dunia untuk pendirian 10 kampus kedokteran. Presiden Prabowo Subianto akan membangun 10 universitas kedokteran dan sains di Indonesia. Nantinya pengembangan kampus tersebut akan bekerja sama dengan Imperial College London. Rencana tersebut disampaikan kepala negara dalam pertemuan dengan pihak Imperial College London di Istana Merdeka. Rombongan Imperial College London tersebut dipimpin oleh Vice President Imperial College Amanda Bolton. Dan Brian mengatakan kerjasama dengan Imperial College bersifat program kemitraan strategis atau strategic partnership program. Imperial College London akan berperan mendukung pengembangan institut tersebut melalui penguatan kurikulum, standar pengajaran, penelitian bersama hingga keterlibatan profesor internasional termasuk kualitas dosen-dosen. Dan menurut Brian, kerjasama dengan Imperial College merupakan capaian yang sangat baik karena reputasi kampus tersebut. Berdasarkan peringkat universitas dunia QS World University Ranking, Imperial College tersebut berada di peringkat 2 dunia setelah Massachusetts Institute of Technology atau MTI di Amerika Serikat.

Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada warung tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Kanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojo hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani, untuk petani sepenuh hati. Pro 1, Gano.

0: laporan terkini.
1: Pendengar yang benar-benar berada, untuk Anda kami hadirkan informasi update mengenai pemulangan jemaah haji kloter BTH 19 dari Asrama Haji Jambi yang akan disampaikan langsung oleh Tati Wijaya. Tati, silakan laporannya.

0: Haji terdapat 3 jemaah kloter gede Hasanah Gelas yang meninggal dunia. Dengan setelah tiba di asrama haji, para jamaah tadi sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat telah menjalani prosesi serah terima dan disambut oleh Asisten Satu Sekda Provinsi Jambi Arif Munandar, Kakanwil Kemenhan Provinsi Jambi Wahidi Abdul Wahab, Wakil Bupati Kerinci serta Wakil Bupati Merangin dan sejumlah pejabat terkait lainnya.
1: Asisten Satu Sekda Provinsi Jambi Arif Munandar berharap jemaah haji bisa menjadi haji yang mabrur dan bisa menjaga keistiqomahan dalam ibadah, serta menjadi teladan saat kembali di masyarakat. Dirinya juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah menjalankan tugas baik, yang telah menjalankan tugas dengan baik untuk kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Dan pendengar, hingga saat ini para jemaah ini masih menunggu kedatangan bis yang akan mengantar para jemaah ke daerah asal. Rencananya jemaah haji dari Kabupaten Kerinci akan diberangkatkan lebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan oleh jemaah dari Kabupaten Merangin. Namun hingga saat ini, bis yang akan mengangkut para jemaah ini masih belum tiba di asrama haji. Sementara Kepala Kanwil Kemenhan Provinsi Jambi, Wahyudil Abdul Wahab tadi juga sempat mengatakan bahwa hingga saat ini jumlah total jemaah haji asal Provinsi Jambi yang telah kembali ke tanah air dan tiba di Jambi sebanyak 887 orang. Ini terdiri dari jemaah kloter BTH 13 yang sudah tiba terlebih dahulu, dan saat ini kloter BTH 19 yang merupakan kloter kedua dari Provinsi Jambi. Dan selain itu pendengar, selama penyelenggaraan ibadah haji, jumlah jemaah haji Provinsi Jambi yang meninggal dunia di Tanah Suci sebanyak 6 orang. Dan hingga saat ini para jemaah dari kloter BTH 19 masih menantikan kedatangan bis, dan meski terlihat letih, namun raut kebahagiaan terpancar jelas dari di wajah para jemaah ini. Sebagian jemaah ini juga terlihat membawa oleh-oleh berupa boneka unta serta termos air berwarna keemasan. Dan untuk pengamanan di kawasan asrama haji Jambi ini memang sangat ketat pendengar. Pengamanan dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga dibantu oleh dari TNI dan dari Satpol PP.
0: Gerbang bagian depan, sementara untuk bagi gerbang bagian belakang yang biasanya bisa dilalui oleh para petugas hari ini ditutup.
1: Sementara untuk orang yang bisa masuk ke area kawasan asrama haji ini hanya orang-orang yang mempunyai ID card khusus serta ataupun juga memakai rompi khusus. Sedangkan orang-orang yang tidak mempunyai tanda pengenal ID card khusus yang dikeluarkan oleh PPIH Provinsi Jambi ini tidak diperkenankan masuk ke dalam. Dan memang terlihat beberapa keluarga dari jemaah ini tampak menunggu di depan asrama haji. Meski sejak awal pihak PPIH sudah menyampaikan melalui Kanwil Kemenhan juga bahwa untuk penjemputan di area asrama haji ini tidak diperkenankan, sedangkan penjemputan jemaah haji hanya diperkenankan di daerah masing-masing ataupun di daerah asal. Demikian langsung dari asrama haji Jambi, Tati Wijaya melaporkan.
2: Yang banyak
1: Indonesia.
2: Ruan, kenapa dinamakan Simpang Sado? Pro 1.

Pendengar bagi Anda yang mau bergabung silakan yang telepon 0811-670-78850 untuk Ruang Rindu di malam hari ini. Selamat malam. Aduh, suaranya kenapa nih? Kok ngilang? Gangguan sepertinya ini. Coba sebentar saya cek ya. Oke, tunggu sebentar. Coba ngomong. Mbak E. Kok enggak mau ya? Suaraku jauh. Aduh. Tunggu bentar ya.

Halo Mbak Sinta. Aa, suara Mbak tuh enggak ada loh. Kosong soalnya. Aa, enggak tergantung sih kalau Mbak mau nunggu. Ini suara saya kedengaran enggak, Mbak? Aa, suara Mbak enggak kedengaran soalnya. Halo. Oh. Ah, jadi terputus kan? Halo Mbak Bukan, maksudnya suara Mbak itu enggak kedengaran, Mbak. Di sini enggak kedengaran. Suara Mbak itu enggak muncul di ini di radio, tapi di HP emang muncul. Kalau mau mutusin dulu juga enggak apa-apa sih, Mbak. Soalnya ini lagi dibaiki kawan teknik. Iya, siap, Mbak.

0: Dengar ini berada, mohon maaf untuk Anda yang tadi sudah bergabung mungkin terputus karena ada gangguan teknik. Jadi mau gabung dicoba kembali 08 11 670 7 88 50. Selamat malam.
1: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baru nongol nih suara Mbak E. Thank you my bro. Ya Allah Mbak, dari tadi saya otak-atik sama teman saya. Untung teman saya tahu.
1: Teman atau orang yang
0: iya, orang teknik maksudnya. Gimana kabar Mbak E?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Di mana sekarang, lagi jalan-jalan? Ya mana tahu ya, ke malam Senin gitu. Bisa ada aja. Mbak E, seberapa aktif kalau di sosial media?
1: Hampir sering. Hampir sering.
0: Hampir sering. Oh, tiap hari maksudnya?
1: Hampir sering, tapi nggak tiap hari banget. Oh. Nggak mungkin megang handphone terus, mau online terus gitu.
0: Iya.
1: Tapi kalau nggak online, ada yang nanya, tumben di online gitu. Nanti di online, tumben online terus, satunya gue. Di rumah apa kabar?
0: Alhamdulillah, Mbak E. Mbak.
1: Kapan lagi nyicip-nyicip lagi?
0: Nyicip. Yang saya belum cicip tuh sebenarnya makan enak sebenarnya.
1: Atur aja waktunya ya.
0: Siap, Mbak E. Iya. Jadi mau dengar lagu mancanegara yang mana nih?
1: Semuanya.
0: Alah, serius lah.
1: Chicago.
0: Yang mana?
1: Dari Chicago.
0: Chicago, judulnya apa?
1: Hard to say I'm sorry.
0: Apa?
1: Hard to say I'm sorry.
0: Oh, hard to say I'm sorry.
1: Oh my God.
0: Hard to see. Boleh lah. Salam.
1: Hello.
0: Apa?
1: Lagu.
0: Apa Mbak? Saya putus-putus suara Mbak tuh.
1: Putus-putus ya udah. Nanti kasihan yang belakang.
0: Iya, betul.
1: Ini waktunya nih. Pokoknya Mas Dirman yang selalu.
0: Iya.
1: Take care of your eyes ya.
0: Apa tuh?
1: Terus buatnya Bang Andi tadi juga. Buatnya Juli, baju Bang buruan masuk. Ini udah bagus nih buruan. Buatnya Pet. Buatnya Ibu Yani, buatnya Pak JJ, Black Kui, buatnya Ajeng. Buat semuanya lagi monitor ya malam ini.
0: Siap.
1: Monitor aja. Buat diri lagi, tak tunggu ya kita ya.
0: Yuuu.
1: Lagunya kan?
0: Ada dong.
1: Semangat ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Sinta. Seputaran Palima di belakangnya yang mau gabung, selamat malam.
2: Malam kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ngantuk kan?
2: Baru bangun.
0: Nopo toh, ngapain dari tadi ayu?
2: Betapaan.
0: Oh. Kirain betapa.
2: Baru ingat malam ini.
0: Apa?
2: Mas siaran.
0: Iya po.
2: Aku kemarin keselik Mas E.
0: Keselik. Kekelik.
2: Ya keliru.
0: Oh, keliru ngapa toh Kang?
2: Mas Andre itu nah mirip dengan sampean.
0: Lah apa toh, beneran iku?
2: Suarane mirip inya.
0: Oh, mana lah.
2: 11-12 lah.
0: Enggak lah, lebih cute saya lah lagi.
2: Waduh,
0: aku tidak ada yang mengalahi.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah Kang juga ya.
2: Alhamdulillah juga.
0: seputaran sana berarti kayak dingin, makanya baru tidur, baru bangun.
2: Dan tadi siang jam 1 hujan deras banget di sini.
0: Ngono rupanya.
2: Iya, hujan. Mau keluar jalannya ya karena di terisolir,
0: ya Allah sedih amat. Pas ngomong kayak gitu saya merasa ku menangis.
2: Yang betul gimana lah, betulin aja.
0: Ya wis ra popo, sabar to Kang.
2: Dimaklumin aja lah.
0: Iya, saya maklumi kok, saya ngerti.
2: Kang, ini nelpon ya tadi ya.
0: Kenapa?
2: Sudah banyak yang nelpon.
0: Banyak yang nelpon tapi enggak banyak, enggak bisa gabung karena tadi itu kan ada kendala. Kang Solek tidur sih makanya enggak dengar.
2: Baik lah ini ya.
0: Iya, tapi Kang Solek seberapa aktif di media sosial nih?
2: Maksudnya?
0: Seberapa aktif di media sosial? Aktif atau enggak gitu. Kan kadang orang kan enggak bisa jauh dari ya main Facebook lah, apalah gitu.
2: Oh, kalau yang itu saya kurang lah, yang aku malah demen sama radio.
0: Nah, kan media juga.
2: Iya, maksudnya iya betul. Ya. Ini media yang
0: media
2: HP Android itu.
0: Nah, ngono maksudnya. Enggak tahu.
2: Karena di sini sinyalnya enggak
0: memungkinkan.
2: Enggak memungkinkan gak itu.
0: Jadi saya teringat di kampung itu.
2: Jadi ya disyukuri aja lah, tabah irit paketnya tuh.
0: Ya Allah. Kalau di kampung itu harus cari-cari sinyal, manjat-manjat dulu. Ya Allah. Sungguh ironis. Ya, tapi malam ini mau denger lagu barat yang mana kita?
2: Saya ikut aja sama Mbak Sinta tadi lah.
0: Iya, yeah, Heart to say I'm sorry ya.
2: Ya masalahnya enggak tahu juga maksudnya.
0: Maksudnya itu dia bilang gini. Susah untuk mengatakan minta maaf gitu nah.
2: Oh.
0: Ya gitulah orangnya egois. Ciela. Kan gitu tuh. I'm sorry to say hard to say I'm sorry.
2: Gitu ya.
0: Sulit mengatakan minta maaf gitu. Gitulah pokoknya.
2: Karena kalau bahasa Inggris saya memang gimana ya?
0: Nopo.
2: Mungkin kalau lahirnya di Inggris mungkin saya paham lah mungkin lah.
0: Iya, saya mikirnya juga gitu ya. Masa kita kalah sama anak umur 5 tahun gitu. Mereka pada pintar-pintar bahasa Inggrisnya yang di Inggris itu ya kan. Salam Kang.
2: Salam ya.
0: Oh.
2: Ya, salam yang buat masih pahlawanku. Selamat menunaikan tugasnya.
0: Siap.
2: Buka lancar, pulang hati-hati.
0: Siap.
2: Ada Mbak Sinta yang nggak mampir ke Pelangke, nggak apa-apa. Mungkin lupa jalan sudah malam.
0: Iya, yeah. Beban itu.
2: Terus buat Pak Udin.
0: Pak Udin udah lama nggak nongol.
2: Pak Rudi. Ah, Juli. Itu orang Sunda tuh, Kang.
0: Iya ya.
2: Iya.
0: Eta A ngono. Mohon. Iya.
2: Terus Kakak Butet, Horas.
0: Horas.
2: Ya, kita orang Medan. Terus Mas Yatno, Mbah Karyo, Mbah Yo. Ah, untuk semuanya lah.
0: Siap.
2: Belum tentu didengerin ini kok.
0: Enggak apa-apa, mungkin mereka tidak mendengar.
2: Yang penting saya. Ya, saya malam-malam juga menemani.
0: Iya, betul. Teman. Udah ngantuk.
2: Ngantuk ya?
0: Maksudnya yang di luar maksudnya.
2: Oh gitu. Kalau ini ya lah, orang-orang tidur kok.
0: Betul itu. Awes.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Sule ngantuk betul. Berat-berat ya. Berat banget kayaknya matanya. Kita lanjut di belakang. Selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ini katanya orang Sunda.
3: Orang Sunda emak nih, orang Sunda emak bapak mah.
0: Oh. Saya
3: lahir di Majubah.
0: Ya nggak apa-apa, ada bau kencurnya.
3: Kencur-kencir.
0: Sehat Kang?
3: Alhamdulillah,
0: damai. Masya Allah. Nyampe juga sana hujan tadi.
4: Enggak hujan ini.
0: Lah, enggak nyampe ya. Udahlah, enggak apa-apa. Besok saya kirim ya.
4: Iya, ditunggu ya.
0: Aduh, bisa-bisa ya kan. Mendung doang ya?
4: Ya mendung, sini mendung. Mendung panas, jadinya mendung.
0: Tapi gitu tempat Bang Juli enggak kayak abang kita yang barusan kan?
4: Enggak lah, bagus. Di sini kalau lampu mati, Bella.
0: Yang, nah itu abang kita barusan itu kayak saya teringat di kampung saya bilang.
4: Tapi ada ya lo di saya daerah mana tuh, di ujung NTT mana tuh?
0: Aduh, ujung NTT jangan jauh-jauh.
4: Pakai kerekan.
0: Pakai apa?
4: Pakai kerekan gitu.
0: Yang mana?
4: Taruh di NTT kerek gitu di atas pohon gitu tinggi gitu kan?
0: Oh, di kampung saya masih ada. Tapi itu.
4: Gimana caranya itu? Tahu juga itu?
0: Ada caranya bang, bukan sulap, bukan sihir. Nanti kita akan cari tahu.
4: Ya luar biasa memang. Berarti kan belum powernya ini kan belum rata,
0: kan? Kan waktu itu ditilep bang.
4: Iya berapa T itu yo?
0: Berapa T betul ya?
4: Kalau di datanya kan, kalau di pusat istilahnya bangun 70 ya dibangun cuma 17 atau 20, ya luar biasa kan banyaknya itu.
0: Masya Allah.
4: 80 yang dibangun 30. Susah. Ada kadang 40 atau 50, yang aktif cuma 20 gitu nah.
0: Susah kita berkata-kata, Bang.
4: Iya, apalah yang tadi film tuh. Aspalnya dimakan.
0: Aduh.
4: Iya dah. Aspalnya dimakan tuh ngeri.
0: Aduh, memang Indonesia sangat canggih ya.
4: Pada
0: tapi bang kita bahas sosmed bang, bukan bahas yang lebih batu batanya ya bang. Seberapa sering seberapa aktif bang di sosmed bang?
4: Tidak aktif ini memang.
0: Lebih kayak memang cuma media radio ya bang?
4: Ya radio ya tidak aktif memang kalau medsos itu. Tidak pernah malah.
0: Kalau media yang lain tuh paling pemutar musik, memutar video.
4: Musik, MP3 gitu betul. Juga kan. Itulah aktifnya itu, memang radio lah yang aktif.
0: Keren abang.
4: Kalau radio kan sampai 20 tahun lebih, udah 25 tahunan aduh.
0: Seumuran saya bang. Seumuran saya. Ya Allah.
4: Ya saya dulu ya, dengar Pro 1, Pro 2 dulu yang bersih sekali kan.
0: Betul.
4: Saya lama berapa bulan, 3-4 bulan, Pro 1 baru dapat. Nah itulah Pro 1 itu dulu. Sering monitor Bang Yudhistira tuh nah dulu tuh kan.
0: Tapi memang ngomong-ngomong masalah pemancar bang, memang setiap tahunnya itu memang harusnya ada perbaikan ya bang ya?
4: Ya ada perbaikan juga kan biar kalau bisa kan rata kan dapat semua kan Pro 1, Pro 2, Pro 4.
0: Maunya.
4: Kalau dulu itu kayak digelir-gelir lah perasaan saya tuh dulu ya. Pertama Pro 2 bagus bersih ya. Nah 3-4 bulan. Pro 1 gak dapat itu. Pro 1 terus hilang 4 bulan 5 bulan tuh Pro 1 dapat bersih, Pro 2 udah dapat gitu nah. Nah, itu yang saya tahu dulu saya gilir gitu.
0: Berarti yang memang agak tenggelam sekarang tuh memang Pro 4 dengan Pro 2, Bang ya.
4: Pro 2 dapat Pro 2.
0: Oh,
4: lumayan
0: dah. Oh, lumayan daripada ya, Pro 4. Pro 2,
4: ya, kalau kurang tapi enggak sejernih Pro 1 ya. Ayo Pro 4 ini yang luar biasa nih. Kemarin sempat hampir 1 bulan monitor itu kan. Sering gabung itu sore itu kan. Pagi kalau pagi ke rating kan jam itu susahnya gabungnya sama Mbak siapa Pak Tambo. Susah gabungnya itu. Jadi monitor sore sudah ada lah berapa minggu lah ada lah itu 3 minggu kalau salah itu. Tapi sekarang tidak ada lagi, tidak ada apa lagi.
0: Sangat disayangkan.
4: Iya, kayak mana lah.
0: Iya,
4: bang. Sudah pakai antena tinggi loh.
0: Iya. Tapi akhirnya semoga nanti ada perbaikan lagi ya bang, lebih baik lagi.
4: Ya mudah-mudahan. Kalau bisa kan mudah-mudahan. Tapi kan sini kan yang punya HP Android kan dah enak bisa monitor kan.
0: Betul, kalau ada sinyal bang ya. Nah,
4: kalau saya ini HP center.
0: Lagu Banca bang mau dengar yang mana bang?
4: Tahun berapa nih?
0: 80 sampai 90-an.
4: Oh 80-90 ya? Elvis Bruce Lee itu apa ya? Elvis Bruce Lee apa ya?
0: Ah, apa tuh judulnya?
4: Apalah ya? Yang pop, yang country musik country apa? Pop rock country.
0: Ah?
4: Mencari kan judulnya yang Elvis Bruce Lee.
0: Ah, apa tuh bang? Coba bang.
4: Country?
0: Ah? Country gimana bang?
4: Cari yang country ada dah ya?
0: Judulnya bang, gak tidak ketemu saya maksudnya yang gimana tuh?
4: Musik Elvis Presley, tapi musiknya musik country itu nah, rock and roll apa?
0: Elvis?
4: Presley.
0: Presley. Presley, oh Elvis Presley. Elvis Presley, yeah. Pokoknya dari mereka, oh, dari beliau nih ya, kayak lagunya You're the Devil in Disguise. Nah, ngono-ngono lah pokoknya lagunya ya.
4: Kayak mantapnya lah tuh. Bisa karaoke lagu itulah.
0: Kan kita Papa Indonesia bang, masa ngono lagunya lu.
4: Oh iya iya.
0: Oh.
4: Nah kalau karaoke kan masalah lah. Kalau karaoke kan itu pop.
0: Oh,
4: pop karaoke.
0: Iya,
4: wes. Kalau dangdut kan enggak masuk, kalau pop kan enggak bisa lah.
0: Tapi Elvis
4: kalau
0: ini
4: penyiar enggak apa-apa lah.
0: Oh, iya, tapi penyiar penyiar. Tapi ini Elvis lebih lama, Bang, lagunya, Bang.
4: Tahun berapa? Sudah lama ya?
0: 70-an dia lagu-lagunya.
4: Kalau yang kalau mantunya masa ada mantunya?
0: Apa tuh?
4: Mantunya Elvis Presley.
0: Mantunya Presley siapa namanya, Bang?
4: Michael Jackson.
0: Oh, Michael toh. Michael Jackson banyak lagunya, Bang. Itu. Saya enggak tahu, Bang. Saya belum cari tahu soalnya.
4: Belum tahu
0: cari. Ise aja ya kan. Lagunya yang mana tuh, Bang?
4: Ya, itu masuk ya, tahun 80 ya.
0: Ada banyak lagu beliau itu, Bang. Cuma saya juga kurang hafal.
4: Black or White itu masuk
0: enggak?
4: Black or White.
0: Coba sambil salam boleh lah bang.
4: Ya untuk Bang Derman ya selama bertugas. Iya dari tadi saya nelpon kok tak masuk-masuk. Silakan telepon tak masuk-masuk gitu.
0: Betul.
4: Sibuk gitu.
0: Itu ada entahlah bang, susah nak ngomong agak keluarlah tadi amarah-amarah kecilku asik.
4: Jangan dapat pelamaran saja jangan dibanting ya. Ayo.
0: Iya.
4: Ayo langsung Bang Dermanya sehat selalu ya.
0: Iya,
4: selamat
0: siap.
4: Hati Bang Derman.
0: Siap.
4: Nah, terus untuk tadi ada Mbak Sinta ya selama malam, selama istirahat sehat selalu keluarganya. Tadi ada Kang Sule juga ya.
0: Mudah-mudahan
4: sehat selalu Kang Sule ya.
0: Siap.
4: Untuk Mbak Vero juga selama malam, selama istirahat. Mbak Ajeng juga. Teteh Anita itu, Teteh apa Mbak Anita itu orang Sunda juga kalau salah itu.
0: Kalau nggak salah. Blasteran ya, beliau itu.
4: Iya, saya pernah dengar itu logat ngomongnya.
0: Iya, orang Barat dengan nah, orang Sunda.
4: Ya di, ya di Sungai Toman ini selamat malam.
0: Iya.
4: Untuk Mama Tia juga selamat malam Mama Tia ya.
0: Iya.
4: Untuk Bang JJ juga, untuk Bang Simon, Bang Kajar KS juga, Bang apa Bang Andi Cakrawinata juga ya. Untuk semua pendengar lah, Bang Pro 1 ya.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan selamat malam, selamat istirahat ya.
0: Siap.
4: Nah, lagunya?
0: Ada, ya? Ada masuk Bang.
4: Masih ya?
0: Oke, karena tahun 90-an. Iya, siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bang. Nah kan lupa jadi Bang Juli. Tapi memang tadi tuh ada jeda ya. Kayak apa namanya, gak ada yang nelpon. Tiba-tiba aja kosong gitu. Nah tiba-tiba gangguan dia. Selamat malam.
5: Halo juga, selamat malam.
0: Halo Bang.
5: Uy.
0: Nah, mana Obe Bang?
5: Ya, apa kabar ya Mas Iman?
0: Alhamdulillah, dah dengar rupanya Bang Ramdan ya?
5: Dengar lah.
0: Ya, dengar lah. Kemarin tuh nggak lah singgah, tapi Abang tuh lah, dah ado.
5: Apa yang nggak
0: ado? Ya, Abang dah ada di rumah kayaknya kemarin, kan saya di sana kemarin.
5: Oh, kemarin kan jam berapa waktu itu nyong?
0: Jam 12.
5: Wah, nggak ketemu lagi 12. Kami ketemu jam 3.
0: Iya, memang lah sibuk memang abang ya.
5: Memang lagi sibuk.
0: Cukup tahu ya lah bang.
5: Nggak ketemu lah sama Mbak Dirman.
0: Iya.
5: Saya tanya, wah sudah pulang katanya.
0: Iya, saya sudah kenyang balik.
5: Oh, sudah kenyang balik. Nggak nunggu lagi kami ya.
0: Aduh, udah sehat ya.
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tapi kita bahas sedikit lah mengenai sosmed. Abang termasuk yang aktif tak di sosial media?
5: Kadang-kadang aktif, kadang-kadang enggak juga lah. Kita ke soalnya kan
0: bekerja.
5: Tapi biasa juga dan tengok juga sosial media itu
0: tak. Kadang-kadang.
5: Kadang-kadang bila tengok-tengok di kawan juga kadang-kadang.
0: Kan. Eh.
5: Kalau jadi HP biasa kan kita tak pakai HP itu, HP biasa aja gitu.
0: Tadi,
5: Tak kita tengok sosial media gitu.
0: Siap. Siap bang. Bang, lagu kita mancanegara mau ikutan atau kayak mana nih bang?
5: Ayo aku ikutan aja lah.
0: Boleh, salam karena bang.
5: Tahu juga lah. Lagunya apa yang itu kepada negara ya? Gak tahu juga lagunya, ikutan aja lah gitu.
0: Gas.
5: Gas.
0: Apa lu? Salam boleh, boleh bang.
5: Salamnya buat Mas German, selamat malam, selamat tugas, semoga selalu juga ya.
0: Amin.
5: Tadi ada juga Bang Juli ya, kita ada juga Bang Gusman malam ya. Ada juga Bang Abdullah juga, ada juga Kang Sule ya, ada juga Bang Simon, ada juga Bang Adi Anti Cakrawinata ya. Ada juga Bang Gigi juga, ada juga Bas Agus ya. Ada juga Mama Tia, ada juga Ibu Aisyah ya. Ada juga seperti Minta Pak Lima juga ya. Ada juga Ajeng, ada juga Pero juga ya. Ada juga Mbak Anita juga. Ada juga siapa lagi lah. Buat teman-temannya lah gitu.
0: Siap.
5: Oke, Mas Gimel, makasih ya.
0: Ya, sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Untuk Anda yang mungkin tadi terkendala, mohon maaf. Jadi kalau seandainya mau bergabung bisa, tapi lagunya tak bisa saya putar, kan gak apa-apa lah ya. Selamat malam.
6: Malam. Halo. Kembali.
0: Halo Ibu.
6: Hai.
0: Iya Ibu Aisyah.
6: Apa kabar Bang Dirman?
0: Alhamdulillah. Oh udah ingat saya berarti ya.
6: Salah.
0: Alhamdulillah. Kabar gimana Bu?
6: Apa susah banget? Ngapa susah nih yang tadi masuknya?
0: Itu ini lagi gangguan tadi Bu.
6: Oh.
0: Masuk, mati. Betul.
6: Dulunya
0: apa namanya? Kalau ditelepon tuh gini bunyi tit tit tit gitu kan?
6: Iya.
0: Nah betul, tadi gangguan jadi saya bingung.
6: Banyak pesan andanya.
0: Mah betul sekali, saya pun berkata dalam hati, oh tidak, ada apa ini? Maaf Bu ya, jadi nunggu kan?
6: Tidak apa-apa lah.
0: Iya, yang penting bisa gabung ya.
6: Kalau kita sabar itu kan disayang Allah Subhanahu wa
0: Ta'ala. Amin. Ya Allah bisa aja.
6: Kita sabar.
0: Iya, tapi Ibu termasuk juga yang aktif enggak di media sosial?
6: Maksudnya?
0: Termasuk orang yang aktif enggak di sosial media, contohnya Facebook kayak gitu nah.
6: Aku enggak punya Facebook, yang punya Facebook anakku.
0: Nuk pula
6: Aisyah merebet nama Facebooknya.
0: Aisyah merebet.
6: Iya, Aisyah merebet.
0: Aduh.
6: Tadi tuh sempat lah pakai nomor si Aisyah tadi tuh kalau gangguan enggak masuk juga.
0: Mm-mm. Emang benar lagi, memang gangguan tadi tuh Mbak Aisyah, masya Allah. Aisyah merebet. Mbak Aisyah.
6: Iya, dok. Cukup anakku Aisyah merebet, cari lah.
0: Aisyah
6: merebet.
0: Aisyah merebet.
6: Iya, serius.
0: Lucu nama. Mbak Aisyah mau dengar lagu atau gimana nih? Soalnya kita di ujung kebersamaan, takut lagunya gak keputar nih.
6: Ya lagunya ikutan baik.
0: Boleh, salam lah kalau begitu.
6: Iya, salam-salamnya tuh buat seluruh pendengar Pro 1 aja. Buat seluruh pendengar Pro 1 dapat salam dari Bu Aisyah. Semoga terkabar sehat semuanya.
0: Amin, insyaAllah.
6: Selamat Bang Dirman. Selamat bertugas juga. Semoga dilancarkan semua urusannya sekeluarga.
0: Amin, insyaAllah.
6: Iya, kalau tak tengok Facebook, tengoklah Facebook anakku Aisyah merebet umur 11 tahun.
0: Siap Ibu.
6: Iya, namanya tuh Aisyah Rahmawati. Tapi di Facebooknya Aisyah merebet, kayak aku suruh miss call nomornya.
0: Siap.
6: Kalau dua-dua, kayak ujungnya itu nomor Aisyah merebet tuh.
0: Siap Ibu Aisyah. Ayolah,
6: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ibu Aisyah, lucu ya. Bisa aja. Kita lanjutkan yang cuma sekedar sehat, boleh. Selamat malam.
7: Bang.
0: Yo, Bang. Oh, ya Allah, Bang. Ya tadi, Bang. Untung saya udah ada ngamuk, Bang. Ya.
7: Oh iyalah, Bang.
0: Itulah tuh.
7: Ini kurang penyangan, maka itu boya ada Mama Tia. Ada ingat lagi ngangkat telepon.
0: Astagfirullah. Lah jauh lah pengenangnya.
7: Astagfirullah. Mana lah di Mama Tia, di rumah itu boya banyak nian. dapatnya lagi dari mereka telepon.
0: Jangan jadi itu, nyenyap ya bang. Astagfirullah, ya Allah.
7: Saya Aduh, mati ya.
0: Iya, mati ya langsung lah. Tengah-tengah ngakak langsung tidur. Dak bang serius bang, hampir ngamuk saya tadi bang. Aduh. Iya.
7: Suara siapa yang Mbak Kati? Suara Sinta.
0: Ya? Iya Mbak Sinta, bisa nunggu Mbak mau nunggu dak? Saya bilang gitu kan. Kalau dak tuh mati Mbak dulu, saya bilang kasihan Mbak. Betul, jadi dia oh, tadi mana? Tuh tut berapa kali tadi? Di
7: siaran ke mana juga, mulai siaran Relian asrama haji itu putus itu.
0: Betul, putus-putus aku tadi. Aduh, masya Allah, saya bilang untung saya orangnya sabar, dak bang ya. Abangku.
7: Ya,
0: waktu udah mepet, tapi termasuk juga yang aktif sosmed juga atau gimana nih bang?
7: Aku
0: kadang-kadang
7: tidak sih, tapi kalau berita yang penting di gitu aja.
0: Oh, aktif lah ya dengan info-info terbaru dak?
7: Kabar yang hangat-hangat
0: dulu ya. Betul.
7: Nah, aku tahu.
0: Yang lagi digoreng sekarang bang?
7: Nah itulah. Yang stress pele itu enggak.
0: Iya, kan berita banyak tuh bahasanya lagi digoreng katanya.
7: Lagi digoreng. Jangan dibakar.
0: Iya. Salam boleh bang.
7: Buat Irman malam itu sukses selalu ya.
0: Amin insya Allah.
7: Mati ya.
0: Eh, lah dia waktu.
7: Buat Bu Aisyah tadi. Aisyah merebesnya selamat malam. Merebes sebab jangan ngompol Aisyah. Pembelan tadi buat Abdullah, buat siapa lagi ya? Juli di Bujubang, Juli sudah masuk betul kan?
0: Udah.
7: Bang Simon, Bang Sule, Bang JJ masuk.
0: Bang JJ itu tadi itulah terputus tuh bang.
7: Putus lah Bang JJ ya.
0: Iya.
7: Agus suka banget.
0: Nah, kemana tuh?
7: Bagi sekarang.
0: Dapat proyek kayaknya. Ini
7: Bang Ajum. Amarkan. Satu lagi Abdul Rahim tuh ikutan negara.
0: Iya, udah lama gak nongol.
7: Buat yang di Palu ada Abu Frida juga. Untuk Pasar Kiola, Ayu Meluku Tengah. Buat kalau ada di mana?
0: Siap.
7: Irman.
0: Iya.
7: Terima kasih.
0: Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bang Kadir, untuk Bang Amar. Kalau cuma say hi, bisalah bang. Selamat malam bang. Ya Allah lah ngantuk. Sudahlah bang, habislah tuh waktu itu. Sehat bang.
8: Sehat.
0: Ya Allah, tapi lah ngantuk. Apa cuman no go.
8: Ngantuk ada
0: go. No. Ladang lambu bang go. Sudahlah bang . Salam bolehlah bang dikit bang. Oh bang.
8: Baiklah.
0: Hah? Alhamdulillah ya Allah ngantuk benar lah. Lanjut salam bang.
8: Oh, itu begitu Pak Bali ini ya.
0: Sudahlah habis cerita bang apa detik sudahlah cukup tahu be.
8: Iya.
0: Salam boleh.
8: Salam galau lah.
0: Iyalah.
8: Makasih lah ya.
0: Yo, sama-sama Bang Amar. Waalaikumsalam. Bang Amar ya, tadi juga sempat terjemput. Mbak Anita Ayu ke mengaju. Kok dia diangkat. Langsung gak mengamuk. Dia dempahnya ke dia. Selamat malam. Yuk.
9: Selamat malam.
0: Pahala kok.
9: Gak lah.
0: Ya sudah lah cintu. Habis waktu kita yuk.
9: Ya nak di ujung-ujung tu lah
0: nak. Apa hal lah. Di ujung-ujung pun nongol.
9: Hai, cerita
0: ini lah.
9: Iya lah, buat galau-galau lah. Lagunya ikutan baik lah. Lagi cukup lah waktu.
0: Kok macam dalam mana? Kok dalam kamar mandi?
9: Ganteng nih, orang kok lagi dalam kelambu.
0: Kok dalam kelambu? Lain bentuk suara kau tuh.
9: Ganteng nih.
0: Iya lah, tidur lah. Malam yuk, tidur lah.
9: Iya, ngelami anak
0: kok. Salam dikit boleh.
9: Kalau ini buat Bang Amar tadi buat galau-galau lah Birman
0: nih. Iyalah yang ngantuk.
9: Nah iyalah ya.
0: Yo.
9: Iyalah assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kalau bahasa dulu selata golek beliau tuh dah. apa namanya lah tata lentang alamak lah lah jauh pemanda apa pemikiran Mama Tia lah nongol pula ha. Selamat malam Mama Tia.
10: Oi malam.
0: Ya Allah ya ujung benar apa hal kau?
10: Si nanya punya apa hal
0: eh? Nah eh mako kemana dari tadi?
10: Lusa masuk eh nanya oi.
0: Eh sedih yang aning ya dak. Mama Tia.
10: Okay.
0: Nah. Alhamdulillah sehat lah dak.
10: Ya lah.
0: Salam lah dikit mak eh waktu kita lah habis.
10: Eh ya benci lah salam eh.
0: Tak apa, salam lah.
10: Iya, salam
0: yang
10: setiap malam.
0: Iya, siap.
10: Selalu balik dari B.
0: Siap mak.
10: Yang buatnya berasalnya siapa ya?
0: Itu Mbak Anita di Sungai Toman.
10: Sungai Toman
0: yang
10: Toman berarti.
0: Nah itulah kita buat nanu gulai tempoyak tadi.
10: Ah jadi.
0: Ayo lanjut, ada lagi tak?
10: Yang sebelumnya itu siapa ya? Ya
0: sebelumnya itu tadi ada Bang Ramlan, ada Bang ada Ibu Aisyah, ada Bang Kadi. Ah,
10: Ramlan juga ya, Bang Juli juga.
0: Bang Amar.
10: Bang Didi juga, Bang Amar juga. Agak ada leh?
0: Yo siap lah.
10: Ajalah.
0: Yo. Yo.
10: Yo.
0: Waalaikumsalam. Mama Tia, lah orang lah tutup baru nongol. Tapi terima kasih ini seperti Bang Simon juga terima kasih yang ada di Putar Bulian. Mohon maaf banget ini waktunya udah mepet, lagunya ada tadi yang diminta takut saya enggak keputar tapi saya usahakan bakal hadirkan semuanya lagu-lagu ke ruang dengar Anda yang sudah minta lagu. Di line telepon 08116707 8850 dan untuk Mbak Jeje juga di lain kesempatan yang Bang Jeje ya yang mau gabung Ruang Rindu. Untuk malam ini kita tutup dulu Ruang Rindu bagi Anda yang mau istirahat selamat istirahat. Terus yang belum bisa tertidur nanti masih kami hadirkan informasi update dan lagu-lagu pengantar tidur ke ruang dengar Anda. Untuk yang sedang tidak dalam keadaan sehat, semoga lekas sembuh. Yang dalam perjalanan semoga selamat sampai tujuan. Ada yang mungkin malam ini masih berjibaku dengan pekerjaannya. Pokoknya yang lainnya juga selalu jaga kesehatan. Untuk anak pendengar, lagu-lagu nanti kami masih kami hadirkan. Terima kasih yang sudah bergabung Ruang Rindu malam hari ini.
11: Terima kasih Anda telah mengikuti

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi, malam ini.

Sahabat budaya, di suatu desa di Muaro Ketalo, Kabupaten Tebo Ilir, Provinsi Jambi, terdapat suatu tradisi unik, yaitu dinamakan dengan Nasi Ibad. Tradisi Nasi Ibad tersebut yang dilakukan di waktu acara pernikahan, sunatan, dan lain-lain. Nah sahabat budaya, Nasi Ibad adalah nasi putih yang dimasak tanpa campuran santan ataupun rempah-rempah. Dibungkus dengan daun pisang, kurang lebih bertahan hingga 3 hari, sehingga awet teksturnya. Nah, nasi ibad cara bungkusnya juga berupa piramid, sedangkan tempat lauk-pauknya disebut dengan takir. Dan takir ini adalah daun pisang dibuat berbentuk perahu yang diisi dengan bermacam-macam lauk-pauk. Nah, jika masyarakat setempat hendak berpergian, nasi ibad pasti menjadi menu makanan utama. Sahabat budaya, apabila ingin mencicipi nasi tersebut, Anda dapat berkunjung ke Desa Muaro Ketalo, Kabupaten Tebo Ilir. Tradisi ini masih terus dilestarikan sampai dengan

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas, ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Sejarah singkat Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Dia berasal dari keluarga kelas priayi Jawa. Ayahnya Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat merupakan seorang bupati Jepara. Sedangkan ibunya M.A. Ngasirah berasal dari keluarga yang kental nilai agamanya. Pada usia 12 tahun, Kartini disekolahkan di ELS. Di sekolah inilah Kartini mulai belajar bahasa Belanda. Saat sekolah di ELS itu, Kartini mulai tertarik dengan kemajuan berpikir perempuan Belanda. Dari situlah timbul niatnya untuk memajukan perempuan pribumi yang menurutnya berada pada status sosial yang rendah. Sebelum berumur 20 tahun, Kartini banyak membaca dan menulis untuk surat kabar berbahasa Belanda. Dia juga suka berkirim surat dengan teman korespondennya di Belanda. Perhatian Kartini tak hanya soal emansipasi wanita, namun juga masalah sosial umum lainnya. Pada usia 24 tahun, Kartini dijodohkan dengan Bupati Rembang, KRM Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat. Suaminya itu mendukung perjuangan Kartini untuk mendirikan sebuah sekolah wanita di kota Rembang. Namun perjuangan Kartini harus berakhir lebih cepat. Dia meninggal pada tanggal 17 September 1904. 4 tahun setelah melahirkan anak pertamanya, tiap tanggal kelahirannya kini diperingati sebagai Hari Kartini yang menyimbolkan kebangkitan perempuan Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar.

0: dengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1.

Rekan yang menonton berarti terima kasih yang tetap setia bersama kami. Informasi lain kami hadirkan ke ruang dengar Anda mengenai Indonesia kedatangan kapal tanker bawa 450 ribu barel minyak mentah. Indonesia kedatangan kapal tanker MT Gam Konora yang membawa sekitar 450 ribu barel crude oil atau minyak mentah. Kapal MT Gam Konora sebelumnya bertolak dari Arzey, Aljazair pada 14 Mei 2026 lalu dan akan segera tiba di Cilacap, Jawa Tengah. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MP Dumatubun mengatakan kedatangan MT Gam Konora merupakan upaya dari perusahaan memperkuat ketahanan energi nasional. Kedatangan ratusan ribu barel minyak adalah upaya berkelanjutan dalam memastikan pasokan energi nasional tetap berjalan di tengah dinamika industri energi global yang terus berkembang. Lebih lanjut, Robert menjelaskan kedatangan MT Gam Konora juga untuk mendukung operasional kilang nasional agar kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi. Pertamina Patraniaga menyatakan kesiapan untuk menerima muatan minyak agar dengan berbagai persiapan meliputi koordinasi dengan pengelola terminal, otoritas pelabuhan, instansi terkait. Informasi lebih lengkap mengenai Indonesia kedatangan kapal tanker bawa 450 ribu barel minyak mentah Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Sejak dulu, Simpang Sado punya cerita. Jajaran kendaraan yang ditarik kuda ini rapi dari Tugu Sriwijaya sampai Pasar Buah. Namun sekarang tidak lagi sama. Masyarakat Kota Jambi pasti tidak asing lagi dengan nama Simpang Sado. Simpang Sado ini adalah kawasan pasar di Kota Jambi yang banyak menjajakan berbagai macam keperluan. Kenapa dinamakan Simpang Sado? Sado ini dikaitkan dengan keberadaan delman atau transportasi yang mengandalkan tenaga kuda, yang mana masyarakat Jambi menyebutnya sado. Sejak tahun 60-an, simpang ini banyak para pengendara sado dan sempat eksis pada tahun 70-an. Namun kini, keberadaannya sudah tidak ditemukan lagi. Peminat dan masyarakat juga lebih memilih transportasi roda 2 atau roda 4. Pasar Sado berlokasi di Simpang 4, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Dr. Wahidin, Jalan Orang Kayu Hitam, dan Jalan Raden Matahir atau kawasan Terminal Rawasari. Untuk Anda yang ingin bernostalgia, juga bisa berwisata belanja seperti buah, pakaian, dan masih banyak lagi.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: skala nasional, Provinsi Jambi itu termasuk 3 provinsi dengan kenaikan signifikan gitu loh. Yang pertama itu Kalimantan Barat, yang kedua Provinsi Jambi, yang ketiga itu Papua.
1: Kalau kita mau ngenolkan itu nggak bisa juga kan, karena hampir seluruh Jambi ini juga angka kekerasan anak juga ada gitu kan.
2: Perkawinan di bawah umur dinilai menjadi masalah serius karena memunculkan kontroversi di masyarakat. Perkawinan di bawah umur menjadi permasalahan dan fakta di masyarakat yang masih terus berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan angka perkawinan di bawah umur. Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DP3AP2 Provinsi Jambi menunjukkan setidaknya ada 947 perkawinan anak di bawah umur yang tercatat di Provinsi Jambi. Kepala DP3AP2 Lufiah mengatakan dari jumlah tersebut sebagian besar, yaitu 884 diantaranya pengantin perempuannya adalah anak di bawah umur. Sedangkan pria di bawah umur hanya 63 orang. Jumlah ini hanyalah yang terdata secara resmi. Diperkirakan jumlah pernikahan anak di bawah umur jauh lebih banyak dari yang terdata. Kepala DP3AP2 Lutfiah menyebutkan, anak-anak masih rentan menjadi korban kekerasan.
3: Yang tercatat aja 884, berarti di luar itu masih ada lagi, itu yang tercatat secara resmi. Kemudian juga kan kalau kita berbicara perkawinan anak ini kan bukan masalah agama Islam aja, ada agama Kristen, termasuk Konghucu, ya. Nah, itu pun juga mungkin saya rasa masih ada yang tidak tercatat dengan baik, karena tidak semuanya mereka yang di luar agama Islam mencatatkan perkawinannya di catatan sipil.
1: Kalau kita mau ngenolkan itu nggak bisa juga kan, karena hampir seluruh Jambi ini juga angka kekerasan anak juga ada gitu kan.
2: Dampak perkawinan anak di bawah umur 18 tahun dapat berisiko pada kesehatan reproduksi pada anak perempuan. Tingginya angka perceraian, rentan mengalami kekerasan seksual, serta juga terkait pada penurunan kualitas hidup anak perempuan dalam dimensi hidup layak. Meski sangat berisiko bagi anak perempuan, namun ternyata persentase perkawinan anak di bawah umur di Provinsi Jambi dalam 3 tahun terakhir berada di atas persentase nasional. Bahkan menurut Zubaidah, Direktur Beranda Perempuan sebuah LSM yang konsen pada perlindungan perempuan dan anak, Provinsi Jambi menempati posisi kedua dalam perkawinan anak.
0: Skala nasional, Provinsi Jambi itu termasuk 3 provinsi dengan kenaikan signifikan gitu loh. Yang pertama itu Kalimantan Barat, yang kedua Provinsi Jambi, yang ketiga itu Papua. Jadi memang ada faktor kemiskinan, faktor pendidikan. Pendidikan yang rendah pasti juga akan memicu mereka untuk menikah di bawah umur gitu ya, faktor budaya kayak gitu.
2: Menurut Zubaidah, banyak faktor yang menyebabkan masih terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Antara lain karena kemiskinan, tingkat pendidikan, kehamilan di luar nikah, dan faktor budaya. Perkawinan anak di bawah umur merupakan salah satu wujud kekerasan terhadap anak dan perempuan.

tetap setia bersama kami. Informasi berikut kami hadirkan kolaborasi Gamkomdigi dan JICA persiapkan talenta AI. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Gamkomdigi memperkuat pengembangan talenta kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Hal ini dilakukan bekerjasama dengan Japan International Corporate Agency atau JICA. Gamkomdigi dan JICA menandatangani catatan diskusi atau Record of Discussions Project karya. Maksud kami proyek kerja sama teknik Next Generation AI Talent Factory. Penandatangan dilakukan kantor Gamkomdigi Jakarta pada hari ini, Senin 22 Juni 2026. Wakil Menteri Komdigi atau Wamen Komdigi, Nezar Patria, mengatakan kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam penguatan kapasitas talenta AI Indonesia. Kerjasama Gamkomdigi dan JICA ini juga untuk memperdalam kemitraan Indonesia dan Jepang di bidang transformasi digital. Lebih lengkap, pendengar, untuk informasi kolaborasi Gamkomdigi dan JICA persiapkan talenta AI di laman rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 22 Juni 2026. Dan esok pagi kami akan kembali menjumpai Anda pukul 5 waktu Indonesia Barat di FM 88,5 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Jambi.